Merdeka. Oke Putri Ayu temani rekam prima semuanya Wong Reang di hari Sabtu akhir pekan ini tanggal berapa nih ya? Coba cek kalendernya deh. Ya ternyata sudah tanggal 11 Juli 2026. Sudah pertengahan nih di bulan Juli ini ya, hampir pertengahan. Dan sudah melewati pertengahan tahun juga di 2026 ini. Wow. Tentunya harus semangat ya kan. Harus terus semangat seperti tagline-nya Ngopi Say yang hadir setiap hari, dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, dari mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 10 pagi. Hanya di mana? Hanya di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Oke, mau kemana nih hari Sabtu akhir pekan ini malam mingguannya? Waduh, mau kemana ya? Pastinya malam mingguannya mau ditemenin ini di nanti malam ya, sama Abe ya. Ada apa tuh PRS ya, Prima Rock Session ya sih. Kalau semalam juga ya PRS Prima Rock Session bareng Abe pastinya asik seru ya. Yang suka ngerok nih. Yang suka ngerok. Oke, selamat pagi yang udah hadir di Live TikTok Prima 95,8 FM Orkelis. Nih pagi hari ini Putri Ayu di hari Sabtu akhir pekan ini biasanya kan pakai dasi ya. Kemarin juga ada yang naksir tuh dasi warna merahnya. Tapi kalau pagi hari ini karena hari Sabtu pengennya ini stylenya yang santai ya. Coba cek dong di Live TikTok Prima 95,8 FM. Pagi hari ini Putri Ayu mengenakan outfit apa sih? Seperti ingin bepergian kayaknya deh, pengen jalan-jalan ya. Oke, kabarnya bagaimana rekan Prima Wong Reang semuanya pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat, paripurna, lancar juga segala urusannya, lancar aktivitasnya, dan lancar dagangannya, laris manis Tanjung Kimpul, dagangan habis uang pun kumpul. Yuk kumpulin modal-modal dagangannya. Terus diputar terus. Oke, Putri juga menyapa untuk pagi hari ini. Yang pertama untuk yang amat berhormat Syekh Zaitun dan juga Umi berserta keluarga sehat paripurna selalu. Dan juga untuk yang berhormat Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia IAI Al-Aziz Datuk Sir Imam Prawoto juga sehat paripurna selalu dan lancar urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih sudah setia selalu nih monitor Radio Prima 95,8 FM Haurgelis Indramayu Jawa Barat. Selamat pagi, semangat bertugas. Sudah ada yang komentar nih ya. Selamat pagi juga. Hai yang di live TikTok Prima pagi hari ini, ada yang udah follow akun TikTok Prima. Terima kasih Kak Ibnu. Di mana nih Kak Ibnu? Ayo sudah betul kayaknya mah yang sedang masak-masak ya. Masak apa nih emak-emak ibu-ibu pagi hari ini ya? Yuk. Apa tuh? Sudah betul. Asik.

sedang numis-numis pagi hari ini. Aduh, numis-numis apa ya? Pastinya kalau sedang menumis antara irisan bawang merah, bawang putih, terus irisan cabe di pagi hari, aromanya menggoda nih Mak Nyus. Membangkitkan semangat di pagi hari. Oke, dan pagi hari ini pokoknya mah ya harus semangat. Yang sedang mempersiapkan untuk bepergian di hari ini, hari Sabtu, mau kemana Sabtu ini? Oh iya Pak Salim gimana nih Pak Salim? Sebentar lagi back to school ya, Dek Citranya tanggal 13 ya atau hari Senin. Sudah lengkap nih kayaknya peralatan sekolahnya ya. Oke, tapi nih ya, yang belum lengkap perlengkapan alat tulis sekolahnya, pastinya hari ini mulai menyerbu toko-toko alat tulis ya. Oke, dan aduh, pokoknya pagi hari ini kalau nggak ada pantun, rasanya kurang asyik kan ya. Apa sih Mbak Putri untuk pantunnya di pagi hari ini? Boleh dong, hari Sabtu jangan sampai kalah dengan sang Raja Wangsalan atau Putra Wangsalan nih pantunnya untuk hari Sabtu. Yang di Live TikTok Prima juga boleh untuk berkirim-kirim pantun atau wangsalannya, nanti Putri Ayu bacakan ya. Atau berkirim di 0853 pesannya 0853-2189-9582. Oh iya, yang dia lagi nonton radio nih, belum ditulis nomornya ya di atas sini. Oke lah ya, nanti Putri Ayu tulis. Oke, dan di sesi jam yang kedua nanti sekira pukul 8 sampai jam 10 boleh untuk telepon interaktifnya. Silahkan dipergunakan untuk bersapa salam, boleh request lagu. Ada lagu-lagu yang asik-asik, dangdut remix, dangdut koplo, popdut, dan terbaru di Ngopi Say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Atau kalau yang bingung deh pagi hari mau request apa ya dangdutnya, dangdut remixnya, boleh nanti Putri Ayu juga akan pilihkan untuk rekan Prima semuanya atau Wong Reang. Asik kan ya. Oke, halo Mbak, selamat pagi. Dari siapa nih? Bajuri. Kak Bajuri di mana nih, Kang? Selamat pagi, Mbak. Oh, putar pelaminan kelabu. Wah, kalau pelaminan kelabu termasuk dangdut lawas atau dangdut klasik ya. Itu biasa diputar kalau Senin sampai Jumat di Halo Prima. Dan juga musik sore Senin sampai Jumat. Nah, berarti kalau pagi nggak bisa nih pelaminan kelabu, kecuali nanti ada yang versi all remix ya. Oke, yang hadir nonton radio, iya itu lagu lama ya. Yang baru-baru yang punya janji nih, ada janji-janji seribu janji dari Vira Cantika dan juga Nabila. Pantun dulu sebelum diputarkan lagu janji-janji seribu janji. Enak airnya si buah kelapa, cakep. Goa kecil dipasang pipa. Selamat Sabtu Putri menyapa. Doa pagi janganlah dilupa. Ada kertas diberi perkat, kertas berdebu dalamnya kuat. Selamat aktivitas wahai sahabat, hari Sabtu selalu semangat.

0: Nih mas.
1: Iya teh.
0: Siang-siang aja nangis.
1: Siapa sih nangis RT?
0: Oh kirain nangis deh tadi.
1: Enggak,
0: nunduk. Oh,
1: ini lagi miris bawang. Ya nah. Kan bawang merah. Emang kelihatannya tuh kayak nangis. Pedes.
0: Nah RT cuma mau ngingetin. RT punya tebak-tebakan.
1: Ya Allah RT, ini lagi masak, lagi ngiris bawang.
0: Sebentar.
1: Disuruh main tebak-tebakan.
0: Sebentar aja nih. Nah nih punya tebak-tebakan RT.
1: Ya ampun bener-bener deh RT. Iya tebak-tebakannya apa?
0: Kenapa air mata warnanya bening?
1: Ya bening lah RT. Kalau butet coklat itu kali yang habis kena air hujan kebanjiran.
0: Kurang betul.
1: Terus kenapa?
0: Karena kalau hijau itu air maca.
1: Ini jawabannya apa RT?
0: Iya karena kalau hijau air maca. Makanya warnanya bening.

Kalau cocok bisa datang ke rumah, ke rumahnya Ibu Sukina ya. Mau beli ini bumbu-bumbu dapur, mau beli sayuran. Nah, kalau harganya cocok langsung diangkut ya. Langsung diwadahi kresek, langsung ditimbang ya bumbu-bumbu dapurnya. Bagaimana nih mama, ibu-ibu, para pedagang untuk harga-harga sembakonya, kebutuhan bahan pokoknya untuk hari ini nih, atau harga-harga sayurannya, atau ada yang baru belanja telur, belanja ayam, belanja ikan, boleh info-info berapa harga-harga yang terbaru hari ini Sabtu akhir pekan ya. Siapa tahu nih belanjanya banyak karena memang mau ada acara ya. Mimi Epi, kapan acaranya? Katanya infonya acara mau hajatan ya. Undangannya mana nih undangannya? Undangannya mana nih Mimi Epi ya? Nah, biasanya kalau orang hajatan ya itu biasanya gimana? Ada yang memang sistem apa tuh namanya, telitian, arisan, atau memang ada dari toko tertentu, warung tertentu yang memang apa ya, menyediakan untuk yang hajatan-hajatan, misalkan ngedrop terlebih dahulu atau mensuplai ya, mensuplai bahan-bahan tersebut terlebih dahulu, nanti dibayarnya setelah acara hajatan. Ada yang gitu enggak? Istilahnya nyatet dulu, mencatat dulu, nanti setelah hajatan baru dibayar. Ada enggak seperti itu? Soalnya Putra Ayu kan belum hajatan ya, jadi enggak tahu. Oke ya, selamat pagi. Oke, pokoknya di ngopi saya ada yang request lagu juga ya, Mas Joko. Tapi Mas Jokonya kayaknya sedang pergi ke Malaysia nih, orang Subang teh ya. Adanya Bang Jono. Bang Jono gimana nih? Oke, Mas Jokonya nanti dicari lagi ya, Mas Joko. Pokoknya semuanya nih yang pengen request lagi juga boleh komen-komen. Yang sedang sarapan, jarannya di Kebumen sana, Perembun, ada Mas Angga. Belum sarapan, soalnya sedang stay di Prima FM. Lagi nonton sampai gak sarapan ya. Sambil sarapan yuk, asik ya, sambil nonton Radio Prima. Pokoknya mah ya. Oke, hadir nih Jalan Sahabat Anak Indonesia. Oh iya ya, di mana nih? Oke, semuanya nih pagi hari ini. Oke, kita ngomongin tentang ini nih pagi hari ini pertama ya. Karena kan sebentar lagi anak-anak sekolah pada masuk ya, masuk sekolah, back to school. Tapi sebelumnya Putri Ayu nanya dulu nih. Panggilan untuk orang tua masing-masing nih, boleh komen yang di Live TikTok Prima juga yang nonton. Untuk orang tua panggilannya apa? Misalkan bapak, ada yang manggil kan kalau Jawa Tengah apa tuh, Kebumen, Mas Angga, bapak, bapak mboke apa bapake apa ramane biyunge. Ramane biyunge, bapake mboke atau siapa nih? Kalau Indramayu kan ya, yang Putri Ayu tahu kalau manggil bapak itu mama ya. Terus panggil ibu tuh Mimi ya. Jadi mama lana Mimi gitu. Setahu Putri Ayu nih. Tapi ada yang manggil papah mama enggak ya nih? Papah mama, atau ada yang manggil ayah bunda? Ayah bunda.

ada yang manggil ayah bunda juga atau papa mama, mama mimi, siapa lagi. Pokoknya panggilan, oh jarane panggilannya bapake ya, utuh ramane ya. Karo apa mboke? Mboke apa biunge? Pokoknya panggilan-panggilan untuk orang tua kan banyak banget ya. Masing-masing punya punya panggilan. Ada papa bunda ya, bukan papa mama ya. Ada ayah mama, bukan ayah bunda ya. Jadi kadang-kadang juga kebalik-balik nih. Oke, okay. Kita ngomongin tentang kalau yang panggilnya ayah. Kalau Bapak Salim dipanggilnya apa nih Pak Salim? Ayah Salim ya. Apa Bapak Salim nih? Ayah Salim, Bapak Salim panggilnya siapa nih? Kita ngomongin tentang hari ini nih, ayah wajib hadir. Kenapa ayah? Ayah wajib hadir. Iya, dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ya, Harganas ke-33 ya, selama peringati Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun dengan mengusung tema bahwa ayah wajib hadir. Tuh temanya ayah wajib hadir. Kemana wajib hadirnya? Untuk apa? Mengantar ya putra-putrinya ke sekolah ya, pada hari pertama masuk sekolah nih, terutama untuk yang di tingkat sekolah dasar atau SD ya. Tapi Pak Salim atau Ayah Salim nih udah mengantar Dejitranya terus ya, dari tingkat sebelum SD juga. Dan selamat Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026 dengan tema Ayah Wajib Hadir ya, dengan program GAMAS, Gerakan Ayah Mengantar Anak Masuk Sekolah. Ayo para ayah mengantar anak sekolahnya nanti saat masuk sekolah hari apa tuh, Senin ya. Oke, selengkapnya bisa di baca nih di alertnews.go.id. Oke, informasi yang lainnya masih di ngopi saya nanti. Tepatnya jangan kemana-mana, masih di ngopi saya. Tapi ini ada Ahi Bota, Ahi Bintang nih yang menyapa pagi hari ini. Assalamualaikum. Dari kawasan Sentul merapat menyapa untuk semuanya. Salam sukses untuk Kak Putri. Oke, sukses selalu juga ya untuk yang ada di Sentul Bogor sana. Ada Faisal juga, selamat pagi. Dan ada siapa lagi nih yang menyapa di pagi hari ini? Boleh nih komen-komennya di 0853-2189-9582 juga boleh banget, silahkan. Atau mau telepon nanti di sesi jam yang kedua ya, yang ingin telepon. Aduh, ada yang ada di persimpangan ini enggak lampu merah? Atau di saat ini sedang di dekat perlintasan kereta api atau dekat dengan lampu-lampu lalu lintas, lampu lalu lintas pagi hari ini ya, tetap hati-hati. Hati-hati ya saat ada kereta yang ingin melintas, tetap menunggu sampai keretanya lewat. Dan bila ada lampu lalu lintas yang berwarna merah juga ya, berhenti dulu deh sampai nunggu warna hijau jalan. Dan tetap semangat semuanya.

Ho'ah ho'e, pokoknya udah ho'ah ho'e, jos, gandos pokoknya pagi hari ini. Gimana, udah diajakin semangat ya Allah Putri Ayu di sini. Ada yang semangat juga sedang sarapannya Talos Bogor, karena ini dari Bogor ya. Goreng Talos Bogornya nih Ahi Bintang. Waduh. Dan infonya nih, info yang sedang melakukan perjalanan di kawasan Puncak Bogor sana, lalu lintas padat merayap ya. Pokoknya hati-hati nih, tetap waspada, kondisi kendaraannya juga harus prima pastinya, apalagi kalau ke kawasan yang memang jalannya itu menanjak ya, jangan sampai nggak kuat tuh kendaraannya untuk menanjak, apa sampai mundur, wah bahaya tuh ya. Remnya harus sepakem. Udah di servis belum? Udah dicek-cek belum nih untuk kendaraannya? Semuanya harus servis secara berkala juga ya, apalagi yang sering bepergian jauh nih. Oke, masih di Ngopi Sai. Oke, yang ada di grup Ensura selama pagi, yang ada di 0853 juga, nanti Putri Ayu cek deh siapa yang sudah komentar ya. Oke, yang sudah komentar nanti dibacakan juga, yang sudah komen-komen di live TikTok juga punya, terima kasih semuanya. Dan pagi hari ini cuaca di kawasan Rekan Prima Wongriang bagaimana? Kalau di terutama di Radio Prima FM nih Putri Ayu melihat dari dalam ruang siaran ya, tembus karena pakai kaca ya, jendela kaca keluar itu mentari paginya sudah bersinar dengan terangnya, cerah meskipun tadi pagi lumayan sahdu ya. Tapi pagi hari ini sudah cerah, secerah hatiku dan secerah hati rekan prima semuanya. Itu pasti harus cerah. Oke, tadi pagi Putri Ayu pas berangkat ya, itu sawah-sawah yang ada di daerah Gantar, terutama setelah kantor desa Gantar menuju kecamatan Gantar itu sudah pada panen. Wah, tadinya kan hamparan hijau sawah, ternyata tadi udah hamparan coklat, soalnya udah pada panen dan ada tinggal jerami-jeraminya yang ada. Wah, selamat nih bagi para petani yang sudah panen kemarin-kemarin atau hari ini ada yang panen juga. Bagaimana harga-harga padi atau harga gabahnya, gabah kering panennya GKP, atau mau dijemur dulu nih sehingga menjadi gabah kering giling atau GKG. Pastinya kan harganya beda ya dari padi yang baru panen dengan kalau yang udah siap giling. Atau kalau Wong Reyang atau Rekan Prima pasti nyebutnya padi teles ya. Padi teles, nembe panen. Nah, kalau padi kering berarti siap digiling. Nah, selamat pagi untuk para bos-bos tebasnya, bos padinya, bos gabah, pokoknya semuanya pagi hari ini. Nah, tapi ngomongin tentang sawah nih ya, tentang sawah yang memang hari ini belum panen, yang tanamnya kan enggak serempak ya, antara wilayah itu enggak serempak, dan saat ini belum panen tapi kekeringan sawahnya. Bagaimana nih, udah ini belum, sawahnya meletak-meletak ya, tanahnya tuh pecah-pecah. Kalau Abah Ade kemarin juga info udah pecah-pecah di kawasan Subang sana, seperti kaki-kaki yang pecah kalau musim kemarau ya, retak-retak. Nah, tapi kalau untuk daerah Indramayu nih, Bupati Luki Hakim meninjau untuk normalisasi irigasi nih yang ada di 3 lokasi. Ini untuk memperkuat infrastruktur yang ada, pertanian yang ada di
Kabupaten Indramayu. Karena pemerintah Kabupaten Indramayu ini terus memperkuat infrastruktur pertanian melalui normalisasi saluran irigasi untuk menjaga produktivitas sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Nah, kalau saluran-saluran irigasi itu dangkal, apa sih penyebabnya rekan Prima atau Wong Rean, ada yang tahu nggak? Nah, itu ternyata ada endapan ya, endapan material dari sisa-sisa pembangunan pembatas di sekitar pintu air, juga masih adanya kebiasaan masyarakat nih. Apa tuh? Ya, membuang sampah ke saluran irigasi. Karena di Kabupaten Indramayu ini keterbatasan fasilitas pembuangan sampah. Iya, ya, masih banyak ya masyarakat yang membuang sampah nih di saluran-saluran irigasi. Dan tujuan normalisasi dari irigasi ini di tiga lokasi, apa sih tujuannya? Yaitu melancarkan aliran air sungai, air irigasi ya, aliran irigasi agar distribusi ke sawah itu lebih optimal dan mengurangi resiko banjir atau genangan saat musim hujan nantinya, dan mendukung adanya peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Wah, ini harapan petani ya. Harapan petani, normalisasi ini diharapkan mampu untuk mengatasi kekurangan air saat musim tanam dan meningkatkan hasil produksi pertanian secara berkelanjutan. Pokoknya Bupati Luki Hakim mengupayakan yang terbaik untuk warganya, warga Indramayu sekabiane. Oke, lanjut tadi ya, ngopi say. Kopinya diseribu, semangatnya lanjut. Ada yang nanya nih, studionya di mana? Studionya masih di Buyut, Kak. Oke, Anda Kang siapa nih? Kang Hex ya, nanya studionya masih di Buyut. Oke, ini ya studionya ini di ya Buyut ya, atau di Harkolot nih, tepatnya Jalan Raya Siliwangi kilometer 2, Harkolot Hargelis Indramayu Jawa Barat. Yuk, nanti di sesi jam yang kedua di sekira pukul 8 boleh telepon interaktifnya ditunggu oleh Putri Ayu. Iya kan Bang Jono? Bang Jono kemana aja, Bang?

0: Oke, ternyata ya sudah ada nih yang tak dari tadi tuh udah mencet nomor teleponnya Prima FM ya. Mama Rati kalah lagi, Mama. Soalnya tadi sedang lagu Mama Rati, jadinya gak bisa angkat teleponnya ya. Mama Rati nanti di coba lagi setelah naras tim ya di kawasan Bugis Sukatani Laban. Yuk, karena sekarang sudah masuk sesi jam yang kedua di Ngopi Say. Dan di Radio Prima nih acaranya hanya di Radio Prima 95,8 FM Haurgelis, Indramayu, Jawa Barat. Dia hadir setiap hari dari pukul 7 sampai 10. Jangan sampai telat nih gabungnya ya. Nanti udah di akhir-akhir baru, telat deh gitu. Apalagi yang nonton radio biasanya, wah telat deh gak kebagian ya kakak. Oke ya. Halo Bugis Sukatani Laban, apa kabarnya nih di kawasan Bugis? Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, merdeka.
1: Merdeka ngopi say. Ngopinya di tempat lanjut.
0: Lanjut terus. Gimana
1: ada
0: kak?
1: Berapa tuh? Ada berapa ting-ting tuh?
0: Coba lagi dong. Ting-ting-ting-ting-ting. Lima.
1: Mau tahu?
0: Nah iya dong, kasih hadiah apa nih Putri Ayu?
1: Hadiahnya tenang di belakang.
0: Apa?
1: Ambil aja di mana ya?
0: Di mana?
1: Di gerbang.
0: Di gerbang udah dicantolin, udah dicantolin.
1: Ah
0: iya deh, ntar diintip deh.
1: Dari lewat. Siapa ya keinjek-injek tuh?
0: Mama Rati tadi tuh udah nelpon dari pas lagi lagu jadinya.
1: Mama,
0: kemarin
1: juga. Mama sabar. Tungguin waktunya.
0: Mama Rati kemarin juga dari awal sampai akhir nggak bisa masuk ya Mama ya.
1: Lewat-lewat aja kayak sepak-sepak aja.
0: Iya ya. Mama Rati semangat Mama.
1: Hari ini pasti masuk Mama Rati.
0: Ah iya dong, kasih jalan.
1: Pai jalan
0: ya.
1: Ngambak.
0: Nganggo karpet warna abang ya Nang, red karpet.
1: Iya, digelari.
0: Spesial. Selamat pagi Nang Rasti, bis adus Nang.
1: Artis
0: tuh kan. Alasannya artis. Nah, alasannya artis kan, seribu alasan nih, nggak mandi pagi. Ada yang alasannya artis. Nah kemarin alasannya itu mesin pompa airnya rusak.
1: Jalan.
0: Ada yang alasan kekeringan. Siki alasannya artis, jaga teh artis gitu.
1: Sekalian
0: bayar seminggu. Waduh, dirapel ya. Tapi ada juga yang alasan ini lah mumpung libur mandinya entar gitu ya.
1: Kalau tadi mah artis soto kebur bakal kebur mah di artis.
0: Ya ternyata kita kalau mau mandi ya Nang ya, itu memang ya. Sebelum kena gebyuran air itu dingin, tapi begitu terkena biur-biur itu seger loh, enggak dingin.
1: Iya.
0: Lah iya.
1: Hari mau madrung kesiram payung mana ku habis beli.
0: Iya betul. Iya nih Ibu Tuti ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut Mbak Putri. Suaranya apa nih? Suaranya kecil. Apanya
1: Bu? Ibu Tuti.
0: Suara radionya. Kalau narasim bagaimana? Soalnya di sini udah kenceng banget loh.
1: Suara masih gresek,
0: Teh. Oh, suara masih gresek.
1: Iya.
0: Masih sih. Dari kemarin berarti.
1: Iya.
0: Terus katanya sember.
1: Turun normal.
0: Turun normal.
1: Ya kadang bakal kebesaran. Sember. Tapi vokal teteh.
0: Iya ya. Ini harus makan kedong-dong apa ya?
1: Ya, bukan kedong-dong, ya bijinya.
0: Bijinya, biji kedong-dong.
1: Iya. Ya, bisa bisa berduet lagi.
0: Waduh, iya. Duet apa lagi ya, Nan?
1: Sampai jam berapa, Tete, ya?
0: Oh.
1: Jam 12 apa jam 10, ya?
0: Oh, sampai jam 10.
1: Aduh, ya kapan jam 12, ya?
0: Itu mah bisa ketemunya ibarat bulan Februari yang sampai tanggal 29, Nang. Jadi kabisat dari berapa tahun sekali.
1: Iya, aduh, ya. Apalah. Ada uang
0: tertiga. Iya, iya. Pokoknya bugis juga tani laban mah kalau bulan musim kemarau tetap aman ya airnya.
1: Banyu-banyu aman.
0: Banyu-banyu aman.
1: Banyuan, Bang.
0: Oke.
1: Kalau nyirami sawahan, yang padang reaktor.
0: Nah, ngomongin air udah. Terus ya. Emak-emak yang di situ ngomongin apa lagi, Nang?
1: Ngomongin harga apa ya? Indo 4 likur.
0: Oh, masih ya?
1: Masih ya, ayam
0: masih.
1: Ya.
0: Masih kejangkau ya harga.
1: Kejangkau,
0: 24
1: ya.
0: Itu sekilo.
1: Dokar
0: ayam ya. Ini nih.
1: Lagunya
0: nih, Nang.
1: Nah,
0: nanti. Boneka India.
1: Wis wingi wis diputer.
0: Iya wis diputer wingi.
1: Ya lagi kuan aku bukan hidangan.
0: Aku bukan hidangan.
1: Iya.
0: Apa dong kalau bukan hidangan? Nih, Nang, ada pilihan ya. Loh, nih surga atau neraka.
1: Terus
0: surga atau neraka. Terus ada ini nih. Kemarin udah ya, pokoknya yang belum surga dan neraka belum di pilih buat rekan prima. Ama ini nih.
1: Logro.
0: Narasim.
1: Ya.
0: Ada gajah di balik batu.
1: Gajah. Gajah, gajah baiklah.
0: Orang gelem surga neraka.
1: Ya.
0: Ada gajah baik.
1: Saya nak keluarga baik. Enak.
0: Iya.
1: Senang baik.
0: Berarti ada gajah aja di balik batu. Ya. Oh.
1: Dalamnya.
0: Iya.
1: Wati Busukina, Mawi, Mamaldin. Terus kan go Mang Wanta. Bunda Yuniasari, Bunda Mary, Bapak Jali. Ke Kang Rian, Kang Aman.
0: Iya.
1: Ke Kang Salim.
0: Oke. Okay.
1: Ke Isa. Ke Kang Dasmo. Kang Eges. Ke Isa. Ke Mang Banta. Ke Kang Iden. Sama Saka. Miepi. Mirat Nina. Kondol. Mama Odang. Ke Mama Hara. Mama Rasina. Mama Indah. Bapak Amir. Mama Titan. Mama Nani.
0: Siapa ku?
1: Mama Leha, Mama Nenen, terus Bunda Emma, terus Birini, terus Pak Handen. Pak Handen, kita bayar bakal acara ku Pak Handen. Kok mancing maning sejen genah maning, Pak?
0: Iya, ganti acara maning, ganti maning.
1: Iya, pengennya mindo, Pak.
0: Iya, Pak Ganden, ya.
1: Jadi bono.
0: Sida mulia, ya.
1: Iya, jadi bono. Terus kanggo Sapur. Terus kanggo Mama Sasana.
0: Siapa ku?
1: Kang Gopar.
0: Oke.
1: Kang Gopar, Lele Kenong. Sama Setia. Kibasana teh.
0: Apa Narasti?
1: Kibasana makanan teh.
0: Ayo ah.
1: Kantor tegale gaplek.
0: Cakep.
1: Harus kerja ning proyek.
0: Cakep.
1: Ih, mata ngantuk tadi melek. minum kopi jagung dari rempeyek.
0: Aduh, rempeyek ke siapa ya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Rempeyek ke siapa nang? Jaburane rempeyek karo kopi. Oke ya, terima kasih. Terus ada yang request lagunya dari miliknya Denny Cakna nih. Siapa yang mau dukung? Boleh nih komen di live TikTok Prima juga. Karena dari Cirebon nih, dari Cirebon request lagu Alfian di Cirebon, request lagunya dari miliknya Denny Caknan. Oke okay, ya. Halo Mama Rati, Mama Rati sekarang udah bisa masuk ke nih di ngopi say Mama. Apa kabarnya? Halo.
2: Halo, assalamualaikum, Sabipun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan?
2: Dengan beli.
0: Dengan siapa
2: Beli
0: nih? Govinda. Ini beli
2: Govinda.
0: Oh, ini beli Govinda.
2: Ya, boleh nggak aku beli hatinya?
0: Beli hatinya. beli Govinda di Lampung.
2: Ba, iya, mau saya lempar nih iPhone saya ke Prima.
0: Kenapa?
2: Mau saya lempar, nggak bisa masuk, mau saya lempar.
0: Oh, gitu, saking bete-bete-betenya, nggak bisa masuk-masuk.
2: Saking keselnya, tahu, dari awal udah sampai pengujung acara, kemarin nggak bisa masuk.
0: Oh, gitu. Nangis ya. Iya. Ay, tapi kan sekarang udah bisa. Gimana perasaannya?
2: Maunya yang pertama sayang. Keceplosan.
0: Pengennya jadi ini, jadi supirnya.
2: Iya, nah,
0: Dadah, supirnya ternyata udah keduluan. Soalnya lebih dekat ya.
2: Siapa yang duluan tadi?
0: Narastim.
2: Cewek apa cowok?
0: Cowok. Iya. Cewek.
2: Aduh, kok grogi ya jadi ya gimana?
0: Kenapa sih kok bisa grogi? Soalnya tapi kan kita jauh loh, tapi kok bisa grogi ya?
2: Grogi karena penyiarnya senior banget ya.
0: Penyiar banget maksudnya gimana nih?
2: Dirimu kan penyiar senior, saya baru belajar.
0: Penyiar senior, bukannya kebalik nih beli Govinda?
2: Ya buktinya aku ngomong apa, mau nyampein apa bingung ini.
0: Oh gitu, mau nyampein apa bingung.
2: Iya. Mau mengutarakan hatiku kepada pendengar yang masih tinggal.
0: Iya. Waduh, nggak langsung.
2: Ada nggak ya penyiarnya boleh juga nggak apa-apa kalau masih tinggal pendengarnya yang ada lingkungan. Indramayu apa di Jawa itu kalau mau tak boyong ke Lampung.
0: Aduh, pakai pelampung ya.
2: Tak siapin yang namanya gubuk itu.
0: Iya, di Lampung ada kabar terbaru apa nih Lampung? Lampungnya mana nih Lampungnya?
2: Kalau saya tepatnya di ujung Lampung Wai Kanan.
0: Oh iya, ujung
2: perbatasan.
0: Lampung. Iya.
2: Sebelahnya udah Bahuga. Bahuga itu masih udah mentok itu Bahuga. Martapura Oku.
0: Oh, iya.
2: Sebelumnya kan Lampung Utara, tapi sekarang udah pemekaran, sudah bikin kabupaten sendiri yaitu Wai Kanan Belambangan Ulu.
0: Wai Kanan
2: Kabupaten Lampung ya. Benar sekali.
0: Iya. Nah,
2: sekarang kan bupatinya Ayu siapa tuh namanya?
0: Siapa bupati Lampungnya?
2: Aduh, namanya Mbak Ayu itu lengkapnya siapa, lupa.
0: Wih, kan? Waduh, sama ya Putri Ayu juga ya.
2: Iya, Putri Ayu namanya.
0: Iya, iya. Jangan-jangan Bupati Lampung. Wazir. Oke, dan, menyapa untuk Bupati Lampung ya, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi. Sempat ada yang pendengar dari Lampung lain Govinda mendengarkan pagi hari ini yang cukup cerah ya.
0: Iya, secerah hati Govinda.
2: Iya, kemarin tuh kepingin nelpon Mbak Ayu.
0: Iya.
2: Terus kan suasananya dingin. Aku mau cari selimut api biar hangat.
0: Asik. Ini nada-nada bicaranya nih memang seperti penyiar senior ini Govinda ya.
2: Kenapa sih Mbak?
0: Kabis, karena bisa tarik
2: saya menyapa pendengar yang lain.
0: Tarik ulur hati seseorang ini ya.
2: Iya benar sekali. Kalau boleh Mbaknya saya bawa ke rambut.
0: Aduh. izin dulu dengan ininya manajer on airnya ya.
2: Berita terbaru ya.
0: Apa tuh? Ya, update berita terbaru silahkan dari Lampung apa nih?
2: Kalau untuk bulan ini enggak, yang kemarin itu kan sempat ada viral pas hari raya Galungan itu truk bawa T2 apa nah babi terguling di depan rumah saya termasuk. Itu kan sudah viral itu di TikTok, di Facebook, di media sosial gitu. Terus sampai kemana-mana udah itu beritanya itu. Momen sejarah umat Hindu karena pas hari raya malahan itu. Kan sebelum hari raya kan tradisi kami adalah penampahan yaitu penyembelihan hewan korban gitu. Nah kalau terbaru untuk sekarang di bulan Juli ini untuk wilayah Kabupaten Waikanan yang ada di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan menginformasikan dan melaporkan untuk situasi pagi hari ini cukup cerah untuk wilayah Bali Sadar Utara dan sekitarnya dan 15 kecamatan Kabupaten Waikanan. Tapi kemungkinan bisa ada jarang-jarang yang namanya turun hujan untuk wilayah
0: Waikanan ya
2: di pagi hari ini. Kemarin tuh sama dengan mas-mas yang siaran katanya update terbaru bisa laporan bisa,
0: betul
2: informasi rosa ya, laporan gitu. Karena saya di Pro3 sering dulu laporan kalau ada cuaca hujan, laporan kebakaran, laporan dan berita-berita terkini untuk memberitakan di udara di radio tentunya. Demikian aja dulu laporan terkini di pagi hari ini.
0: Alhamdulillah.
2: Prima FM. Saya berada. Rahayu,
0: salam sehat, Rahayu, salam
2: keluarga keakraban di udara.
0: Selamatkan
2: di Kampung Bali Sadar Utara, Kecamatan Banjis, Kabupaten Waikanan. Terima kasih atas waktunya. Saya pamit.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bli Govinda ya di Kabupaten Waikanan Lampung ya. Kabupaten Waikanan ini kabupaten yang ada di Provinsi Lampung, Indonesia ya rekan Prima semuanya. Dan Kabupaten Waikanan ini merupakan salah satu pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Benar enggak Bli Govinda? Nah, ibu kota Waikanan berada di Blambangan Umpu. Oke, terima kasih nih info cuacanya dari Kabupaten Waikanan. Bli Govinda sudah melaporkan ya untuk update-update-nya pagi hari ini. Sekarang udah enggak bete ya Bli Govinda ya. Karena sudah bisa gabung nih di Ngopi Say di 0853-2189-9582. Waduh, penyiar senior kayaknya ini Bli Govinda ya, atau reporter senior nih. Oke, semuanya yang di live TikTok Prima juga, selamat pagi. Siapa nih ya belum Putri Ayu single di yang join atau nonton TikTok Prima ya? gantian nih. Selamat siang kakak, salam kangen buat kakak penyiar yang cantik. Oke, terima kasih ya. Oke, selamat pagi, jalan siang juga. Salam sehat ini dari Tasik, Jawa Barat. Selamat pagi, udah follow akun TikTok Prima ya. Hai Tasik, wong Tasik, sekabiane. Bahasa Tasik apa ya? Alhamdulillah, udah jernih suaranya Mbak Putri. Oh, begitu cepatkah langsung jernih ya Ibu Tuti ya? Langsung jernih nih setelah dari Kabupaten Waikanan Lampung hadir, langsung jernih nih suara radionya ya. Info dari Ibu Tuti. Sarapan dulu ya. Udah enggak bete nih. Iya ya. Udah enggak bete, udah nelpon jadi mau sarapan. Dengan apa nih? Kalau Lampung sarapan khasnya apa nih kalau daerah Lampung? Boleh ini nih komen-komennya ya. Kalau Ibu Sukina sarapannya pakai apa nih? Apa enggak sempat sarapan karena saking banyaknya yang sedang belanja nih. Pengen tahu nih info atau update harga-harganya. Ah ya, tadi cuaca udah. Nah, sekarang harga-harga nih di warungnya Ibu Sukina. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
3: Ngopinya diseruput, semangat lanjut.
0: Semangatnya lanjut. Asik Ibu Sukina. Ibu, gimana kabar Ibu? Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, bergas, ake beras. Iya lah, kan masih tanggal 11, dompetnya si kandel.
3: Masih tebel ya?
0: Oh, masih.
3: Masih tebel dong.
0: Amplopnya aja masih utuh amplopnya. Amplopnya utuh isinya langka.
3: Oh iya.
0: Iya Ibu nih. Hari Sabtu juga Putri udah siap pakai topi, udah siap dengan kacamata nih. Kacamatanya juga siap. Kayaknya pengen jalan-jalan ya Putri Ayu hari Sabtu ini nih.
3: Oh, mau jalan-jalan nih.
0: Ya ya, jalan dari Gantar ke Horkolot, Horkolot balik lagi ke Gantar. Ibu Sukina enggak percaya. Lihat dong live TikTok Prima, Putri Ayu ada kacamata juga kalau mau dipakai, ada topi.
3: Percaya orang
0: ya.
3: Putri Ayu dilawan, percaya deh.
0: Oke deh,
3: nanti kalau ada anak aku lihat di TikToknya.
0: Oke, iya, siapa itu cucunya Ibu?
3: Orang mah jauh itu mah. Oh, iya. Jarang, nanti udah pada masih di Surabaya. Sekarang mah
0: Surabaya, arek-arek Surabaya ya.
3: Kalau minggu kumpul, anu yang perempuan-perempuan tuh kumpul anak ibu tuh, padahal pada main nengok orang tua yang dekat aja, yang di Sukra, yang di sini.
0: Iya ibu.
3: Kalau jauh mang, gitu. Ya apa?
0: Ada harga yang mengejutkan nggak pagi hari ini? Harga-harga kebutuhan pokok yang mengejutkan.
3: Biasa aja
0: nih.
3: Telurnya udah lama turunnya.
0: Oh iya, ya.
3: Iya.
0: Karena
3: udah lama turun.
0: Karena pertanggal ini 15 Juli kan pemerintah menetapkan untuk harga telur 24.000 dan juga harga ayamnya yang per kilonya tuh 29.000 ayam hidup. Nah, itu tanggal 15 Juli juga sudah diberlakukan tuh pemerintah.
3: Oh, itu udah 24 itu juga.
0: Iya, ya. Aduh udah ya. Alhamdulillah
3: iya, udah,
0: ya.
3: Udah lama, udah seminggu mah.
0: Heeh. Heeh,
3: 24. Kalau cengek bawang mah Enggak naik turun.
0: Oh gitu.
3: Masih biasa ya.
0: Iya. Apa ya yang di dapur yang habis ya Putri Ayu ya?
3: Apa ge? Bapak kali tak bisa sibuk.
0: Siapa?
3: Bapak kali me kon nganter enggak sibuk. Banyak kerjaan. Sekarang mau masuk sekolah
0: lah. Nah iya, Bapak Salim banyak orderan ini ya. Jahitan baju-baju nih. Mau sekolah.
3: Apa nanti aja kapan-kapan katanya di sini kita mau nyuruh ya.
0: Oke. Yes, nih Bu, Ibu. Ada pilihan lagu nih spesial hari ini di Ngopi Say. Ibu Sukina pengen pengen pilih Pria Idaman sama Negoro Angin gak nih dari miliknya Deni Caknan. Kalau Pria Idaman boleh nih juga bisa di request. Aduh, tuh dua pilihan lagunya. Yang mana, Pria Idaman atau Negoro Angin? Ini lagu barunya dari Deni Caknan nih.
3: Pria Idaman sama
0: Negoro Angin.
3: Negoro Angin. Enak nih.
0: Enak. Apalagi kalau bisa ke Negoro Angin. Tahu enggak Negoro Angin di mana tuh?
3: Di mana?
0: Yang ada seperti kincir anginnya. Di mana tuh?
3: Enggak tahu.
0: Enggak tahu.
3: Ya udah, itu aja dulu boleh.
0: Apa tuh? Pria Idaman.
3: Pria Idaman.
0: Oke, Pria Idaman ya. Siap.
3: Iya deh, biar biar nyobain semua.
0: Oh, iya.
3: Salam-salam ya.
0: Iya, Ibu.
3: Pertama, Goneng Putri. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, alhamdulillah. Terima kasih.
3: Mau narasi musim anjing ya? Jadi supir ya?
0: Lah iya.
3: Aduh, tumben temen sorot perlu duit supir ya.
0: Iya.
3: Oleh penumpang dorong nang.
0: Iya, iki penumpangnya mau dari Lampung, dari Waikanan. Aduh ya.
3: Penumpangnya dari Lampung. Anna mau ke Lampung ya, Neng Putri. Ibu kenapa masih ibu jadi orang pasti mau ke Bakana, agin dorong kenapa, bari dorong kenapa mau cukup.
0: Iya.
3: Siapa sih Lampung ya? Anak Putri.
0: Anak Govinda.
3: Oh, Govinda.
0: Bang Govinda dari Waikanan.
3: Oh, Bang Govinda. Ya. Salam kepada waras sehat Wong Lampung. Enggak bono, kok kan tangi bono. Kok kan sana bono, ngelek no. Enak, enak si Baturiku. Nongrasim. Ayo, semangat, semangat. Semangat cari duit, cari rezeki. Semangat cari rezeki.
0: Iya, iya.
3: Anggo. Anggo Kang Rian, Bu Sondondo.
0: Oke.
3: Kang Salman, Uyut, Mang Timan, Cak Pur. Anggo Mang Wanta, Mang. Ayo, Mang. Semangat, Mang, semangat. Anggo Mama Iit, Mang Karo Kang Kumise. Karo Pak Salim.
0: Iya nih.
3: Pak Salim lagi sibuk, Pak Salim.
0: Pak Salim udah kirim kopi dan gorengan nih di Live TikTok Prima. Terima kasih Pak Salim. Gorengan dan kopinya. Eman lan sayang ya.
3: Iya dong, itu sama orang rekan Prima sama lu sayang semua tuh Pak Salim. Membantu terus dengan. Ibu Sukina juga minta bantuannya sama Pak Salim.
0: Oke.
3: Anggap Bapak Lebe, Ibu Billy. Masak apa Ibu Billy? Kasih tahu dong. Ibu Billy, Mama Aldin, Kang Ibeng, Mimi Ratina, Mama Ratnina, Mama Epi. Anggo Mimi Epi sih lagi sibuk.
0: Iya. Terima
3: tamu.
0: Oh iya.
3: Ayo kumpul-kumpul kini. Anggo Teh Isa teh, ayo naik. Anggo.
0: Anggo siapa Mami?
3: Kang Eges. Tetangga Derek. Kang Eges. Ayo naik ya. Kang Eges. Anggo papanya Angga, karo Bunda Ritane,
0: okay.
3: Muka sehat selalu di manggungan. Yo semangat semangat. Mama Indah, Ibu Tuti, Mama Kondang, Mama Paujan, Mama Paujan kan bingin disilah kapan-kapan.
0: Lagi nyari dolar.
3: Oh
0: iya.
3: Ya sing sehat lah, berhasil. Anggo Bunda Mary. Gua kan Rojaya.
0: Oke.
3: Semua-muanya ada ya.
0: Siap. Iya.
3: Ucapannya
0: apa Ibu?
3: kopi pahit di atas meja.
0: Cekit.
3: Ada dong belanja.
0: Nah, iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ibu Sukina. Ya, terima kasih Ibu. Anak sing wong belanja laris manis Tanjung.

Putri, ini dari Solo hadir. Halo, yang ada di Solo hadir ya. Ibu Sukina, dari Nimas nih, salam buat Ibu Sukina. Jahe, kunyit, serai sama lengkuasnya jadi minuman seger. Itu dia rempah-rempah ya yang kaya akan khasiatnya nih, yang memang selalu ada harus di dapur. Minum rempah-rempah, boleh dengan diseduh air panas ya, atau langsung direbus juga boleh. Itu diminum sebelum tidur, bangun tidur pastinya udah seger badannya. Atau pagi-pagi juga minum rempah-rempahnya, juga minuman rempah. Mbak Putri cantik banget ya, ini dari Mama Titan. Selamat pagi Mama Titan. Ya, sehat selalu ya semuanya. Oke, nanti dibacain lagi komen-komennya yang ada di live TikTok Prima ya. Biasanya, komen aku gak dibaca nih gitu. Nanti kita baca lagi komen-komennya. Ada gajah di balik ke batu, batunya hilang tinggal gajahnya. Narasti, ini pilihan lagunya, ada gajah di balik batu, dan nanti ada pria idaman juga, pilihan dari Ibu Sukinah, dan juga didukung oleh Bapak Salim.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Langsung

0: Tetraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Aja yang punya pria idaman, idaman nih para wanita ya. Ayo oke. Bunda Emma jarene lagi baru aja masak opor ayam. Kalau beli ayam di pasar 28.000-nya per kilo. Ya 20.000 per kilo nih di Banjarnegara, Jawa Tengah sana. Dan kalau di warung berarti di eceran 34.000 ya. 34.000. Oke. Opor ayam, masak-masak ayam nih. Ya mumpung juga harga tadi narasim info harga ayam telur juga sedang bersahabat di kantong emak-emak ya. Ini perlu banget untuk mencukupi adanya kebutuhan protein. Kebutuhan protein dari pemakanan kita semuanya ya. Oke, di Banjarnegara dingin banget nih Mbak Putri Ayu. Oke, dingin ya. Saya jaga kesehatan selalu nih untuk Bunda Emma dan rekan prima semuanya Wong Reang. Waktu menunjukkan 8.56 untuk saat ini. Nanti di sesi jam ketiga juga boleh banget rekan prima gabung lagi ya di nomornya 0853-2189-9582. Tapi nanti sekira pukul 9, karena nanti kita mau putarkan lagu nih dari requestnya Mama Titan. Ada request dong lagunya Gadis Manis Kalimantan dari miliknya Sahriadi ya Mama Titan. Oke, yang lainnya juga boleh nanti, atau nanti dipilihin siapa yang ngedukung lagunya Denny Caknani Negoro Angin ya, karena di yang nonton radio juga ada yang ngedukung, ada Ragil, ada yang dari Alvin Cirebon, Alvian Cirebon juga sudah ngedukung. Dari Wong Reang rekan prima juga boleh komen-komennya di live TikTok Prima atau di nomornya yang sudah disediakan. Iki kesenian rekan prima atau Wong Reang punya alat musik apa nih di rumah? Punya alat musik apa nih di rumah? Ada gitar, ada suling, gitar suling tarling ya, atau punya ini nih, punya angklung, punya angklung di rumah. Siapa nih yang bisa bermain angklung? Ada yang bisa bermain alat musik angklung? Karena tim angklung dari PKBM nih, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Zaitun ya, bersama paguyuban Istri Peduli atau PIP. Ini sukses, wah sukses nih, sukses menghibur para tamu dalam sebuah walimahan yang ada di Kabupaten Indramayu, yaitu dimainkan oleh 17 ibu-ibu warga belajar dari PKBM, membawakan lagu Pocok-pocok dan Manuk Dadali. Wah, dengan penuh kekompakan. Ini melestarikan seni budaya ya melalui pendidikan masyarakat. Dan bukan sekedar hiburan kegiatan ini, tapi ruang belajar nyata untuk melatih keberanian tampil di depan publik, atau confidence ya, biar lebih percaya diri lagi. Dan Ketua Paguyuban Istri Peduli Sri Wahyuni SPD juga menjelaskan kalau penampilan di berbagai hajatan warga ini proses dari pembelajaran agar hasil latihan angklung dapat diterapkan langsung di tengah masyarakat. Bagaimana kan ada latihan, terus juga ada harus aplikasinya ya. Nah ternyata aplikasinya itu diterapkan di hajatan para warga atau masyarakat. Dan kegiatan ini ya dari PKBM Azaitun, kalau belajar itu tidak hanya berlangsung dalam ruang kelas ya, tapi bisa juga tumbuh melalui seni budaya, terus juga keterlibatan langsung di kehidupan masyarakat. Mami Epi, nanti hajatannya ingin di
ini gak dihibur ya dengan tim angklung dari PKBM Azaitun? Boleh dong. Kalau mau ada penampilan dari tim angklung PKBM Azaitun di hajatannya Mimi Epi, boleh. Karena infonya mau hajatan ya Mi. Oke, kita kembali di Ngopi Say. Kopinya di Seribu Semanya lanjut nanti di sesi jam yang ketiga, boleh ditunggu oleh Putri Ayu yang ingin digabung.

0: Ibu Sukina udah ke Negoro Angin ya. Negoro Angin di mana ya? Itu judul lagu Negoro Angin. Tapi memang Kang Denny Caknan ini dengan lagu Negoro Anginnya ini menceritakan tentang apa sih? Menceritakan tentang pahitnya hubungan jarak jauh. Ada nggak yang memang sedang hubungannya jarak jauh atau LDR long? Nah, LDR tuh pahit banget. Nah, ini jaraknya sampai perjalanan berapa tuh? Tadi di liriknya 11.000 km ya, ke benua Eropa, Ibu Sukina. Ke benua Eropa sana, negeri angin, yaitu Belanda. Di negara Belanda. Wah, sampai menemui kekasihnya jauh-jauh ya, 11.000 km ke negeri angin yang ada di Belanda sana. Tapi akhirnya kecewa. Kalau dari liriknya ya, perjuangannya berujung kekecewaan karena mendapati kekasih telah berubah dan hubungan gak lagi sama. Waduh, ternyata jarak telah memisahkan, tempat juga, terus mengubah juga janji-janji setianya selama ini. Udahlah ya, jangan galau-galau nih pagi hari ini. Ya Ibu Sukina, ke Negoro Anginnya tuh ke negara Belanda. Ada yang udah pernah belum? Govinda jangan-jangan udah pernah nih ke negara Belanda sana. Yuk lanjut lagi di ngopi, say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Ya sudah masuk di sesi jam yang ketiga nih rekan prima semuanya. Sesi jam yang ketiga di ngopi saya hari ini Sabtu akhir pekan di 11 Juli 2026. Untuk Mama Titan sudah ya diputar lagunya Gadis Kalimantan. Dan ini Bapak Pur masih panen. Bapak Pur panen apa namanya, kacang panjang di Kang Ibeng. Kemarin panen ya, dapat berapa nih hasil panen kacang panjangnya nih untuk hari ini Kang Ibeng? Masih panen kah atau sudah habis nih? Sudah dipanen semua? Ya, ada kacang panjang juga ya di warung Ibu Sukina ya. Berapa nih harga seperempat kacang panjang? Nah, kalau kacang panjang itu enaknya dimasak apa ya? Kalau ini nih ya Bunda Emma masak opor ayam, terus buntil juga. Ada yang bisa
1: sambal asam.
0: Oh iya. Kacang panjang. Aduh, masak sambal asam. Duh, seger. Waduh, ngomongin sambal asam jadi pengen makan sambal asam nih ya. Iya enggak? Waganden, kalau kacang panjang dibikin apa nih? Ada yang bilang sambal asem.
2: Kalau saya dibikin karedok.
0: Wah, dibikin karedok tuh ya Waganden.
2: Campurnya tahu gue sama engkol. Ini saya habis beli karedok.
0: Oh gitu, pas banget ya ngomongin kacang panjang. Ada
2: ya, ngomongin kacang panjang. Jadi saya telepon.
0: Nah tuh, ngomongin kacang panjang.
2: Kacang panjang pusing-pusing amat. Dibikin karedok aja.
0: Dibikin karedok. Waduh, seger banget ya Wagandennya.
2: Nah, ayo oke, pada makan nih.
0: Esuk-esuk makan karedok. Diajakin ya.
2: Wow, cuacanya sudah
0: cerah ya. Makan karedok nambah cerah ya.
2: Oke, ya udah Mbak Putri mau makan dulu ya.
0: Aduh, gitu aja nih Waganden. Cuman mau ngasih tahu lagi makan karedok.
2: Iya, gampang nanti masuk lagi mie apa minta diputerin lagu. Sekarang mau makan dulu Mbak Putri.
0: Gitu.
2: Iya, para tuh Mimi Sukina tuh.
0: Sukina.
2: Makan karedok sini.
0: Oh, aduh asik banget nih dari Sida Mulia nih.
2: Iya.
0: Bongas ya.
2: Ini coba sekali-kali dong, Mbak Putri.
0: Iya.
2: Besok saya mau OTW ke perbatasan 02 KM Indramayu Barat.
0: Ah, mau ada apa nih? Jalan-jalan ke sana.
2: KM 02 Indramayu Barat, perbatasan yang ada di
0: mana?
2: Mana tuh?
0: Di mana?
2: Di Sukaslama, Cayut.
0: Cayut KM 01. Ya? Kilometer 01.
2: Iya, 01 apa 02 itu? 01 ya.
0: Makanya Putri Ayu ini nanya lagi, emang ya, ada kilometer 02?
2: Iya, saya lupa sih Mbak Putri.
0: Iya. Waduh, kayak pilihan aku. Pilihan kubu nomor 1, nomor 2 ya.
2: Iya, nomor 1 sama juga Prima FM. Aduh, ya Mbak Putri.
0: Iya, KM 01 Waganden, bukan KM 02 ya.
2: Iya, lupa, sorry deh.
0: Oh iya. Mau jalan-jalan ke sana.
2: Iya besok, insyaallah.
0: Oke.
2: Okay.
0: Naik apa?
2: Nanti boleh tuh Mbak Putri, naik itu aja, motor doyok.
0: Motor doyok.
2: Iya,
0: oh ya, tapi jalannya memang udah bagus menuju titik 01.
2: Katanya sih waktu kemarin itu Pak Luki bilangnya bulan 4 mau diencor.
0: Bulan 4 jarennya Arab diencor. Makanya nih iya, Waganden mau ngecek nih udah halus iya, belum jalannya. Iya.
2: Begitu Mbak Putri.
0: Oke, besok hasilnya dilaporkan lagi ya Waganden. Jalannya udah halus belum?
2: Ya kan saya kan punya kambing, iya, kambing bawa arit, bawa karung.
0: Oh gitu, sambil ngarit.
2: Ngarit rumput.
0: Iya, sambil ngarit. Oke. Siap. Terima kasih nih Waganden.
2: Acaranya tuh pengen nyetel lagu.
0: Iya, udah tuh karaoke. Kok karaoke-nya jam 10?
2: Oh. Iya, lagu anu bae Mbak Putri. Kemarin tuh sama Mbak Pak Kang siapa tuh Andre?
0: Apa tuh?
2: Lagu Demen Wadon ku salah karena.
0: Oh.
2: Lagunya sing
0: oh, di Tarling, di Ventura.
2: Demen Wadon jadi sing siapa kan beli kelingan?
0: Sing bener siapa arane?
2: Sing bener Demen Wadon.
0: Terus?
2: Jule, sing pertama nemeng kenen gak Mbak Putri?
0: Artisnya?
2: Nemeng kenen sih pertama. Nok wong ayu.
0: Nok wong ayu.
2: Sira siapa arane?
0: Putri Ayu.
2: Carita kon ningen di umai Putri Ayu.
0: Ning gantar.
2: Arep ngomong karo wong tuane. Orang ka.
0: Oh, ka. Yo wis.
2: Kidalang Rusmanto.
0: Kidalang Rusmanto.
2: Nah, Demen Wadon. Kidalang Rusmanto si nembangnya.
0: Oh, ya dicatat nih.
2: Kita tembang pun terlindak papat.
0: Nggih.
2: Sebabnya jelangan anak beli. Jadi judulnya Demen Wadon, film bangnya mau kaki Dalang Rusmanto.
0: Tapi acara Ventura ya, ini acara dangdut kalau pagi.
2: Iya, iya itu kemarin tuh saya puterin itu tuh salah, benernya ini. Sekarang mah itu aja kalau dangdut mah. Apa tuh ya lagunya ya, yang pengemis cinta itu, Johnny Chandler ya.
0: Aku bukan pengemis cinta. Tapi dangdutnya ini dangdut yang baru-baru ya, remix ya Waganden.
2: Remix apa tuh Mbak Putri? Saya ikut aja deh.
0: Oke, dia mau milih apa nih?
2: Coba aku pilih
0: Sorga Neraka. Sorga Neraka ya.
2: Terus
0: Terus apa nih? Memandangmu.
2: Nah, memandang
0: Mbak Putri Ayu.
2: Salam untuk semua pendrive 25 FM. Di mana saja Anda berada, yang sekarang lagi monitor di pesawat masing-masing, oh ya. Semoga Radio 5 FM tetap jaya di udara sepanjang
0: masa. Amin.
2: Mohon baik, wakadin masingkat padat mudah dimengerti. Ucapannya Mbak Putri.
0: Ucapannya apa, Wagandeng?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Wah, dari Sidam Mulia Bongas ya, singkat dua kawasan. Nah, ngomongin gak sama panjang, jadinya Wagandeng baru aja itu beli karedok ya. Beli karedok. Jadinya aduh, langsung dia ngajakin makan karedok. Terus bisa dimasak apa lagi ya? Pecel ya, pecel. Terus apa lagi? Halo, assalamualaikum Mama Aldin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka ngopi, say.
1: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Oke.
1: Gimana kabar Mbak Putri?
0: Alhamdulillah sehat Mama Aldin. Gimana juga sebaliknya nih Mama Aldin, sehat?
1: Alhamdulillah sehat
0: Mbak Putri. Alhamdulillah. Sibuk-sibuk nih.
1: Biasa Mbak Putri.
0: Ngurusin kancing kelambi. Ngurusin kancing kelambi ya.
1: Belum. Mau ini permak-permak dulu Mbak Putri.
0: Oh, permak-permak dulu. Seragam-seragam yang kegedean.
1: Iya, ada yang pasang pet. Ada yang
0: gedean. Oh gitu. Iya, iya. Ya sibuk-sibuk pastinya ditemani acara-acara di Radio Prima ya, pastinya asik ya kesibukannya, jadinya iya, lebih asoy, nggak sepi. Kerjaan pun beres.
1: Iya.
0: Betul. Sini lagi beres-beres lagunya rumah juga putri. Lagunya nih ada pilihan nih untuk Mama Aldin. Dari tadi Putri
1: Memandangmu
0: Ayu.
1: Memandangmu aja lah dukung Mbak Putri.
0: Memandangmu dukung. Ngedukung. Ngedukung Wagandeng.
1: Iya. Sekarang ada pilihan ya Mbak Putri.
0: Ya boleh. Ya enggak kalau Mama Aldin mau ada juga boleh, enggak apa-apa. Kan Mama Wagandeng bingung nih mau milih apa. Taunya Tarling, terus sama taunya lagu dangdut lawas gitu.
1: Oh, udah memandungmu aja lah, nggak apa-apa. Salam-salamnya Mbak Putri.
0: Iya.
1: Buat yang baru turun. Wakanden.
0: Iya.
1: Oh iya, salam kenal Wakanden. Sama Mama Aldi.
0: Oke. Okay.
1: Mama Indah. Mama Fauzan, Mama Tita, Mama Soleh, Mama Soleha, Mister Bono, Bapak Salim, Capur, Nang Rasti, Mama Setia sama Lenungnya, Ibu Sukina, Mama Biri, Bapak Lebih, Nok Bintang Unyu-Unyu, Mama Aa, Mimi Ratmina, Mama Ratmina, Kang Ibeng sama Mama Sakanya, Kang Rian sama Aki Metalnya, terus Ibu Tuti, Kang Asep Roland, Mang Wanta, Bang Aman, Mom Saara, Mimi Haja Supriyatin, Abah Hadi Kutil, Uyut, Mama Endang, Mama Odang, Bunda Yunia Sari, Bunda Haja Mary, Mimi Evi, Bunda Rita sama Bapak Angganya.
0: Oh iya, saya selalu ya Bunda.
1: Enung, Mama Rati, Mama Pepi, Mama Papa Pamungkas, Wak Kisut, Kang Eges, Mama Papa Cika, Mama Papa Yuni, Bunda Rini, Kang Rojaya, Kang Sondol, Kang Andri Sate, terus Mimi Samina, Kang Gopar Gofur, Kang Suryanto, Tenani sama Kang Faninya. Semuanya aja lah Mbak Putri.
0: Iya, ada yang pengen disapa ini, pengen disapa siapa dong tuh? Yang lagi nonton radio. Kak siapa nih, Fahri Official.
1: Fahri.
0: Fahri official.
1: Oh, Fahri.
0: Fahri.
1: Oh, ya buat Pak Fahri, semoga selalu sehat.
0: Oke.
1: Mamanya juga.
0: Bunda Emanya juga, Mawantanya Bunda tuh Emanya. Minta disenggol ya. Juga. Iya, yang komen-komen yang mau Mama minta disenggol nih, Mama Iip juga.
1: Iya, Mama
0: Iip. Langsung minta disenggol komen. Kalau yang pengen disenggol yang nonton radio langsung komen ya, senggol dong gitu.
1: Ya. Untuk semuanya aja
0: okay. Yang
1: nonton radio.
0: Iya, yeah, mama
1: dengerin radio.
0: Iya, yeah, nonton dan dengerin nih semuanya. Pokoknya sini dengerin, sini
1: spesial
0: nonton ya.
1: Putri buat Mbak Putri aja.
0: Iya, iya, matur suwun.
1: Semoga selalu sehat.
0: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Mama Aladin. Iya ya, ada harus kondisinya kesehatannya harus prima banget nih Mama Aldin, karena pekerjaan rumah juga, terus pekerjaan jahit menjahitnya, ya. Nah ini nih jangan sampai bingung-bingung ya, kalau pilek bingung ya, flu bingung juga, terus demam sakit kepala bingung juga. Ada nih Ultraflu. Kalau bingung ya harus ada nih. Ada Ultraflu. Ini bisa meredakan gejala-gejala flu seperti sakit kepala, demam, badan pegal-pegal. Minum Ultraflu pasti cepat hilang. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan Ultraflu ada kemasan baru yaitu blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat Brisin di seluruh Indonesia. Ultraflu, produk bermutu dari PT Enson Pharma. Oke, benar kan Taisa? Taisa sekarang masih bingung gak nih Taisa? Kalau flu bingung, pilek bingung. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, merdeka.
0: Merdeka, ngopi say.
3: Kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Oke, udah sehat bugar ini pastinya ya Taisa ya.
3: Sehat dong.
0: Amin, alhamdulillah.
3: Tapi lagi kedinginan ya Mbak Putri.
0: Kedinginan
3: lagi
0: selimutan. Wah, kayak judul lagu nih, tarik selimut ya.
3: Tarik selimut terus lah.
0: Iya.
3: Dingin pisang.
0: Apa judul lagunya tarik selimut nih ya? Sesuai. Ya lagi pada kedinginan. Ada tarik selimut judul lagunya.
3: Boleh lah itu aja.
0: Ya, sing pada lagi kedinginan pada tarik selimut. Dari Saskia Gotik. Iya, ada nih. Sesuai dengan Taisa yang sedang narik-narik
3: dengan yang itunya ya.
0: Dengan tarik selimutnya. Betul. Oke. Okay.
3: Mbak Putri.
0: Iya. Yeah.
3: Kalau kacang panjang itu kata sama dioseng sama cabai hijau.
0: Oh tuh. Gitu. Nah, aduh.
3: Aja, merah.
0: Wah, asik.
3: Yeah.
0: Dioseng kalau Taisa ya. Oh,
3: iya. Kata orang Sunda mah dioseng ditumis katanya.
0: Ditumis-tumis irisan-irisan bawang, cabe ya.
3: Lagian Mbak Ganden tuh kayak orang pelawak ya Mbak Putri.
0: Bisa mencairkan suasana berarti ya.
3: Kayak orang pelawak tuh ketawa-ketawanya ya. Lucu.
0: Lucu.
3: Omongannya tuh lucu. Pak Gandeng.
0: Berarti Taisa ini seserian dewekan ya.
3: Iya.
0: Sorangan ya. Iya. Cadas ngampar. Buat siapa nih?
3: Buat Ibu Suki, nah ibuku sayang. Iya, buat Bapak Salim sayang. Buat Mama Odang sayang. Buat Mama Mimi Epi, Mama Ratmina, Mimi Ratmina.
0: Betul.
3: Bapak Angga sayang sama Bunda Ritanya ya, semoga sehat selalu. Buat Kang Ibeng ya, buat Kang Egesnya juga, buat Cak Pur, buat Kang Agus Suryana, buat Mister Bono, buat Mama Kadin sayang, buat Mama Indah, buat Bunda Hajah Mei, buat Bunda Yunia Sarinya juga yang nggak tinggalan, nggak ketinggalan. Buat Mama Meni, buat Mama Emma, buat semuanya aja Mbak Putri,
0: semuanya aja,
3: pokoknya buat Mbak Putri aja. Semoga sehat selalu.
0: Banyak amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima ya, kasih. Amin.
3: Iya. Ucapannya Mbak.
0: Ucapannya.
3: Assalamualaikum. Merdeka.
0: Waalaikumsalam. Merdeka Teisa. Ngomongin kacang panjang yang panenan dari Kang Ibeng ya, dibantuin Capur kemarin. Oke, Waganden. Tadi Waganden katanya mau jalan-jalan ke Tugu KM02 ya. Waganden adanya Tugu titik 0 KM Indramayu Barat atau Inbar ya. Berlokasinya di mana? Di Blok Harendong, Desa Sukaselamat, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Ada yang udah pernah ke sana belum? Komen-komen dong yang udah pernah ke Tugu titik 0 km Indramayu Barat atau Inbar di Blok Harendong, Desa Sukaselamat, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Terus survei-survei jalannya bagaimana menuju ke sana, apakah sudah halus? Kalau beberapa bulan yang lalu ya saat ada rekan Baim, Sahil jalan-jalan ke sana, Nimas juga, itu jalannya masih ya menuju titik 0 km Indramayu Barat, jalannya masih aduh rusak ya. Tapi enggak tahu sekarang ya. Ya belum ke sana lagi soalnya. Aduh, boleh info-infonya nih di yang nonton radio di pagi hari ini atau di 0853-2189-9582. Terima kasih Kang Asep, Senggol Kang Asep. Asep Maman yang udah follow akun TikTok Prima di pagi hari ini, terima kasih. Ada pasang listrik juga, pasang listrik di sini aja. Wah. Ini akun Sugeng Enjang, Sugeng Enjang juga pasang listrik di sini aja. Dari mana nih? Sugeng Enjing juga. Oke ya, yang ingin disapa. Aduh, ini kemana aja nih? Kak Eka, Kak Eka, Kak Eka di Majalengka dengan anak-anak Sundo Jowonya, anak Sujo ya. Baru gabung nih Kak Eka ya. Kak Eka, nih Putri Ayu udah siap nih jalan-jalan hari Sabtu ini ya. Pakai topi, ada kacamata juga nih Kak Eka. Mau ke Majalengka? Mau ke Majalengka, tadi diajakin ke Lampung ya. Oke, yang hanya bisa memandang pagi hari ini, yang hanya bisa memandang wajah Putri Ayu sing paling ayu dewek seruang siaran, yang hanya bisa memandang tapi terasa dekat ya, itulah radio sekarang. Radio sekarang hanya enggak hanya bisa didengarkan tapi bisa dilihat penyiarnya, bisa dilihat. Jadi beda ya, kalau dulu hanya bisa mendengerin nih sampai penasaran seperti apa ya penyiarnya. Terus request lagunya juga beda. Sekarang bisa hanya melalui nomor telepon yang sudah ada di Prima FM 0853 2189 9582. Nah kalau dulu ada ini ya, atensi-atensi, nah itu bedanya. Terus sekarang bisa nih mendengarkan radio Prima FM, gak hanya di TikToknya, gak hanya di radio analog, tapi bisa melalui streamingnya di mana? Di primafmindramayu.com dan juga aplikasi Noise, aplikasi Radio Garden yang memang kita kemana-mana gampang banget bisa ngedengerin. Oke, di seluruh dunia, di jagat raya ini juga bisa mendengarkan radio Prima FM.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, gembira, gembira.
4: Telah hadir

dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: lagi nih ya, Hil?
1: Tahu nih, traktir dong, Teh.
2: Tahu, makan bakso sendiri.
0: Teh, enak bener itu baksonya, Teh. Lagi tanggal muda, RT banyak duit nih.
3: Banyak lah, kan ada lagunya. Umi keselak bakso 10. Nih, pokoknya ada tebak-tebakan, bukan lagunya.
0: Kok bisa sih, Teh?
3: Iya, tapi bukan itu.
0: Nih, enggak, kan dulu itu lagu karangan siapa?
3: Iya, karang sendiri lah.
0: RT ternyata bisa ngarang.
2: Oh, kalau bahasanya cuma 10, keseleknya belum ini dong.
0: Keseleknya berkali-kali ya, Teh.
3: Makanya satu-satu lah, masa 10-10. Nih, Pak RT punya tebak-tebakan nih.
0: Waduh.
1: Apalagi nih, apalagi.
0: Seru nih.
3: Iya. Iya, sekali-kali tebak-tebakan juga. Pokoknya tebak dulu.
0: Tapi kalau yang bisa nebak, traktir bakso ya, Teh.
3: Iya, oke. So what gitu loh, makan bakso di pesawat. Nih, bakso apa yang bisa berenang?
0: Bakso apa yang bisa merayap? Bakso semuanya bisa berenang lah, di kuah baksonya lah.
1: Iya bener nih, apa bakso tumpah? Bakso tumpah?
2: Bakso imah.
0: Ya, keren, masuk akal tuh Mbak Soiba. Gimana teh, bener gak? Traktir ya kalau bener ya.
3: Kayak lebih lucu jawaban yang tadi ya.
0: Terus jawaban RT apa?
3: Bakso ikan.
0: Hah? Bakso apa yang bisa berenang jawabannya?
3: Bakso ikan, kan bisa berenang, ikan.

0: asik dari tadi nih. Dari tadi di Geboy, tangan di atas. Dari Kiki di Bojonegoro, Jawa Timur ya. Salah ketik, kaki di atas malah ya. Oke, masih di ngopi say. Kopinya diseruput, semangatnya lanjut. Dari Bali menyapa dari Pulau Dewata sana, ada Bali Rage ya. Putra Yu nanya, musim apa di Bali? Musim kawinan. Terus nanya lagi, iya soalnya kan hari ini juga Putri Ayu ada kondangan. Mas, ada kondangan hari ini, hari Sabtu. Nah, isi amplopnya berapa kalau di Pulau Bali sana? Jadi masa Bali Rage 20 kak isinya? Betul. Gak yang isi biru atau isi merah nih? Ya, oke. Dan juga ada siapa lagi nih? Asik di Geboy, Mama Iip. Oke, Mama Iip ya. Selamat pagi deh, Mama Iip. Ya Kiki, request lagunya Jangkis. Jangkis dari miliknya siapa? Nanti di Putri Ayu cari dulu ya. Cari dulu deh. Nah ini sudah ada lagu penutupnya ini. Lagu penutupnya di pagi hari ini. Oh ada yang mau ini nih telepon. Oke. Coba ya. Soalnya sudah masuk ke nih. Kasian kalau gak diangkat ya. Coba deh dengan siapa. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngopi say.
1: Ngopi say, tapinya diseruput, semangatnya lanjut.
0: Ini Mama Iip bukan? Apa siapa nih? Dengan siapa nih?
1: Dengan Mimi Kaji Supriyatin.
0: Oh, Mimi Kaji, kok suaranya Mimi mirip Mama Iip jadinya ya, Mimi Kaji ya?
1: Batuk.
0: Oh, karena batuk atau karena handphonenya baru ya di sini ya?
1: Bukan.
0: Kenapa?
1: Kena batuk.
0: Oh, gitu. Mimi Kaji.
1: Iya, serak.
0: Oke, sehat.
1: Sehat, Mbak.
0: Oke, ini ngopi say, lagu-lagu dangdut.
1: Dangdut masih ada lagunya, Mbak.
0: Apa Mimi Kaji?
1: Minta lagu.
0: Apa Mimi Kaji apa? Mau request lagunya?
1: Bimbang.
0: Oh, Bimbang versi remix ya?
1: Iya, yang versi dari Bunda LP.
0: Iya, kalau Bunda LV mah yang enggak bisa diputar di pagi Mimi. Oh, lagu lawas, dangdut lawas, tapi kalau nanti kita dapat yang remixnya,
1: ya udah enggak apa-apa.
0: Bisa diputar.
1: Iya.
0: Gitu. Biasanya Mimi Kaji apa tuh, perahu layar ya biasanya?
1: Perahu layar. Boleh perahu layar juga apa-apa. Perahu layar aja.
0: Iya,
1: perahu layar deh.
0: Ya, buat siapa nih? Soalnya ini udah penghujung penghujung acara nih.
1: Iya, udah hampir jam 10 ya.
0: Iya, tadinya mau gak diangkat, kasihan Mimi Kaji juga teleponnya sudah dari tadi.
1: Iya, makasih ya Mbak.
0: Iya, sami-sami. Ayo.
1: Salamnya buat Mimi Iip, Bang Kumis, Yang Terbono, Bang Pacawala, Rastim, Teh Isa, Bang Wanta, terus Mama Indah, Mama Tuti, Mama Peti, Mama Soleha, Mama Soleh, Mama Titan, Umi Santi, Ubili, terus Bapak Salim, Pak Uyet, Kang Rian, Nek Bintang, anggota, semuanya aja,
0: semuanya aja. Iya, nanti malah nggak keputar lagunya ya. Iya, sami-sami. Mimi Kaji.
1: Ucapannya
0: apa Mi?
1: 5,85 FM. Radionya harga di Indramayu. Manggilau sampai yang kembangnya kuning, memilih sudah tinggal balik. Gua ada lakukan ketemu maning, gua terimae.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam apa putri ayu,
0: sayang. Sayang juga. Dadah Mimi Kaji Supriyatin di kawasan Gabus Wetan. Eh, kalau di kawasan Gabus Wetan atau daerah Gabus udah pakai listrik semua enggak sih? Atau di kawasan Rekan Prima Wong Reang nih, ada yang belum menggunakan listrik sampai hari ini? Atau kawasan mana yang belum ada listrik nih, listrik masuk desanya terisi, apakah udah ada semua nih listrik masuk desanya? Kalau Putri Ayu dulu di Cilacap, Jawa Tengah, ya udah dari Putri Ayu kecil usia SD itu udah ada listrik masuk desa, LMD ya, listrik masuk desa programnya. Oke, Bapakku, Bapak Camat, juga Bapak Bupati yang daerah-daerah di Kabupaten Indramayu yang belum ada listrik nih, mudah-mudahan cepat ya untuk mendapatkan listrik. Karena ini dari Cilacap juga ada yang gabung ya, sepertinya bekerja di kelistrikan nih. Oke semuanya, Putri Ayu nih di acara Ngopi Saya pagi hari ini pamit undur diri dan terima kasih yang sudah nonton radio dan juga yang sudah gabung di interaktifnya, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia selalu untuk semuanya. Setelah ini ada Berdendang Karaoke di Udara di Geboy You bareng Bang Andre sampai jam 12. Soalnya kalau akhir pekan Sabtu Minggu tuh ada ya, ada Berdendang sampai 2 jam, tapi kalau hari biasa hanya 1 jam. Itulah bedanya. Oke, untuk Rekan Prima semuanya, Putri Ayu pamit dan terima kasih. Sampai jumpa semuanya dan selamat berakhir pekan. Kita naik perahu, perahu layar. Oke, ngomongin perahu nih, selamat pagi untuk para nelayan juga dan juga yang ada di Pelabuhan Samudra Biru juga, selamat pagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, mendidik dan membangun semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadah, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.

Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan hari ini, di hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 11 Juli 2026, bersama pengantar menemani Anda di acara Berdendang Karir Udara di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan di kesempatan pagi hari ini, rekan prima, Bang Andre masih ditemani Mbak Putri Ayu sebelum berangkat atau sebelum beranjak dari studio ya, untuk meninggalkan studio di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan prima, Bang Andre menemani Anda dengan Berdendang Karaoke Udara. Yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan pagi hari ini, untuk mengawali perjumpaan kita, rekan prima, Bang Andre ucapkan selamat siang, selamat pagi menjelang siang aja buat rekan prima semua dimanapun Anda berada yang masih menjangkau siaran kami di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan tak lupa selamat pagi menjelang siang ya buat yang amat berhormat Syekh Az-Zaitun beserta Umi dan keluarga, dan seluruh sivitas akademik ya yang ada di Mahat Az-Zaitun. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Dan mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di kesempatan pagi hari ini. Dan rekan prima, dan sebagai pembuka atau lagu pembuka ya untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini, akan kami hadirkan lagu yang bagus ya untuk mengawali perjumpaan kita, yang akan Bang Andri buka dengan lagu dangdut ya, pilihan untuk rekan prima semua. Oke, untuk mengawali kita langsung saja ya, ada lagu yang bagus ya dari miliknya Bung Mansur S ya untuk rekan prima semua dimanapun Anda berada. Yuk, DJ Boy.

0: Prima lagu pembuka ya di kesempatan pagi hari ini sudah Bang Andre hadirkan ya untuk rekan Prima semuanya. Dan sekali lagi rekan Prima yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga Bang Andre ucapkan selamat pagi buat rekan Prima yang sudah panteng ya, yang sudah live TikTok ya di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas. Dan juga selamat bergabung bersama Prima FM di kesempatan hari ini di hari Sabtu di tanggal 11 Juli 2026. Dan rekan Prima mulai dibuka ya di 0853-2189-9582. Ayo yang mau gabung silahkan merapat ya untuk berkaraoke di kesempatan siang hari ini. Oke, mulai dibuka ya di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Mimi kaji wis nunggane bae kene ya. Alhamdulillah. Piye Mimi kabare sehat ta? Iya, tambah rumpleng kono.
1: Alhamdulillah
0: warasan. Prima lagune apa kene jane?
1: Ayo ajar jamarung.
0: Tambah rumpleng ba. Bukatan lali kono. Oke, sebentar ya Mi, sambil salam-salam boleh Mi, mangga.
1: Iya, salamnya buat Mbak Putri Ayu ya, yang paling aman. Terus buat Mister Bono, Ahmad Jawala, Anang Rasti, Teh Isa, terus aja Bang-Bang, terus buat Mama Poja.
0: Oke.
1: Ibu Billy. Buat Mama Indah,
0: Mama Indah. Ibu Tuti,
1: Mama Pebi. Semuanya aja deh.
0: Oke, sudah siap Mi?
1: Siap
0: kan. Kita dengarkan Bang Andri mencoba untuk mengimbangi mengimbangi Mimi Kaji ya untuk karaoke di kesempatan pagi hari ini. Oke rekan Prima, kita dengarkan bersama-sama ya. Oke, yang mau gabung ya nanti setelah lagu ini di 95,8 Prima FM radionya Indramayu. Oke, Damar Umpleng, kita nyanyikan bersama Mimi Kaji. Yuk.

0: Alhamdulillah. Lulus ya, Mi ya? Lulus ya, Mi ya? Lulus ya?
1: Lulus, lulus.
0: Oke, okay, Mimi Kaji.
1: Ayo, minggu mana ngapain?
0: Oh, minggu mana ngapain?
1: Wong lawas bisa beli, Kang.
0: Wong lawas? Ya, iyalah, gue dicoba maning ya. Wong lawas ya, Mi, dicatat dingin ya. Iya, gue bukatan lali, kono wong lawas ya. Oke, Mi. Siap.
1: Cuman jangan deh. Nggih. Kesenangan mawon.
0: Nggih.
1: Kang Andre. Saya.
0: Oke.
1: Kapan 95,8 terima FM. Majalah sampo yang kemangkoning, ketemu maning.
0: Iya. Oke, terima kasih.
1: Kalau berpatu ada Kang Andre sayang.
0: Oke. Mimi Gaji Supriyatin ya, di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM dan menyanyikan lagu Tamar Umpleng Bisa Kuna. Oke, dibuka kembali di 0853 2189 9582. Sebentar ya.

0: Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih di belakang Mimiah Jasi Priatin? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah, kuno. Selamat pagi, siapa kuno? Neng jero kamar, baik kuno suaranya cilik temen. Ya,
1: ngomong ayo.
0: Ya, orang kenal baik lah.
1: Ayo menggembleng bang.
0: Wes orang kenal baik kan? Wes lama sih orang hubungi kan kalau nggak ngantri nih. Jadi ya priwe. Nah iya, orang tahun luwe sebulan. Gue ini. Kuno. Nah kuno. Mimi setia tak kuno?
1: Don.
0: Mimi setia tak?
1: Suaranya kok? Iya suaranya tak aku ya pak.
0: Nah iya, kuno siapa kuno? Suaranya nang aduan nang kamar kuno ya?
1: Iya suaranya kawan itu mbak.
0: Nah.
1: Kayak perawan mbak ya
0: tak? kuno kayak gemuyu baik kuno menghadapi mana gua ya?
1: Iya, suaranya masih menambah
0: nah, kok diketawain wong di kana wong Bojonegoro kok ngetawain kah?
1: Oh iya, ditawain.
0: Kang. Alhamdulillah. Kono wong pira kono?
1: Ana Mama Setia bae.
0: Mama Setia bae. Iya.
1: Digulati Mama Setia.
0: Lah kono, engko ya lamun wong loro, engko lamun anak sawerane kan dibagi loro bae, ngono maksudnya.
1: Ada berisik-berisik.
0: Lah iya lah, anu wong pira kok. Lah dihitung anak pira kono. Nah,
1: gemblong
0: ta. Gemblong goreng apa gemblong sing anak anuane bae, anak parutan kelapa.
1: Gemblong goreng.
0: Gemblong goreng. Ah, mantep banget ku ya. Nah.
1: Suara neta.
0: Nah. Aja aduh. Aduh mah.
1: Aja sikun wae. Aja suwe
0: no. Aja suwe. Aja suwe.
1: Ayo lagune.
0: Oke.
1: Lagune kanggo Mamae Setia, lagune sendu-sendu.
0: Apa kono?
1: Lagu Lintang Wulan.
0: Lintang Wulan.
1: Iya, versi cowok.
0: Oh, Lintang Wulan coba. Lintang Wulan. Mimi Setia, milu joget beli kono ya. Oke, sebentar.
1: Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Tante Isa.
0: Tante Isa.
1: Menjadi Bono. Om Sondol. Mama Titan.
0: Mama Titan.
1: Mama Setia. Kando. Lele Kenong.
0: Lele Kenong. Tah, Lele Kenong Maning.
1: Iya, Lele Kenong. Anggo Mama Setia sing cawe lah deh.
0: Mo.
1: Gemblok. Kan deh, Pak.
0: Ya, sing milu ketamaku. Wong Bojonegoro.
1: Ya, wong Bojo. Dopren dirine.
0: Mama Setia maning. Oke, sambil jalan ya. Oke, namaste. Oke, kita dengarkan bersama-sama Lintang Wulan. Mangga.

0: me Emma de Lambu. Aduh. Pas praket ngono ya.
1: Iya hari kepite bae.
0: Aduh. Wis seram apa?
1: Terpapa lumayan, Bang.
0: Wis praket sih?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Anang Rastim ya di kesempatan pagi hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, 35 menit ya lepas pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita kasih kesempatan dulu yang lewat ya. Setelah itu Bang Andre nanti kembali lagi di Berdendang Garis Udara. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung lah.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu, bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan tentunya Bang Andre ucapkan selamat bergabung aja buat rekan Prima yang sudah hadir di live TikTok Prima. Dan juga jangan lupa di follow ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Tadi ada Nang Rastim dengan lagunya yang sendu. Nah, katanya apa namanya, Bunda ingat kondangan lah, iya. Oke, Mama Meni, waalaikumsalam, sudah hadir ya. Oke, kita buka di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang Karaoke di G-Boy. Sarang sinten niki?
1: Sarang
0: teh upet. Teh upet, teh upet ya. Teh upet aja lah. Kalau di apa namanya, di telepon teh upet ya. Tapi kalau di TikTok teh pahit.
1: Itu anak kesidet deh, nggak bisa nonton.
0: Oh gitu ya. Ini kan ada dari siapa nih? Ada Kaisar Langit, katanya Jatiwangi nggak nyampe sinyalnya. Tapi di Majalengka bisa ya.
1: Bisa, tapi agak nggak resep yang.
0: Tapi maksudnya nyampe ya, tapi nggak sejernih ya, yang deket ya. Oke, nanti kita sampaikan ke manajemen supaya nanti bisa ya, apa namanya, jangkauannya lebih
1: radio,
0: luas.
1: Nggak tahu radio apa ya, gede banget ya pinggirnya.
0: Yang deket palingan ya.
1: Ya.
0: Oke,
1: pengen nutup hati.
0: Nutup hati. Oke,
1: ya, dari Dian Sansan.
0: Sebentar ya, nutup
1: musiknya
0: hati
1: yang original.
0: Sebentar ya.
1: Mohon. Buat yang di TikTok, Sadayana. Ayo, Nanang Rasim. Menyikat.

0: nutup hati ya. Dian San ya.
1: Ya, betul.
0: Dian San, musik original. Kita dengarkan bersama-sama, yuk, Mangga.
1: Kali aja bisa.
0: Bisa lah, kemarin bisa kok. Oke, Teh Upe dari Majalengka. Yuk, di Kepo. Ya.

0: udah habis ternyata. Saking asiknya apa tuh, nyambung lah sesuai. Tapi bagus kok di sini. Jadi apa ya, namanya nggak ada jeda gitu. Biasanya kan delay ya, nggak ada jeda.
1: Maksudnya tidak nyambung ya.
0: Tapi bagus. Terima kasih Tempet ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Upet ya, dari Majalengka, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Di belakang Teh Upet ya, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih yang sudah masuk? Kita coba untuk buka kembali di 0853-2189-9582. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdedang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat ya, rekan Prima. Oke, ada siapa nih di belakang Teh Upet? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Berdendang karaoke.
2: DK Boy.
0: Ada siapa nih?
2: Mamanya Aldin.
0: Mamanya Aldin, Mama Aldin sehat selalu ya. Oke, yang punya nomor 6469 ya sabar dulu ya ganti.
2: Nun. Duet lagi ya.
0: Nah, duet. Aduh, duet maning kayak. Berarti Bang Andre sabarannya banyak nih hari ini. Duetnya sudah dua kali. Apa duetnya ini? Kandas lagi.
2: Pertemuan
0: ya. Oke, pertemuan. Ya, Nang Rastim.
2: Nang Rastim. Buat yang tak baru turun Teh Upet. Nang Rastim, okay. Mama Setia sama Lenungnya,
0: okay.
2: Papa Salim, Mr. Bono, Ibu Sukina, okay. Mama Billy, Papa Lege, Capur, Mama Indah, Mama Pausa, okay. Mama Dita, Miratmina, Mama Ratmina, Ipeng sama Mama Sakanya.
0: Birini ku enakan gara duetnya ya. Aduh, kapan Birini naik ya? Nanti Bang Andre duet sama Birini ta.
2: Bunda Rini, okay. Bunda Rini Sari, Mimi Evi, Bunda Rita sama Papa Angganya.
0: Oke, okay. Sambil jalan ya. Mama Aldin ya. Oke, okay. Pertemuan kita.
2: Bantu ya Kang Andre.
0: Bang Andrenya ya dibantu ya. Bang Andrenya ora bisa nyanyi kok dipaksa sama Mama Aldin ta.
2: Mama Papa Pamungkas.
0: Oke.
2: Okay. Abah Hadi Kumil.
0: Birini dibantu Birini.

0: Alhamdulillah. Ada katanya tuh, durung apa-apa kok manjing baik. Oke, oh biar cepat selesai nah. Oke, okay, Mama Aldin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Mama Aldin ya, di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, jangan lupa, jangan kemana-mana rekan Prima satu. Masih bersama Bang Andre maksudnya ya. Masih bersama Bang Andre teman-temannya ada di berdendang karaoke udara di kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini Bang Andre akan kembali lagi.
2: Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak,

Selatan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Pak Andre menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di kesempatan hari ini. Dan rekan Prima, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama ada Mama Aldin ya, dengan pertemuannya dengan siapa ya? yang jelas pasangannya ya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Oke, ada siapa nih? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke. Sarang Teh Isa.
1: Iya.
0: Oke, Teh Isa, apa kabar? Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Teh Isa mau nyanyi lagu apa nih?
1: Kurang kamu pulangannya.
0: Aduh, kalau
1: Kang Andri nah istirahat.
0: Kalau Kampung Bulungan nah, Kang Andrinya diem
1: kan ya.
0: Iya, kalau Kampung Bulungan mah Bang Andrinya dengerin aja sambil ngantuk-ngantuk ya, gitu ya.
1: Tanggo teh umpet ning ngurana teh umpet.
0: Nah, Kabul Bulungan nah.
1: Tanggo Mama Indah tuh kok kini. Mama mening yang gak kini ngurana anak. Tanggo apa man akan tang-tang sayang menawi
0: ujung menitar. Birini di Gepoy.
1: Birini.
0: Oke, sudah siap Teh Isa.
1: Ini Bunda Yunia Sari buat Bunda Jameri.
0: Bunda Jameri. Oke, sudah siap Teh Isa ya.
1: Ibu sayang, Ibu Sekina.
0: Oke. Kabul Bulungan oleh Teh Isa. Mangga. Nah, Kang Andrinya mah duduk manis kayak gini mah.
1: Iya,
0: istirahat. Oke.
1: Musiknya kurang gede, Kang.
0: Gimana?
1: Musiknya kurang gede.
0: Oh, kurang gede.
1: Iya.
0: Oke, sip, sudah full. Mangga. Mic-nya jangan lupa mic-nya, dipegang mic-nya.

0: Mangga. Iya, pas terakhir mangga. Iya, aduh, lagunya ngantuk banget dirinya, jadinya mau dimasukin gimana gitu.
1: Mangga.
0: Iya, iya mangga, kan terakhir ya mangga, gitu ya. Oh.
1: Kirain ada yang namu, kan mangga.
0: Nah, katanya Birini tang genahan katanya.
1: Buat Birini sayang, mancing dong, nyanyi. Buat Bunda Yuniasari.
0: Oke.
1: Okay. Buat Ibu Sukina sayang, Ibu Kusayang.
0: Oke.
1: Terusnya buat Bang Ante yang lagi tugas ya.
0: Oke, terima kasih Teisa.
1: Ucapannya. Assalamualaikum, merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, merdeka. Kalau Bi Rini ya, kalau nyanyi suka lupa liriknya ya, nyanyi gitu. Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu ya. Rekan Prima, tadi sudah kita dengarkan bersama-sama suara dari Teisa Kabulbulengan ya. Bikin ngantuk tapi asik gitu ya. Karena jarang-jarang yang bisa seperti itu membawakan lagu Sunda yang klasik, yang bagus ya. Cengkoknya dapet, terus penjiwaannya luar biasa Teisa. Apresiasi lah, nilainya 100 lah kurang hijinya. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih di belakang Teisa? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke.
2: DJ Boy.
0: Sarang sinten niki?
2: Sing duwe Sidamul.
0: Oh, Sidamul ya ngono wae kan dendah ngono. Pripun kabare?
2: Oh iya, suarane dhewe semono ya.
0: Oh iya. Lamun nang panggung ka, aduh, mantep kali ya, kono.
2: Lamun nang panggung ka.
0: Nah, kono.
2: Ya ning dhuwur.
0: Lah iya nang dhuwur. Anak iya anak komentarku anu apa dari Kang Wanta, Kang Man, apa Kang Ganden manjing tah kono.
2: Kayak seperti lagu daun pulus
0: ya, daun pulus, daun hiris ya.
2: Luar biasa. Daun pulus.
0: Nah, kono. Bang Ganden bisa tak kono? Bang Ganden bisa tak kono? Bang Ganden bisa tak lagu daun pulus kono?
2: Orang. Bisa, cuman kan enak kan lagu daun pulis orang kita punya seneng sih lagu Jawa,
0: lagu Jawaan baya,
2: kita mah lagu Jawaan baya.
0: Iya lagu Jawaan Wong Tani.
2: Iya Wong Tani.
0: Iya Madep Raimu.
2: Ini mah pengen lagu sing Demen Wadon. Demen Wadon kan sing Ano di Dalang Rusmanto.
0: Oh, berarti Ano si apa namanya Tingdung ta? Iya.
2: Orang arti ya iya buah. Orang arti di kamarnya enggak. Sing pertama nek nok wong ayu si rasa paarane kayak konon
0: ka. Oh, duduk sing wingi duduk wadon peng anu ka.
2: Duduk wingi kawulane iki sing nang ajre ku.
0: Iya.
2: Lagunya kayak konon.
0: Iya, tapi bener ku Demen Wadon bener judulnya.
2: Demen Wadon tapi kuen mau kaki Dalang Rusmanto.
0: Oh, Dalang Rusmanto tah coba Dalang.
2: Iya, coba dilihat dulu.
0: Coba.
2: Kayak ono lagune. No kuo ngayu si rasa paarane.
0: Oh lah. Iya lah. Terus sekian penyanyi kono.
2: Iya penyanyi kuen. Anak beliku.
0: Ya, mau digulati dingin berarti kan ya.
2: Iya, sedang digulati orang salamnya kanggo Kang Wanta. Iya kita lagi masuk ngerokokan suara Dete Isa kok si tengeli kemerenceng paya enak kan. Kayak konolor, kayak lagu kun ke daun pulus di serbuk, iya. Kok si luar biasa orang panaya kang. suaranya kong.
0: Tapi langka anu karaoke ini ya kono ya.
2: Langka.
0: Oh, demen waduh.
2: Ini langka karaoke ini ya.
0: Iya, langka karaoke ini kak. Coba kita cari sebentar. Kita cari di lamun anak gua sebentar ya.
2: Iya.
0: Pokatan anak gua kita ngudal-mudali sing nang anong jero polder nang jero pendaringan-pendaringan ku keluarin kabeh ngono ya. Lamun anak gua ya. Heeh. Campur apa ngono dikeluarin semua. Coba demen.
2: Iya. Kusi kita nyengir dan ngerokok kena suara netei. Saya yakin kusi gue payah. Kelingan inget gue lagu daun pulus.
0: Iya.
2: Kisir bojong.
0: Iya kok langka folder
2: lihat ya. Ya ganti karo remak jejak bae Kang.
0: Remak jejak sebentar ya. Iya.
2: Oh, remak jejak.
0: Remak jejake Kang Aim ngono ya.
2: Iya.
0: Oh, lamun ki mana remak jejake.
2: Oke, kanggo Teh Isa, terima kasih suaranya tadi pergi ke kalian ora ya.
0: Iya.
2: Kanggo Mimi Sukina,
0: Ibu Sukina,
2: anggota Petangangan Nang Rasim, Kang Yanta, Poli Marmaralim, sing duwe apa kena bogis sore ya?
0: Bogis, benar.
2: Ya semua aja deh, yang tidak bisa disebutin satu persijir ya.
0: Iya persijir.
2: Karena pen radio Prima itu saking banyaknya, apa banget sore ya?
0: Iya, kono jari bir ini tukaran ini aja di amuk-amuk nanti bokatan jadi remek kono ya. Oke, siap ya, Pak Kanden ya. Oke, remek jejeki, Ana, Pak Kanden. Siap, mangga. Ya. Nah, persiapan dingin, ge. Yo, Gboy, 95,8 Prima FM, radionya Indramayu, Ana Kendane dingin. Ayo. Ya.

0: Aduh, kono ke priwe kader-kader amat kono ya.
1: Kader Jawa Ganjine kuat putih ora. Barangan okay. Jaipan bae ora. Blenger gak.
0: Iya, kudu diikhlas senang kono iya. Betul.
1: Judulnya Oke, terima kasih
0: kembali.
1: Baik. Andre, okay. Semoga terus berlalu bersama Radio Prima FM. Ya, untuk fan-fan Radio Prima FM di mana saja Anda berada. Semoga sehat selalu ya, Kang.
0: Iya, betul.
1: Iya, khususnya Kang Teisa, masyaallah. Ucapane anak paribasa, kalau ada sumur di ladang ya Kang, boleh kita menumpang mandi. Apabila umur waganden masih panjang, insya Allah besok dan kapan-kapan bisa bertemu lagi di Radio Prima.
0: Amin. Waganden.
1: Ucapane. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wak Ganden ya, di kesempatan siang hari ini sudah hadir bersama Prima FM. Oke rekan Prima, jangan kemana-mana. Yang setelah yang satu ini Bang Andri akan kembali lagi ya.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung. Lang

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama pengantri menemani Anda di Berdendang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 085321899582. Yang di live TikTok boleh, yang mau gabung nih nomornya ya di 085321899582 ya. Yang mau telepon bersama Bang Andre di acara Berdendang Karaoke Udara di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali ya di 085321899582. Yang sudah masuk dengan siapa nih? Kita angkat dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Berdendang Karaoke DJ Boy. DJ Boy. Sarung sinten iki?
1: Ari.
0: Ari. Ari saking pundi Ari?
1: Saking KDB.
0: Oh, Ari KDB lah, aku buntute ana sing kae ngono ya. Ari KDB, pengen lagu apa Ari, mangga?
1: Jaluk lagu bae lah.
0: Jaluk lagu. Lah engko lagune lamun jaluk lagu mak engko ya nang Fansura ya. Setelah acara ini, sekarang lagi karaoke.
1: Oh iya.
0: Oke, okay, nanti telepon kembali di acara Venture aja ya, jam 12.
1: Halo.
0: Oke,
1: lagu Tumarima bae.
0: Lagune Tumarima. Oke, okay, nanti diputarkan Tumarima ya.
1: Sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Boy.
0: Mau nyanyi?
1: Iya.
0: Jangan mau diputerin lagu aja.
1: Iya,
0: Allah,
1: kita pengen nyanyi.
0: Oh, mana tahu? Jarene pengen njaluke lagu baik kuno Tumarima. Sebentar ya, kita carikan.
1: Mau kanggo Waganden.
0: Waganden, oke. Okay. Oke, sudah siap Kang Ari?
1: Ya, siap.
0: Oke, kita akan dengarkan bersama-sama Bapak Ari dari KDB. Ada Tumarima. Mangga.

0: Itu Marima. Halo.
1: Singkatin nama wong Mas Itu Marima.
0: Heeh, Itu Marima. Itu Marima apa anane kono?
1: Iya, betul.
0: Oke, Kang Ari. itu bajunya dicopot kasih Kang Ari kan. Nggih, sami-sami. Nggih. Ada Kang apa namanya tuh Kang Ari bersama Dalpa Sedu ya. Di kesempatan ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Agar Kang Prima dibuka kembali di 0853-2189-9582 yang sudah masuk ya, yang sudah siap untuk berkaraoke di kesempatan siang hari ini. Oke, ada siapa nih diterima kembali? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berdendang karaoke
2: di
0: Geboy. Sarang sinten niki?
2: Sarang Mama
0: Iip. Mama Iip. Mancing ta Mama Iip. Pripun kabare Mama Iip?
2: Alhamdulillah.
0: Priwe kabare Pak Anu Kang Kumis e? Sehat ta?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Dah guyu kono. Kang Wantako. Mama Iip hadir. Nek buyang ta. Ora di duit ka buyang.
2: Buyang bae.
0: Iya aja.
2: Buyang
0: lah tambah. Nih kan buyang buyang. Lamun buyang mah karing gowes bae kan nang trung tum ya. Ka. Mama Iip mau nyanyi lagu apa Mama Iip?
2: Pring kuning.
0: Pring kuning ya. Oke. Okay. Pring kuning jarane kanggo jimat ngono ta.
2: Salame Kang Wanta.
0: Oke.
2: Manaratin. Angga.
0: Papa Angga, oke. Okay.
2: Mama Rita. Ayah Pamungkas. Ibu Billy.
0: Ibu Billy.
2: Memang indah.
0: Tanggane disapa ku Bi Rini ka.
2: Siapa?
0: Bi Rini. Wong Compreng.
2: Oh, Wong Compreng.
0: Bu Rini. Bi Rini kan Wong Compreng ka.
2: Mama Meni.
0: Mama Meni.
2: Terbono.
0: Oke. Ada terus Meni. Ada ini siapa? Kang Joko nang Riau.
2: Siapa Meni?
0: Kang Joko.
2: Kang Joko.
0: Pengen di disapa jarene wong Riau.
2: Wong
0: Riau juga manjing kene.
2: Kang Joko.
0: Nah, betul.
2: Mimi
0: Tukina. Kang Joko tapi enggak pakai ya uu ya.
2: Iya. Kang Joko.
0: Tak uu enggak. Oke, Mama Iip sudah siap ya pring kuningnya ya. Oke, mangga di Geboy.

0: Oh, banget. Alhamdulillah. Ya, kan? Pengen sing dawa-dawa baik, tapi wis tokulku priwe ya. Wis ora apa-apa. Kok
1: kudu gudegan Kakang. Radio nek ora adaan angel.
0: Oh, ngono ta.
1: Pake... Radionya cekuk, bakal miring yang sebelah bae ya.
0: Mun ini anu ya, apa namanya kok naik turun guna ya.
1: Iya. Jadi durung kin apa sih durung normal.
0: Durung normal ya.
1: Oh, normal lah kan Kang Wanta.
0: Nah, kono Kang Wanta. Lagi punya kenapa kok no?
1: Iya, bu, kenapa? Oke, yang lagi nonggo nih.
0: Iya, oke.
1: Iya, spesial ya mas, angge sing lagi siaran nawon.
0: Angge, matur kasun.
1: Terima kasih kang Komis
0: nawon. Angge.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Iib yang sudah di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Mungkin landak nur kah? Kayak apa kuno Kang Wanta kah? Sekampung jarene kuno wong sila ndak kampung kuno pinter-pinter nyanyi kan ya. Kalah kuno wong gantar ka wong gantar urgulis makan aku sing pinter-pinter wong anjatan kabeh sing nyanyi kayak nang Rastim kah. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582 Mangga yang mau gabung. Nah, tadi kah mau Serbono mau Arpan Dongol mandi mandi kah? Ayo Mangga yang mau gabung ya bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke.

0: Oke, dibuka kembali ya. Yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853218995582. Sebelum mengantriakan jeda apa nih kemarin di kesempatan siang hari ini, yuk mangga yang mau gabung ya. Masih ada waktu ya untuk rekan Prima yang ingin gabung untuk berkaraoke udara di kesempatan siang hari ini. Oke, kalau tidak ada kita kasih kesempatan yang mau lewat ya, sambil menunggu rekan Prima yang ingin gabung di 95,8 Prima FM di 0853218995582.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah, sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika

dikembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Berdenang Karaoke Udara di 95,8 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Oke, rekan Prima yang mau gabung ya, masih ada waktu. Silakan yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Yuk, mangga yang mau gabung. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Ada siapa nih yang sudah masuk ya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdendang karaoke di Geboyo. Aduh, saya merdeka. Sayang sekali Bapak Angga keduluan Kang Manta.
1: Iya,
0: iya. Tadi kok di beja-beja. Kak Bono, iya. Mister Bono kok dongol hilang mana enggak?
1: Iya, pulang masih jing. Lalu kata waktu
0: karena biasanya Kang Manta penutup baik, Kono ya.
1: Iya, maksudnya gampangan bukan elak kapisan ya pula.
0: Iya, saingan kayak makan rumah Mak Iip.
1: Pak artis Mak Arim.
0: Iya,
1: ini sudah lama
0: belajarannya kan. Iya,
1: maksudnya aku ya rada awan.
0: Iya, rada awan sing. Iya, sing kari-kari baik kono ya.
1: Iya, iya. Artis belajaran yang murah.
0: Iya,
1: mana jalan belajarannya kan.
0: Kang kumiseku dampingi
1: baik kok. Iya. Anak wadone nembang
0: kok. Sekali-kali Pang Kumis kok nembang. Priwe ya suarane bangen Bang Andri nang krungu kono suarane kepewe. Iya.
1: Nah, segala galak kan kalau nembang mau.
0: Waduh, bisa anu
1: kan. Iya, belajar gila mbak panggung mah.
0: Waduh. Berarti
1: belajar gini penonton ku bisa buka panggung.
0: Mah. Waduh. Tapi Rini kan. Kang Manta. Kang Manta wis eling jadi always koket mau wis eling kan. Kang Manta, dah kono, eh, Mimi Iip ka, Kang Manta sing duwe kuburan sampinge, tu sampinge,
1: sampinge.
0: Nah, iya kok, sampinge sa, saan masih, iya, sampinge duduk, kau ni Kang Manta duduk. Ayo mangga Kang Manta lagunya apa yo mangga?
1: Iki biak-biak gigi anak tulisannya sakit gigi Kang.
0: Oh sakit gigi lah kuno sakit gigi.
1: Iya. Iya baru baca tulisan.
0: Iya tumben baik kuno sakit gigi orang lagu Jawa kuno ya.
1: Ya, tulisannya anak Kang jalan
0: kuno. Kuno ya. Ya daripada sakit gigi mendingan sakit hati kuno.
1: Ya, iya apa-apa ya, memang benar saya kata dan nanti Pak. Hari sakit gigi batu tanggung ngomong Bang coba jangan saya iki. Ganden.
0: Iya ge, ana sapa Kang John Paul dah dongol-dongol baik kok. Iya, wis pan penutupan Kang John Paul ka. Mau-mau ora dongol iya. Nah, ge apa wis diobati bae ya karo sakit gigi ya.
1: Iya, ayo ibu supina
0: kok. Oke. Tangan mama.

0: ya.
1: Mama Iip, jangan lupa Mama Iip ya. Mau saingan karo Kang Wanta kono ya.
0: Mungkin memang bisa berdua, Kang. Terus dibantu-bantu ya, Kang.

0: suka nih lagu dangdut baik kono ya Kang Wanta ya. Sekali-kali lagu Jawa lah.
1: Mau njajal dalam YouTube Kang. Daripada kakang kalau tidak aku rakan dimin. Terakhir orang sampai terakhir gula pun dalam aku. Terima kasih Kang Andi.
0: Terima kasih kembali Kang Wanta.
1: Pribasane. Pulo Irian burung cendrawasi.
0: Cakep.
1: Cukup sekian. Dan terima kasih. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Oke rekan Prima, tadi ada Kang Wanta ya yang sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Aduh, mohon maaf banget ya Papa Angga ya, waktunya sudah habis ya. Oke, dan rekan Prima 59 menit ya lepas pukul 11 waktu Indonesia Barat ya, Bang Andri akan pamit undur diri dari berdendang karaoke udara dan masuk ke Ventura ya. Dan terima kasih yang sudah hadir, yang sudah bergabung bersama Prima FM untuk berkaraoke di kesempatan hari ini. Dan jangan kemana-mana, setelah ini Bang Andri akan masuk di Ventura, fans ketemu di udara, dan akan kami hadirkan atau Bang Andri hadirkan lagu-lagu pantura. Yang mau request nanti boleh ya di 0853-2189-9582. Dan di kesempatan siang hari ini sekali lagi Bang Andri ucapkan terima kasih buat semuanya yang sudah hadir. Ada Mimi Aja Supriyatin, Nang Rastim, Teh Upet, Mama Aldin, Teh Isa, terus ada Dal Pesedu, terus Mimi Iib, dan juga Kang Wanta yang sudah hadir di berdendang karaoke udara di kesempatan siang hari ini. Sekali lagi Bang Andri ucapkan selamat siang dan selamat istirahat. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya. Dan jangan lupa besok pagi di jam yang sama ya, jam 10 sampai jam 12 di hari Minggu, Bang Andri tetap akan membawakan berdendang karaoke udara. Namun di kesempatan hari ini ya Bang Andri cukupkan ya untuk berdendang karaoke udara dan akan masuk di Ventura, fans ketemu di udara. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye-bye.

0: Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis, Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera. Mudah-mudahan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu. Di kesempatan siang hari ini, di hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 11 Juli 2026, dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di acara Fanstura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kene Gineng Prima FM. Dan di kesempatan siang hari ini, rekan Prima, Bang Andri menemani Anda 2 kali 60 menit ke depan sampai pukul 14.00. Dan rekan Prima, di kesempatan siang hari ini Bang Andre akan menghadirkan lagu-lagu pantura atau lagu-lagu dermayuan ya, buat rekan Prima semua dimanapun Anda berada. Dan nanti rekan Prima yang mau gabung ya untuk interaktif ya, bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Dan juga bagi rekan Prima yang sudah di live TikTok ya, yang sudah hadir di live TikTok, Bang Andre ucapkan selamat siang aja, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat. Yang mau gabung untuk interaktif bisa gunakan nomornya di atas ya, di 0853-2189-9582, nanti bersama Bang Andre. Dan rekan Prima, dan di kesempatan siang hari ini Bang Andre akan menyapa rekan Prima semua dimanapun Anda berada yang masih stay tune dari pagi sampai dengan siang hari ini. Sebelum Bang Andre akan terima telepon dari Anda ya, Bang Andre akan sapa-sapa dulu. Selamat siang aja buat Wong Gantar dan sekitarnya. Selamat siang Wong Gantar, Wong Horglis, terus Wong Wangu, Wong Anjatan ya, selamat siang aja. Terus ada Wong Kroya, Karang Sinom, Gabus Wetan, Gabus Kulon, Wong Sukamelang ya, selamat siang aja, selamat bergabung bersama Prima FM. Dilanjut Wong Patrol ya, terus Wong Pusaka Ratu, Pusaka Negara, terus Wong Anjatan, terus ada Wong Bugis ya, Bugis Sukatani Labanta, disapa dulu ya. Cilandak Kidul, Cilandak Lor, selamat siang, terima kasih sudah bergabung bersama Prima FM. Wong Subang juga selamat siang, terus yang ada di Sumedang juga selamat siang, yang ada di Majalengka, yang ada di Cirebon selamat siang, dan lanjut yang ada di Tegal, terus yang ada di Slawi, yang ada di Semarang, terus yang ada di Wonogiri, yang ada di Jepara, yang ada di Jember selamat siang aja. Wong Madura juga selamat siang ya, Wong Madura di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Dan juga lanjut ya, Wong Serang selamat siang, terus Wong Riau, Palembang, yang ada di Aceh, terus yang ada di Lampung selamat siang aja, terus yang ada di Banjarmasin selamat siang, yang ada di Maluku, yang ada di Irian Jaya, dan semua jaringan Prima yang tergabung dalam live TikTok Prima, Bang Andri ucapkan selamat siang. Dan juga tak lupa buat yang ada di Singapura, yang ada di Hong Kong, yang ada di Korea selamat siang aja. Kalau hari ini maksudnya saat ini siang, selamat siang aja ya buat rekan Prima semuanya yang tergabung dalam live TikTok di kesempatan siang hari ini. Oke rekan Prima, 11 menit lepas pukul 12 di kesempatan siang hari ini, mangga dibuka di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung. Oke, di 0853-2189-9582 kita angkat dulu ya sebagai penelpon perdana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Terima kasih. Ning Harjo Indra Maju Barat nomor 1.
0: Iya, di Jawa Barat Indonesia. Ibu Sukina. Aduh, hampura Ibu Sukina, telepon Nora diangkat-angkat karo Kang Andre. Nyapa-nyapa dulu Ibu Sukina.
1: Ora apa-apa.
0: Iya, bagian wawuh ya, wong ndi bae kono karo Prima FM ya. Priwe Ibu Sukina, kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah, waras sehat Bang Andri.
0: Terus semangat durung.
1: Bang Andri sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ibu Sukina wis mangan durung kok Ibu Sukina?
1: Kita udah utas sholat Bang Andri.
0: Berarti tembeke sholat terus istirahat kono ya?
1: Iya dong.
0: Istirahat.
1: Anak kibar siwur.
0: Nah, iya kibar siwur.
1: mau baru kena uis ya.
0: Iya.
1: Kita
0: nasi dingin ya lo. Kan beruan ini lagu si Warsi berkena ya. Nasi dingin gua. Si Warsi. Heeh. Sikan mah hari Sabtu akeh wong hajatan kan akeh wong si Warsi kono.
1: Iya, akan
0: mengtawur
1: ya.
0: Iya, akan mengtawur. Kono makan di sitar no lagu nasi warsi berkono.
1: Si warsi ya bang Andri ya. Enda golongan ini happy pada
0: Nah, iya.
1: Nah, bener baik bang Andri
0: mah. Ajak lalen ngesuk si warsi bur. Yuk mangga.
1: Tak gua apa sih sing enak kan?
0: Nah, kabeh bae enak sih kalau lagu pantura mah.
1: Iya emang oke. Kadang aneh sakaya.
0: Apa kono?
1: Cinta diiris-iris bae.
0: Cinta diiris-iris.
1: Emang cinta diiris-iris bae.
0: Emang bisa cinta tuh diiris-iris? Bisa ta?
1: Iya, saking lara ati banget jadi diiris-iris.
0: Bukatan kayak sosis kan diiris-iris.
1: Saking lara ati ne. Jadi kayak diiris-iris banget.
0: Kayak diiris-iris ya. Oke.
1: Salame ya Bang Andi.
0: Mangga, silakan.
1: Nang rasi mah lagi anu kini mati lampu. Hei,
0: iya. Mati lampu nah.
1: Iya Kang Rasi, nang rasi mungku mati lampu bu. Jemu surip dulu mau masak teleponku. Dulu nyala jemu orang semua beli sun. Anak pada ngomong, aduh orang mati lampu deh. Oh kayak radio nih busukin lagi nih warung.
0: Bakal iya. Mati lampu mati tapi. Oh masih urip terus ya kita, iya. Bu. Anak cas-casan ini kan.
1: Enak. Tanggung terus. Bakal pimanya masih urip
0: memang. Wong liane, iya wong liane mah aduh pet langka suara-suara aja nih mati lampu ya.
1: Barang ibu kak, ibu sih nama anak.
0: Anak cadangan nih ya. Oke.
1: Anggo bono eho. Anggo sondol dong.
0: Oke.
1: Anggo Kang Rian.
0: Kang Rian.
1: Kang Timan, Kang Salman, Kang Aki. Capur. Ayo naik lakukan, mendingan capur tak.
0: Iya, capur lagi wingi manjing.
1: Oh, mang
0: wanta
1: mang. Ayo mang, enak kan mang nyanyi
0: nek.
1: Karo Mama
0: Iip, oh penyanyi ku.
1: Iya penyanyi lah.
0: Iya. Mama Iip ku.
1: Karena si Brok.
0: Mimi Iip ku lagu nek.
1: Pringku.
0: Pring kuning, jare kanggo cimat ya konon kan.
1: Enak kan ayah.
0: Iya enak. Iya. Sinden ku sinden ku pasangane dalang ngono ya.
1: Kang kumis
0: ya. Oke.
1: Bang Pantawala. Bapak Salim
0: ya.
1: Ibu Dini, Mama okay. Alin. Kang Ibeng. Waeng.
0: Ta.
1: Jenten nih wah, di lontar bayang nodok itu radio bayang
0: kadang radio. Jare nih ku Kang Wanta lagu nih enak, Kang Wanta entok sampai entok telu jare.
1: Iya ya Mang Wanta, benar Mang Wanta. Lah, kami ini nyanyi ku kerasa kayaknya ku ambil selesan ya Mang Wanta. Lah kak rendah lah kak grunjul, pokoknya mah.
0: Jalan halus banyak. Iya, bisa-bisa ku dengerin langsung les-lesan gue ya. Oke.
1: Mama Rati,
0: oke.
1: Okay. Oh, Mimi Epi sekalian kau lagi pada kumpul.
0: Ngesuk hajatan ya.
1: Sing pada majengan, kabeh bae lah.
0: Oke.
1: Mama Indah, Ibu Tuti.
0: Oke.
1: Mimi Rati, nama Mama Ratmina, Teh Isa.
0: Oke.
1: Anggo, siapa kan nata? Oh,
0: sing di
1: kali kan bangun kamu.
0: Sing di. Orang teh upet. Iya kan.
1: Iya teh upet.
0: Tuh Kang Sondol ta.
1: Bunda Mary. Oke. Kang
0: Rojaya. Oke.
1: Semuanya
0: aja. Oke.
1: Semuanya. Apa Bang Andri sing belum ke calling. Maaf aja. Selalu Bang Andri. Sehat selalu Bang Andri.
0: Oke, terima kasih Bu Sukina. Ucapane.
1: Kopi pahit, kopinya bubuk.
0: Iya.
1: Cina pamit, lagi sibuk.
0: Iya. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang jengkel dulu mau kaya. Kami jengkel kelewatan ke rumah matakai.
0: Oh iya, kelewatan gak kelewatan gak. Oke, Bu Sukina ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Sukina di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, di belakang Ibu Sukina silakan, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
2: Ning Prima FM.
0: Oke, sareng Kang Sondol gitu.
2: Iya.
0: Tumben sih. Awal-awal wis anu manjing baik ngono biasane kok. Lagi santai ya. Ora nyekel-nyekel ndas ora.
2: Turung bukan
0: kosor-sore. Lek kosor ya, awan-awan mah ini ya, apa namanya, pada istirahat ya.
2: Boci.
0: Oh, boci, ya, yeah, boci, bobok ciang ya. Lah, kuno suaranya itu apa?
2: Wong ngebuk balik maning.
0: Nah, ya? Lah kuno. Lah apa?
2: Ngebuk balik maning.
0: Lu.
2: Iya. Pinggulnya dibuka
0: dingin. Oh, nah, iya. Oke, Kang Sondol, sehat selalu ya Sondol ya.
2: Jakarta pengen tanen dari apa Bango Putih.
0: Oh, ya. Bango Putih ta?
2: Iya, Bango Putih.
0: Oke, Bango Putih.
2: Oke. Bango Putih nganggo Mimi Sukina.
0: Oke.
2: Aja direktur disin ke turu mah.
0: Ora sedurunge lagune diputer mah ora turu-turu kono.
2: Heeh.
0: Oke.
2: Mati lampu. Kayane mau nyala tanggal tongol.
0: Heh, ngono ya.
2: Iya, mau nyala kayane mau tanggal tongol sih.
0: Oke.
2: Kang Ibeng,
0: Kang okay.
2: Ro, Kang Anta,
0: Kang
2: Ibu Tuti,
0: okay.
2: Mama Indah,
0: Kang nang rastim dongol kan nang rastim wis nyala kok lampune ya.
2: Tenang. Oke. Kang Beng. Kang Salim.
0: Kang Salim.
2: Pak Capur.
0: Capur, oke.
2: Teh Soleha.
0: Teh Soleha.
2: Monggo. Sapa
0: maning ya. Itu Mama. Mama Titan enggak? Bi Rini
2: ya. Oh iya
0: gak?
2: Mama Titan.
0: Bi Rini.
2: Salam kenal anggo Mama Titan.
0: Mama Titan nan salam kok dari Kang Sondol. Kenal beli aja deh.
2: Salam kenal.
0: Iya, kalau Bi Rini mah iya salam kenal Bi Rini enggak.
2: Salam kenal
0: Mama Titan. Lamun Bapak enggak kenal beli ngono jare.
2: Ya salam kenal maning anggo Bapak.
0: Kan dongol Bapak Angga kan. Salam kenal Bapak kembali. Jadi salam iya. Kenal kembali Mama Titan enggak aja deh.
2: Iya, salam kenal maning yang udah lepas dulu. Kang Edoy. Aro, siapa kena kelalen karena ke Kang Edoy
0: enggak? Oke, siapa kono?
2: Bisa nembang Sunda kan?
0: Kang Taisah ta?
2: Ah, iya,
0: no, Taisa. Kudu dicatet kuno ya.
2: Iya, kudu dicatet di memori ya, kan. Kang Gowa kabiane bae
0: masih ngirung
2: sepuluh sing asal
0: jet. Oke.
2: Wis suwun waktu ne, Kang. Biasa kan aku siaran bae.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Tipis ada Mama Titan ya di kesempatan siang hari. Mama Titan kan. gara-gara ngomongin Mama Titan enggak lupa kuno ya. Maksudnya dari Kang Sondol ya. Oke, dibuka kembali ya. Satu penelpon lagi sebelum mengantri akan putarkan lagu di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fans Tura.
1: Ning kene kene Prima. Ayo nembang kene. Kuwi nembang murup.
0: Kon wis murup kon lapune.
1: Aduh. Kari petite, kari kucuke, ben mati.
0: Iya. Untung bae akare buntut e lamun tengah-tengah priwe kono ya. Hola halo hola halo ya.
1: Ada sing.
0: Iya.
1: Ada ayam geprek.
0: Iya.
1: Ada tempe goreng.
0: Padahal kesajene wis lengkap kono, mati-mati juga kono ya.
1: Ada kopi.
0: Alhamdulillah,
1: kau kata Bang Sondol.
0: Tenang. Nah, kono ana masalahnya ya. Oke.
1: Lagune
0: apa? Lagune
1: kayak berkata.
0: Apa tuh?
1: Sing trendy, temen tapi sengit.
0: Temen tapi sengit.
1: Ya.
0: Oh, coba dicari dulu. Boleh salam-salam dulu ya, Mangga.
1: Salam supir biasa, Ibu Spina.
0: Benar.
1: Iya, orang-orang supirnya kan mati lampu
0: jauh. Mati
1: lampu kan. Sondol.
0: Apa nak kenaiki ya sondol lah toh.
1: Oh. Trondol jadi kan jadi Tanggap Sondol.
0: Oke.
1: Terang, tanggap ni Om Sondol. Ada Wangsalan.
0: Ada Wangsalan. Ajak khawatir, ya.
1: Ajak di mendi. Tanggap Sondol, Mama Titan.
0: Oke.
1: Kali apa Mama Titan goreng apa kono?
0: Mama Titan ku goreng kacang biasanya awan-awan kene.
1: Kacang tak baklor. Biasanya baklor.
0: Baklor dah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mama Titan, Mama Indah. Miminani.
0: Oke.
1: Miratmina. Jadi Bono. Jadi Bono mau pagi beli kakak loket.
0: Iya, orang manjing gambu.
1: Manjing kayak mau
0: iya. Turu keturun telepon orang manjing-manjingnya habis ditinggal miang.
1: Dari nek turu kan kayak mewah. Ngamuk kayak.
0: Oke. Pokoknya sampai anu ya, sampai puas lah
1: segala
0: ya.
1: Sampai jam
0: 12 malam. Oke.
1: Kang Jadi Bono. Kang Rojaya.
0: Oke.
1: Kang Salim.
0: Oke.
1: Terus Kang Mang Wanta. Teteh Isa.
0: Oke.
1: Kak, kupingnya kerungu Kang.
0: Ah, kena.
1: Iya,
0: langsung bales ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Mana kan Bunda Mary,
0: Bunda Mary.
1: Terus kan kok Ibu Sukina, Mama Aldin. Ibu Sukina,
0: oke.
1: Terus Mama Billy, Mama Aldin.
0: Mama Billy, Mama Aldin. Oke.
1: Terus Nimi Ratmina.
0: Oke.
1: Terus Kang Aman,
0: Kang Rian, oke.
1: Ini Nok Tesi, Mama Sofia, Sinde Gorengan Gemblong. Kang Go Marakasane. Capur.
0: Capur ya.
1: Kang Umar Kuyut.
0: Oke.
1: Spesial tangan.
0: Spesial nih. Oke, matur kesuwun.
1: Tapi lagu Kang Rendi Kang.
0: Ana, wes siap. Demen tapi sengit. Oke.
1: Oke. Anggom Sondol.
0: Sondol, prime.
1: Peribasannya makanan. Tuku dodol sing kota Sunda.
0: Cakep.
1: Tuku mekena sampai 65.
0: Cakep.
1: Om Sondol aturo rasida. Gara-gara Ibu Sukina telepon ke Radio Prima.
0: Nah. Panturo Rasita ku suka rungu suarane Ibu Siti
1: kan apa? Ibu Siti tangkap beli lagi prima.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada narasumber tim ya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Mimiratmina ditahan dulu ya, kita putarkan lagu dulu. Setelah nanti lagu, Bang Andre akan buka lagi di 0853-218-99582. Oke, jangan kemana-mana rekan Prima, cinta diiris-iris untuk Anda. Spesial buat Ibu Sukina di kesempatan siang hari ini. Yuk, mangga.

0: sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultracap multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.
4: 95,8 Prima FM.

0: aku punya tebak-tebakan lagi nih. BTW, RT gak pernah kelihatan sibuk nih main tebak-tebakan mulu.
1: Ya, sibuknya saya ya gak sibuk.
0: Nih teh, ada tebak-tebakan nih. Ada mobil dan beca, tetapi kenapa orang yang di mobil digigitin nyamuk, sedangkan yang di beca tidak digigitin nyamuk? Apa bang? Abang dulu nih.
1: Gak tau.
0: Apa teh? Apa teh?
1: Bang, kalau dia pakai wear pack.
0: Supaya apa pakai wear pack?
1: Ya, supaya gak ada kulit.
0: Hah? Gak ada kulit?
1: Iya, wear pack.
0: Gak tau nih jawabannya teh. Bang, gak tau nih bang jawabannya.
1: Gak tau.
0: Karena nyamuk di sini cuma takut sama tiga roda. Beca kan rodanya tiga, teh.
1: Iya, berarti cuma takut sama roda tiga.
2: Sembilan lima koma delapan, Prima FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama pengantre menemani Anda di Venstura, Fans Ketemu di Udara, Neng Kini Kineng Prima FM. Oke, di rekan Prima tadi sudah kita putarkan ya, ada Bangu Putih, Cinta Diiris-Iris, dan juga Anak Dewa yang sudah kita persembahkan di kesempatan siang hari ini. Dan mudah-mudahan semuanya berkenan ya. Oke, yang mau gabung bisa gunakan di line telepon di 0853-2189-9582. Oke, dibuka ya dengan siapa nih yang sudah masuk. Diterima dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Venstura.
1: Ning kene ning Prima.
0: Ta mimirat minadu keduluan teh isan. Aduh.
1: Maaf,
0: enggak sengaja. Oke, ora apa-apa, sing penting engko anu ya.

0: Penting juga
1: bisa mancing ya. Oke, lagunya apa? Teisah Mangga.
0: Lagunya Nambang Dawa, Pak.
1: Nambang Dawa. Oke.
0: Ingat ke telur, Kang.
1: Sing agak selo ya.
0: Siapa sih ya sing agak selo Nambang Dawa?
1: Biasane ku Nambang Dawa sih. Siapa ya? Coba kita cari dulu. Oke, salam-salam Mangga, salam-salam dulu.
0: Sambil kita carikan. Buat Bapak Karim sayang. Buat Ibu Supina sayang.
1: Oke.
0: Buat Menyirat Mina sayang. Mama Indah sayang.
1: Oke.
0: Buat Waganden sayang.
1: Itu lagu Nambang Dawa ada Mbak Diana Sastra, Eli Ratnaningsih dan juga Ini Damini. Yang mana tuh biasanya?
0: Yang Ini Damini
1: lagi. Oh, Damini ya. Oke, ya. Nanti diputarkan. Oke, lanjut salam-salamnya. Oke.
0: Mr. Bono.
1: Mr. Bono, oke. Okay.
0: Kang Agus Sujana. Buat Wakisut. Buat Mang Wanta. Buat Mama Indah.
1: Oke. Okay.
0: Mimi
1: Epi
0: sayang. Mimi
1: Epi. Mama Rati. Buat
0: Ibu Billy. Ibu Billy, oke. Okay. Buat Mama Ratmina.
1: Mimi Ratmina, oke.
0: Buat Nani.
1: Oke.
0: Buat Ibu Tuti. Buat Mama Tita.
1: Oke.
0: Buat Mama Aldin.
1: Mama Aldin, oke.
0: Buat Mama Haja Mary.
1: Bunda Haja Mary ya.
0: Ya Bunda Haja Mary.
1: Mau Kang Sondol tah.
0: Kang Sondol, buat Kang Sondol sayang.
1: Dicatat. Apa kata lali kayaknya. Oke.
0: Buat Bunda Yuniasari.
1: Bunda Yuniasari, oke.
0: Oke.
1: Bi Rini. Oke.
0: Teh Upat.
1: Teh Upat, iya.
0: Buat semuanya aja kan.
1: Oke.
0: Spesial buat yang lagi tugas.
1: Oke, makasih, terima kasih matur suwun.
0: Ya, ucapannya. Assalamualaikum. Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Data Isa di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-218-99582. Mendikomi Mirat Mina. Dongel-dongel maning. Oke, Teh Isa ya, sudah bergabung bersama Prima FM di kesempatan siang hari ini. Oke, dibuka kembali di 0853-218-99582. baru dongel kah? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Kirain Mimi Ratmina gue. Duh, kesenggol maning kah Mimi Ratmina gue. Mimi Ratmina gue HP cilik bae menangan. Kang Aman ya?
2: Ya, kabar, kan?
1: Alhamdulillah, Kang Aman piye kabare? Wis we ora dongol ki Kang Aman lah. Lagi
2: buat doa dari Bang Andri semuanya.
1: Oh, gitu ya. Iya, lagi mondar-mandir nyari apa namanya? Nyari suap nasi sebakul berlian, kan. Oke, lagi di mana nih Kang Aman? Biasanya kan nggak di tempat yang aslinya nih, biasanya nih.
2: Nanti.
1: Hah?
2: Di rumah.
1: Oh, lagi di rumah gitu. Ben kono biasanya kelayang-loyong mah biasanya ya. Oke, Kang Aman mau request lagu apa, Mangga?
2: Lagu Kang lagi senengi.
1: Apa kamu jadi judulnya?
2: Jabang.
1: Eh?
2: Jabang.
1: Jabang.
2: Endi Abang.
1: Oh, endi Abang.
2: Klambi.
1: Klambi Abang. kan ora krungu kok makanya ke sing krungu mah Bang tok. Oke. Jadi putus-putus kok suarane. Oke, silakan mau apa namanya salam-salamnya Mangga.
2: Aduh, putus-putus ya suaranya.
1: Jadi ini
2: Oke, Yang lagi sibuk.
1: Mimi Epi lagi sibuk ya. Oke.
2: Terus itu sedulur kan gak ketemu.
1: Siapa kono?
2: Mama siapa dah?
1: Sing di
2: yang di Mandiransen dah.
1: Oh, Mimi Ratmina dah.
2: Mimi Ratmina terus
1: Mimi Epi, Mama Rati.
2: Iya benar.
1: Oh, Mama Rati dah.
2: Mama Rati.
1: Oke.
2: Anulah laris.
1: Semuanya mudah-mudahan laris manis ya. Oke.
2: Yang Ibeng.
1: Oke.
2: Terus yang Sumedang apa
1: kok? Sumedang Bunda Yuniasari. Ada Mama Meni.
2: Iya.
1: Oke.
2: Terus anu kah? Cirebon kah?
1: Cirebon Bintang Unyu-unyu tah.
2: Ya. Terus berkatir Bapak Haji Ali karo Bunda.
1: Oke.
2: Ya semuanya lah.
1: Oke, ya.
2: Nggih, ucapane.
1: Ucapane.
2: Polang kaling sabrang kana.
1: Cakep.
2: Pending ning lepas semana. Nggih, ya semua tenda
1: Pak Tanah. Oke, terima kasih Kang Aman.
2: Semoga sehat selalu.
1: Oke.
2: Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Suaranya putus-putus. Apa namanya requestnya bang, bang, bang. Lah, bang apa? Kau nggak tahunya kelabi abang. Pas kane, pas ngom, apa namanya? Pas ngomong ka, kane ora krungu kau ya. Oke rekan Prima 54 menit ya lepas pukul 12 ya di kesempatan siang hari ini dan masih bersama Bang Andri menemani Anda sampai lepas pukul 14.00. Oke rekan Prima masih ditunggu ya di 0853-2189-9582. Kalau tidak ada kita putarkan lagu ya. Kami ya, Miratmina, orang bisa mancing-mancing gak? Oke, kita putarkan lagu dulu ya Miratmina ya. Nanti setelah lagu silahkan nanti disambung kembali di 0853-2189-9582. Oke, demen tapi sengit ya. Aja demen ya demen baik, aja sengit-sengit kuno ya. Oke, buat anak Rastim ya di kesempatan siang hari ini. Oke, dan juga rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini yang masih setia selalu. Bang Andri ucapkan selamat siang dan mudah-mudahan sehat dan bahagia bersama keluarga dan orang-orang yang tercinta yang ada di samping Anda. Yuk, mangga.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Limpahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 FM.

0: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fanstura, fans ketemu di udara. Neng Prima FM. Oke, rekan Prima, 8 menit ya, lepas pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama Bang Andre menemani Anda di Fanstura, fans ketemu di udara. Neng Prima FM. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Mangga yang mau gabung. Tadi Mimi Radvina. Mangga yang mau gabung, Mi. Atau bagi mancingku ya, kalah terus Mimi Radvinaku ya. Aduh, di 0853-2189-9582. Giliran mancing-mancing kabik ke Mas Timan ya, Kang Timan ya. Oke, diterima dulu dengan siapa nih yang sudah masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Fanstura
1: ning kene kene Prima FM nonggonane sampai suwe.
0: Iya, ke jam 12 ku amar mancing-mancing ah ke depak sama Kang Nang Rastim sondol kala karo Teh Isa. Terus Kang Aman ya.
1: Heeh. Ya, Nang Rastim ge ngempel mong amung ku lagi anuku.
0: Nah, kono. Tumben-tumbene bisa mancing kono jare. Makanya esok apan telpon, gue telpon sing cilik bae. Bukan menangan, lamun apa ini gede mah kalah terus karo Nang Rastim ga.
1: Kalah terus ya.
0: Iya.
1: Terus endang kalah gede sedikit
0: kok. Tuh malah di telpon Nang Rastim ga, makanya. HP sing gede malah kalahan gue, mendingan sing ciliknya menangan.
1: Jadi dia mah pengen sing gede aja kalahan. Dia sing gede sing.
0: Lamun cilik malah gak gambare ngono ya.
1: Iya.
0: Iya, lamun cilik mah.
1: Ngguru kacamata ne.
0: Nah, iya, ora katon ayune ngono. Iya, kono ana sing guyu bae kono ya, mbek rene ka. Pengen weruh wonge takon jerene.
1: Main neng haur gelis, sibuk. Hei, ambar baru Mimi Radvina.
0: Kayak apa? Pemaning hari Minggu ya, pasti anak nang. Iya, pasti anak nang ta. Busukin aku. Ibu Sukina juga dongol kan, minta disalami ya. Oke, Mimi Radvina lanjut.
1: Iya, Bu. Mimi Radvina. Enggol baik, kelek baik.
0: Makanya HP ini HP ini bagus, anak gambarnya malah kalahan ya. Mendingan HP sing blesak kok sing cilik ya menangan. Nomor siji kaya busuke nang langkah tandingan nih pokoknya.
1: Iya. Okay. Lagi kana di poyo ku bae HP jadul. Temu diganti kele.
0: Oke, Mimi Radvina mangga mau request lagu apa?
1: Lagu yang gue tambah sebel bae lah Kang Arya.
0: Apa kono?
1: Gue tambah sebel.
0: Judulnya gue tambah sebel kono. Aduh.
1: Iya, gue sih. Karena mancing-mancing.
0: Aduh, gue tambah sebel. Anak beli yang gue.
1: Anak Susi Ardeti.
0: Tambah sebel kono ya judulnya.
1: Iya, gue tambah sebel bae.
0: Coba ngoti kuleti. Oke, mangga salam-salam yang gue sapa.
1: Salam-salam yang nganggo Mimi Epi sing lagi sibuk.
0: Oh iya, Mama Epi ya.
1: Nah, besok kan hajatan. Anggo Mama Uwe, pastinya anak ning Mimi Epian, Mama Titan. Mama Yuni, Papa Yuni. Mama Leha, okay. Karo Kang Makdore, Wakisut, anggo Mama Nenek,
0: okay.
1: Pasti lagi kumpul kabeh ning kono.
0: Oh iya pasti pada ngeriung ya, pada ngariung ya.
1: Iya ngariung. Kita lagi bengi kuning kono Kang Andre,
0: oh, balik iya.
1: Jam 11.
0: Iya, lamun perek mah miang mangkono ya. Lamun perut mah aduh sih ya. Tapi esok lah insyaallah hadir ya.
1: Minggu bae lah suki ki bae.
0: Oh iya.
1: Nah Andre,
0: non.
1: Pak Karim anu ge nembung mimi ce. Ora salam-salam ning kita ya Pak Karim kita jangan ngomong bare salam tengah Andre kan ngomong. Iya, ho. Mimi ke bawa Pak Karim ning kono gua salam Pak Karim. Iya,
0: heeh. Ana, engko esok ana berarti ya Pak Karim ya.
1: Anak,
0: iya oma Pak Arek masa ya, Nora orang
1: ya ora, iya nih guru oma Pak Karim,
0: Oke.
1: Jadi senggol terus ya Kang Andre Pak Karim tuh bahkan lo,
0: ya oke, iya, lu siapa anak om tuh gue dah,
1: untuk kita nih jeron kene.
0: Oh iya. Kodingin anak
1: kumpul dikit ya. Kita tuh bagi mancing kodingin.
0: Oke.
1: Sampai wong lima ya Kang Andre.
0: Iya wong lima kok. Oke lanjut.
1: Nanggo Ibu Sukina. Nanggo Mimi Sami.
0: Oke.
1: Nanggo adik kita Dewe. Langsondol
0: iya.
1: Anggo Nangrasti, Anggos apa Ibu Rini, apa Mimi apa?
0: Ibu Rini boleh, Bi Rini,
1: Birini,
0: Mama Meni,
1: Teh Upe, Nok Bintang Unyu Unyu, Kang Aman, Kang Wanta, Kang Ibe. Ini Rati,
0: Mama Rati.
1: Kini saya kasih nyenggol durung ya, bang. Saya kasih nyenggol lu sebaik kita nih ya, Andre. Melas,
0: iya, oke.
1: Okay. Wis ah semua nubai ya, Andre.
0: Oke, Mama Ratmina.
1: Iya, sih durung ke undang ya, pokok
0: wis, makan wis kabe bae ya.
1: Mampir melar.
0: Oke, Mimi Ratmina.
1: Kopi pahit, dipahit gula pasir. Mimi Ratnina pamit. Anak sing naksir.
0: Nah, mana naksir kah? Tapi aja
1: naksir sote dagangan ya Kang Andre.
0: Iya bener, tapi aja karo gemuyu ya.
1: Ora gemuyune aja keliwat-liwat. Aja sampai ninggalan Mimi Ratnina masih ning omah gemuyu bae.
0: Oke, iya.
1: Masih ana bature sih. Nah,
0: masih ana bature ya. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Merdeka.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya
0: iya lagune. Tambah sebel. Nah kono ana sing nyaut ka. Oke, ada Mimi Ratmina di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, satu penelpon lagi ya diterima di 0853-2189-9582. Ada siapa nih? Aduh. Oke, dibuka kembali di 0853-2189-9582. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Masih acaranya apa, Kang?
0: Si acara ini Ventura.
2: Jadi kita boleh mancing boleh.
0: Iya, lamun ganti acara boleh mancing. Jadi setiap acara boleh. Tapi kalau satu acara dua penelpon, maksudnya aku dua kali nelpon ya, nanti yang lain nggak kebagian tak. Oh no.
2: Iya. Sekarang boleh.
0: Boleh. Boleh sekarang.
2: Boleh banget.
0: Boleh banget. Oke, mangga. Nah, aja guyu kono wis lamun wis oleh mah senenge aja kelewatan guyu nih. Ha ha ha. Kayak pan ngopi pahit baik gitu ya.
2: Jare teisak aja. Anu jiwa ganden kebodoran, jebul bodor.
0: Iya biasa manggung sih aku no. Oke.
2: Jadi cerita ke titik.
0: Priwe.
2: Oli cerita.
0: Ya aja dawa.
2: Iya. Ya wis lah ya ora dawa-dawa mah cerita maning kali ya.
0: Ya iya. Cerita mah sing pendek bae. Cerpen bae.
2: Lagu bae.
0: Ngono ya.
2: Iya jare sutra lagune anu bae wadon sombong bae.
0: Wadon sombong ya. senenge wadon lanang, wadon lanang, sing romantis iya. Kan
2: aduh. Ya bapak wong lanang senenge wadon, bapak wong wadon senenge lanang ora ya kan.
0: Iya,
2: heeh. Bapak wadon sombongan, sombongku kelingane sing nok wong ayu.
0: Oh iya.
2: Duh. Oke. Kita mancing are ya.
0: Oke.
2: Kita ngene wae sombong.
0: Oke.
2: Kita langsung lagi ndemboroget. Terat Minang. Terat Minang kok singin di kuno ku.
0: Kirat Minang ku mandi rancan. Weru beli ku mandi rancan.
2: Bu mandi rancan ku beli weru.
0: Ya. Mandi rancan itu etane mbur.
2: Bukan mandinya dirancang-rancang.
0: Nah, ngono iya. Oke.
2: Oke, jangan lupa putarkan lagunya buat Wadon Sombong.
0: Sudah disiapkan nanti ya.
2: Iya, bukan mana ya kita ntar cukup ketoprak.
0: Ketoprak ya.
2: Ketoprak. Nikmatnya luar negeri. Luar negeri. Oke, terima kasih Kang ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ganden sing duwe sidamulnya yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke, rekan Prima. 19 menit ya lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini kita putarkan lagu dulu ya. Ana Klambi Abangku jarene Kang Aman ku njaluke Klambi Abang. Terus nanti disul ya dengan wong lanang lara atine, wong lanang lara atine, Tete Solehat aku no. Oke, Klambi Abang kita hadirkan untuk rekan Prima semua. Yuk mangga.

0: gembira,
1: gembira.
0: Kabar
1: gembira.
0: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat.
1: Cepat.
0: Beli cash juga bisa.
1: Bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: Aduh, Teh, tadi tuh kita udah mampir ke negara Jepang. Sekarang kita mau diajak sama Bang Jawad ke negara mana lagi nih, Bang?
1: Kita ke Jazirah Arabia.
0: Naik onta gitu.
2: Arab Saidu.
1: Bentley.
0: Oke. Abang punya tebak-tebakan memang?
1: Punya.
0: Oke.
1: Nih, mau tanya dulu tapi air bahasa Arabnya apa?
0: Ah, air.
2: Hamayim.
0: Hah? Serius, Teh?
2: Kali aja jam-jam kalau jam-jam.
1: Jam-jam. Masjid bahasa Arabnya apa?
2: Masjid mos ini.
0: Moskito.
2: Bukan, itu nyamuk.
0: Itu bahasa Inggris.
2: Nyamuk. Masjid itu Masjidun.
1: Kalau di atas bahasa Arabnya apa?
0: Kalau di atas.
2: Di atas itu Al-Hala.
1: Nah, sekarang kalau bahasa Arabnya masjid di atas air.
0: Mustahil. Ya enggak, Bang? Mustahil.
2: Musibah.
3: Sembilan 5,8 yang terima.

0: orang.
1: Oke, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Dan rekan Prima, 38 menit ya lepas pukul 13 di kesempatan siang hari ini. Dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Ventura Fans Ketemu di Udara Nengkini-kining Prima FM. Rekan Prima, dibuka kembali ya di 0853-2189-9582. Ada yang sudah masuk, diterima dulu dengan siapa ini. Halo, assalamualaikum.
2: Salam
1: Ventura.
2: Ning Prima FM.
1: Dengan siapa nih?
2: Narasi.
1: Hah?
2: Marati.
1: Oh, Mama Rati. Sekilas kok suaranya kan cilik kok. Bang Andre apa namanya dengernya? Nang Rastim. Aduh,
2: kupingku. Gara-gara
1: panggling. Loh, iya kok panggling kayaknya. Mama Rati pripun kabare Mama Rati?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Mm-hmm.
2: Kang Andri pripun?
1: Alhamdulillah, kabarnya. Kang Andrine juga sehat. Ora milu anu ka majengan nang ora majengan nang ngene anu ta. Ngene Mama Mimi Epi.
2: Ora nang omah.
1: Oh, engko bae. Heh, engko bae. Tapi perken ya omah ya. Hah?
2: Kimen.
1: Omai per kan karo mama karo Mimi Rati ya, Mama Rat, Mama siapa? Mama Mimi Epi.
2: Mimi Epi Mas. Ini kan
1: iya.
2: Yang bos ketemu Mas.
1: Oh.
2: Kesarean.
1: Oh, ngonon. Tapi esok mana ya? Ketemu Kang Andri lamun mana? Esok jam apa habis apa namanya? Habis karaoke.
2: Iya, iya.
1: Bukan pengen ketemu, pengen ketemu Bang Andri mana besok.
2: Orang ketemu kono kayak kapan marane ngradio.
1: Ah, ngono ya. Kayak ngapa wong ngono. Ngono ngono ya. Go Bang Andri mah Bang Andri gede dhuwur. Oke, okay, Mama Rati mau request lagu apa Mama Rati?
2: Apa sih ya, panas-panas nginum
1: es teh kan.
2: Enak ya.
1: Iya. Apa kono lagune?
2: Adus kembang anak ini Kang Andre.
1: Adus kembang tengah malam lah. Lagune siapa adus kembang iku?
2: Di
1: mana? Sebentar coba dicari adus
2: tapi
1: kembang.
2: Tapi pernah
1: diputer
2: Kang Arya.
1: Ana ta? Coba kita cari dulu ya. Sambil salam-salamnya ya Mangga nanti dicarikan sambil jarikan.
2: Salamnya buat Mimi Epi,
1: okay.
2: Mimi Ratlina, Kang Sonda. Buat Kang Aman.
1: Kang Aman iya.
2: Kang Aman. Nama Rati
1: udah
2: ditanya tem radio,
1: remote. Kang Aman, gue dipanggil. Radionya lagi rusak kan?
2: Radionya benar. Cuman remote durung aman.
1: Oh, ngono.

0: Mama Iza. Mama Dede ada jagang es campur. Pojok alun-alun haur geli.
1: Nah iya.
0: Pojok lor tuh tangan
1: dia. Pojok lor sing ngadep madep kulon ya.
0: Iya.
1: Terus okay.
0: Buat Kang Jaya. Ibu Tuti.
1: Ibu Tuti, oke.
0: Terus buat Mama Oda, Mama Ara.
1: Oke.
0: Buat Mama Paujan
1: ya.
0: Buat Kang Aman Maning.
1: Kang Aman Maning. Oke.
0: Terus buat Kang Rian.
1: Kang Rian. Oke.
0: Akimeta.
1: Akimeta. Oke.
0: Buat Abah
1: Adik Kutil. Abah ya.
0: Buat Kang Rian. Kang Rian Ting Ting.
1: Oke.
0: Aja Supriyatin.
1: Oke.
0: Terus buat Bunda Yuniasari.
1: Bunda Yuniasari, oke.
0: Mama Meni.
1: Mama Meni.
0: Buat Bunda Emma. Buat Asep Roland.
1: Asep Roland, oke.
0: Ayah Pamungkas.
1: Ayah Pamungkas, oke.
0: Orang ruangnya ya tak pedesan deh.
1: Oke, sebagian anu ya krumu. Okay.
0: Mama Soleha.
1: Teh Soleha.
0: Sama kata Masdornya. Orang weru pun deh.
1: Enggak suwe-suwe weru wong engko.
0: Salah kenal kabehane.
1: Oke.
0: Spesiale.
1: Oke, spesiale.
0: Buat Kang Andre.
1: Matur kesuwun. Amin.
0: Semuanya aja.
1: Oke.
0: Assalamualaikum merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh merdeka. Nah, ada Mama Rati di kesempatan siang hari ini sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima, di menit yang ke-44 ya di kesempatan siang hari ini. Rekan Prima, kalau Anda ya flu bingung, pilek bingung, sakit kepala apalagi tambah bingung ya. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala ya minum Ultraflu biar nggak bingung. Bukti nyata kalau flu mesti minum Ultraflu, sakit flu-nya bingung, jadinya flu langsung hilang ya rekan Prima. Dan flu memang mengganggu loh. Hilangkan segera dengan minum Ultraflu tablet, obat flu dengan komposisi lengkap. Apabila Anda sakit kepala, demam, badan begal-begal, jangan lupa minum Ultraflu biar flu-nya cepat hilang ya rekan Prima. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Dan Ultraflu ada kemasan baru blister 10 tablet ya, yang bisa dibeli di Indomaret terdekat atau di apotek dan toko obat berizin di seluruh Indonesia. Dan Ultraflu ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma ya rekan Prima. Makanya kalau musim-musim dingin ya, hari ini pancaroba, musim dari musim hujan ke musim kemarau, badan tidak kuat akhirnya menimbulkan flu, jangan lupa minum saja Ultraflu biar reda flu-nya ya rekan Prima. Dan sekali lagi Ultraflu ini diproduksi oleh PT Hanson Pharma. Ya rekan Prima, kita hadirkan kembali lagu yang bagus ya tentunya untuk rekan Prima semua di kesempatan siang hari ini. Ada Wadon Sombong spesial buat Kang Ganden. Wah Ganden ya, yang ada di Sidamulya di kesempatan siang hari ini yang sudah bergabung bersama Prima FM. Oke rekan Prima. Dan dilanjutkan dengan Bagja Diri ya rekan Prima. Jangan kemana-mana, masih di 95,8 Prima FM, radionya Indramayu. Buat Wong Cibenuang, Bagja Diri ya. Nanti kita hadirkan setelah lagu Wadon Sombong ya. Oke.

Oke, okay, rekan Prima, dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini, dan masih bersama Bang Andri menemani Anda di Fans Dura, Fans Ketemu di Udara. Bagja diri buat Wong Cibenoang ya, yang sudah request lagu ini, dan mudah-mudahan bisa menghibur. Dan rekan Prima, terima kasih atas kebersamaannya dari pagi sampai dengan siang hari ini, dan mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan tetap semangat ya rekan Prima. Dan jangan lupa setelah Bang Andre nanti ada Kang Arya yang akan membawakan Sepanjang Jalan Kenangan. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya, dan Bang Andre akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan sampai ketemu di esok hari ya, di waktu dan acara yang sama. Oke, sekali lagi terima kasih, dan Abang Andre akan pamit undur diri. Mendidik dan membangun semata-mata hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Bye bye.

sampai hari ini harus kita akhiri. Terima kasih sudah bersama kami. Tetap semangat menjalani aktivitas ya, rekan Prima. Sampai jumpa di Fansura Fans Ketemu di Udara berikutnya. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Tembang-tembang yang akan mengingatkan Anda di masa lalu. Sesaat lagi kami sajikan acara Sepanjang Jalan Kenangan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Baik rekan prima, hari ini Arya hadir di acara Sepanjang Jalan Kenangan. Dan hari ini tidak sendiri Arya. Arya ada partner ini yang tidak asing lagi ya suaranya. Ya halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum merdeka. Kalau tidak asing lagi itu kayak iklan tuh. Iklan tahun 90-an gitu kan. Di radio juga yang terkenal tuh Radio Sonoan namanya.
0: Sonoan.
1: Kalau orang-orang anak-anak tahun 90 tahu banget. Yang di Jakarta tapi yang tinggal di Jakarta namanya Radio Sonoan gitu kan. Itu ada iklannya itu. Tidak asing lagi gitu. Tidak asing lagi dan tidak ada gulanya maksudnya. Oke, thank you Kang Arya. Terima kasih sudah mengundang saya. Dynasty di SJK Sepanjang Jalan Kenangan.
0: Jalan Kenangan.
1: Oh, kalau kata saya bukan.
0: Ya.
1: Kalau kata saya selama zaman kita gitu.
0: Oh iya. Pada zaman kita dari tahun berapa kira-kira?
1: Iya, selama jalan kita ya sesuai lah karena saya hadir di tahun 90 lahir. Ya. Lahir ya tahun 70-an, artinya ya saya anak 90s. Yang nyebutnya itu bro and sis bro. Atau bro and sis atau nah. Cing gitu kan ya. Sama gak sih?
0: Ya ada beberapa ya yang saya kenal itu untuk bahasa lama dulu ya kan. Nah ada juga yang namanya kalau sekarang guys gitu-gitu ya.
1: Oh guys ya, betul sekarang, kalau panggilan sekarang kalau guys
0: bro sis.
1: Bro and sis.
0: Gue.
1: Itu juga jadi salah satu panggilan radio tahun 90 itu.
0: Okay.
1: Ya kan, radio sesek gitu. Radio sesek.
0: Oke.
1: Okay. Kalau saya sebut aslinya kan enggak asik gitu kan. Radio sesek itu bro and sis. Ada.
0: Oke, Bang Dynasty, kita akan menyapa dulu untuk yang amat berhormat, Sehat Zaitun, serta Umi dan keluarga. Semoga beliau diberikan kesehatan yang paripurna.
1: Alhamdulillah.
0: Juga yang berhormat, Datuk Syeri Imam Prawoto dan Wakil Rektor Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Semoga beliau-beliau diberikan kesehatan yang paripurna juga.
1: Alhamdulillah.
0: Ya.
1: Ya, Kang Arya.
0: Ya.
1: Ini kan SJK ini sebenarnya program acara, jadi yang akan menguak kembali memori Wong Reang atau rekan prima,
0: yeah,
1: dimanapun Anda berada. Kenapa? Karena menggunakan ya Prima FM itu ada di live TikTok, ada juga live streaming gitu kan. Jadi saya kira bukan Wong Reang saja, tapi ada juga dari daerah lain.
0: Daerah lain.
1: Nah betul. Saya sangat bersyukur gitu akhirnya saya bisa menemani Bro Arya, ya, Bro Arya di SJK ini. Itu lagu-lagunya berarti lagu 90-an ya?
0: Lagu 90-an yang dihadirkan, okay, yaitu tahun 80 kira-kira itu sampainya ya kita.
1: Tahun 80
0: hingga 90.
1: Siap.
0: Yang mana lagu-lagu tersebut memang sudah terkenal ya sejak kita masih SMP, SMA. Nah mungkin sampai sekarang pun suara ataupun lagu-lagu tersebut masih bisa kita putarkan dan hanya di 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Oke. Setelah ini apa dari One False, Bung Hatta ya judulnya?
0: Judul Bung Hatta.
1: Bung Hatta. Terus di list itu lagu tahun 90 apa lagi terus itu?
0: Di sini yang sudah ada lagu dari Rinto Harahap.
1: Rinto Harahap. Yang judulnya apa tuh?
0: Dingin. Karena cuaca panas berarti kita kasih dingin supaya dingin suasana ini gitunya.
1: Iya, iya, sejujurnya Rinto Harahap ini ya kan. Kalau saya bisa mengenang gitu kan, Rinto Harahap ini dulu masuk ke dalam satu label namanya JK Records. Seingat saya ya.
0: Ya, betul.
1: Ya, JK Records terus dengan siapa sih ada lagi itu? Rahmat Kartolo. Dan lain-lain lah dulu JK Records. Sekarang kayaknya JK Records sudah enggak ada, ya kehapus oleh kecanggihan teknologi.
0: Ya.
1: Gitu. Dan ini bisa ini ya request ya.
0: Boleh.
1: Bisa interaktif ya.
0: Siap.
1: Silakan di 0852-2189-9583 perkenalkan dengan saya Dynasty. Kalau mulai Senin kemarin tuh saya membawakan PPN. PPN tuh Prima Prime Time News, lebih ke berita memang atau ke news, tapi sekarang saya ingin bernostalgia di SJK nemenin Kang Arya. Jadi silakan untuk Wong Reang yang ingin ikutan di 0852-2189-9583 ceritain dong tahun 90-nya seperti apa.
0: Oke, sudah ada yang masuk kelihatannya ini.
1: Waduh.
0: Bro. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
2: Hendro Lesmana.
0: Hendro Lesmana.
2: Hendro
0: Lesmono. Ya.
2: Iya.
0: Di mana ini Hendro Lesmono?
2: Hendro Lesmono di kampung sendiri.
0: Oh, di kampung
2: Bugis.
0: Oh iya, Bugis. Bugis ya. Bugis ya.
2: Bugis. Bukan Bugis, jauh.
0: Oh
2: Bugis.
0: Ada cerita apa ini kira-kira ini pada tahun tersebut untuk Hendro? Karena di sini ada Bro Dynasty ya, yang akan mendengarkan ceritanya dari Lesmono.
2: Hendro Lesmono.
0: Oh, sedikit sedikit.
1: Siapa ini?
2: Iya.
0: Hendro.
2: Makanya punya kenangan itu kereta.
0: Kereta.
2: Iya.
0: Kereta senja.
2: Punya kenangan.
0: Aduh.
1: Kang Hendro lahir tahun berapa Kang Hendro?
2: Kang Hendro lahir namanya juga orang dulu, jadi nggak bikin catatan, tapi karangan aja.
1: Oh gitu, tahun 90 kelas berapa?
2: Kelas 1.
1: 1 SMA?
0: SD, oh iya.
1: Hah? SD?
0: SD.
1: Wow.
2: Gak sekolah sih, Endro, Mak.
1: Oke, oke, oke.
2: Ini sama siapa? Kenalan dulu.
0: Ah, kenalan dulu, silahkan. Halo.
2: Iya.
0: Ya, silahkan. Langsung dengan Bang
2: halo,
0: Bro Dynasty. Ya.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya.
2: Aduh, nah, suaranya tidak asing lagi, sangat pen sekali sama ini ya.
0: Iya.
2: Namanya lupa.
1: Waduh,
0: Dynasty.
2: Yai.
0: Dynasty.
1: Memangnya pernah mendengarkan saya di mana? Orang saya baru SJK sekali kok.
2: Oh, ya. Kadang-kadang ada acara malam, sore,
0: kan
2: dengar ada suaranya.
0: Oh, oh gitu.
2: Ya, aku ya, kan kamar ya. Setiap prima.
1: Alhamdulillah. Oh, oke, oke, oke. Siap, siap, siap.
2: Pagi sampai malam. Ceritanya waktu naik kereta, biasa karena terburu-buru, jadi tasnya ketinggalan di kereta. Kenangannya itu aja.
1: Kereta ada trip kemana itu, Kang?
0: Jurusan mana itu?
2: Ke Hargelis
0: dari Jakarta.
1: Oh ya. Berarti kereta tahun segitu.
2: Uangnya di situ. Terus, karena terburu-buru pulang ya, jadi ditinggalkan tasnya.
0: Aduh. Apa saja itu isinya kira-kira tasnya ya?
2: Ada berkas-berkas yang berharga.
1: Oh, itu berkas-berkas berharga ya?
2: Iya, ada dompet, ada toples.
1: Memang pada saat ini ya, mau lebaran ya?
2: Iya.
1: Biasanya kan kalau ada toples itu ada buat lebaran ya kan?
2: Iya, betul. Betul.
1: Oke.
2: Jadi kenangannya masih teringat.
1: Toples kosong apa toples yang isinya nah, rengginang?
2: Ada isinya.
1: Oh, rengginang biasa isinya.
2: Bukan rengginang asli.
0: Oh, asli. Oh, ya, ya, ya.
2: Kan dari toko, dari Jakarta, kan gue bawa kampung.
1: Oke.
2: Okay. Itu aja dari lagunya Kereta Senja.
1: Kereta senja.
2: Apa kereta malam sih?
0: Kereta senja. Kalau kereta malam itu dangdut itu ya. Kalau ini kan pop. Ya, jadi ini kereta senja.
1: Kereta senja
0: ya.
1: Siapa ini?
0: Maya Angela.
1: Oh, Maya Angela. Waduh, ya. Kemana ya Kak Maya Angela itu?
0: Nah, ini memang penyanyi artis Jeka Record juga ini.
1: Betul,
0: bro.
1: betul. Jadi harusnya kapan-kapan kita undang kali nih Kang nih artis tahun 90-an. Bisa kita cari tahu nih untuk bisa ikutan ya. Kang Hendro ya. Senang kan ya kalau ada artis 90-an masuk di SJK ya?
2: Sangat senang sekali. Okay. Betapa hebatnya Prima FM mengundang artis-artis dahulu, artis yang waktu zaman-zaman
0: gimana?
2: Sudah lewat.
1: Sudah lewat. Oke.
2: Salamnya.
0: Iya.
2: jasa buat Ibu Bono.
0: Buat siapa lagi?
2: Buat seperti Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
2: Sama Pilih Mama Aldin.
1: Oke.
2: Dan juga Kang Salim.
1: Iya.
2: Terus Ibu Tuti. Dan juga buat semuanya aja.
0: Buat
2: salam kompak
1: selalu dari Andrew Lesmono. Salam kompak sekali. SKS berarti dong, bukan SJK.
2: Iya. Salam kompak semuanya.
0: Salam kompak.
1: Oke.
0: Bukli.
1: Siap, siap, siap.
2: Kang Adistia, Kang.
1: Dynasty.
2: Dynasty.
0: Iya, jangan salah nyebut ya nanti.
2: Kadang-kadang hilang.
0: Oh, aduh. Oke, lanjut.
2: Terima kasih kalian berdua. Semoga sehat selalu di sore ini.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Hendro.
0: Kang Hendro.
1: Ya. Kang Hendro sih nggak ada cerita ya, tapi ketika bicara kisah ketinggalan barang-barangnya di kereta, ya apalagi saat itu ya kereta mungkin di tahun sebelumnya bukan tahun sekarang,
0: ya,
1: ya kayaknya bisa jadi langsung hilang gitu kalau zaman sekarang kan ada petugas. Pasti balik gitu kalau kalau zaman saat itu udah blas aja hilang gitu kan.
0: Karena kenapa ya bisa begitu? Mungkin karena belum tertata rapi seperti sekarang keretanya itu.
1: Betul sekali.
0: Nah, ini ada yang masuk lagi. Bisa kita terima?
1: Oh, ya boleh.
0: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, ya dengan kenangan ya.
3: Terima FM.
0: Ya. Silakan.
3: Apa kabar ya, Waras?
0: Alhamdulillah saya waras, bergas juga beras pokoknya.
3: Waduh berkat juga beras.
1: Halo, dengan siapa nih?
3: Iya.
1: Cakpur ya, bukan?
0: Cakpur Surabaya.
1: Okay. Walaupun saya enggak siaran SJK gitu kan, siarannya hanya Senin dan Rabu, tapi saya memantau Radio Prima FM ini pendengarnya banyak sekali dan saya hanya mendengar Cakpur. Jadi Bruno, ya. Terus Kang Hendro, ada Nang Rastim. Sama enggak ya? Enggak ya?
0: Iya.
1: Silakan Cakpur.
0: Ayo Cakpur, ada cerita apa Pak Cakpur nih di tahun nostalgianya?
3: Sama Cakpur sama siapa Bang Adesti.
1: Dynasty.
3: Kalau yang Mbak-mbak itu namanya Adesti ya. Ini
1: Adesti betul sekali kalau ini Dynasty. Ya masih satu keluarga sih kita. Keluarga Prima FM maksudnya.
3: Orang
0: ya, Cakpur nih punya cerita apa Cakpur nih?
3: Ya alhamdulillah. Terus request lagunya nih. Ya lagu yang lama aja ya. Ya apa tuh? Cinta Kasih di Sekolah aja lah.
0: Nah ini pasti punya cerita nih Pak Bro nih ya.
1: Cinta Kasih di Sekolah. Tapi sebelum saya cerita gitu kan, Cakpur dulu nih pemilihan lagunya Cinta Kasih di Sekolah. Saat lagu itu rilis, Cakpur kelas berapa Cakpur?
3: Itu kalau nggak salah kurang lebih tahun 73-74 tuh.
0: Waktu
3: saya di SMEP kalau nggak salah.
1: Masih sekolah atau?
3: Masih sekolah di SMEP.
0: SMEP.
3: Kalau dulu kan SMA belum ada, adanya SMEP gitu.
1: Oke. Di daerah mana Cakpur?
3: SMEP ya, sekolah menengah ekonomi pertama.
1: Oke. Di daerah mana itu? Gitu.
3: Ya tahun saya keluar dari SD tahun 71.
1: Tahun 71 keluar dari SD terus Nah saat lagu ini rilis, Cakpur sedang ada di mana? Jakarta atau di?
3: Masih ada di Solo. Waktu itu saya di Solo.
1: Di Solo.
3: Iya.
1: Oh masih terahnya Pak Jokowi kali ini ya?
3: Iya.
1: Ya ada cerita apa Cakpur di lagu ini? Sebelum saya bercerita. Sebelum saya bercerita, Cakpur di lagu Cinta Kasih di Sekolah ini teringat apa? Masih ingat nggak?
3: Ya teringat ini kenangannya nih, ini ceritanya begini dah. waktu itu saya ulangan terakhir nih. Jadi kalau dulu kan namanya juga masih itu ya kampung banget ya. Hmm. Ya jadi ulangan ujian mau naik kelas tuh nggak di sekolahnya itu dulu ya. Jadi sekolahnya saya tuh waktu itu masih nebeng, belum dari gedung itu enggak, jadi nebeng orang yang dulu kan punya rumahnya double, orang ada lah, orang ada kampung gitu, orang punya gitu. Hmm. Jadi sekolahnya tuh masih nebeng, enggak, belum ini, belum punya sekolah
1: sendiri. Belum punya gedung sendiri.
3: Gitu. Nah, jadi ulangan terakhir mau naik kelas itu, hmm, pindah ke, kalau di Jawa tuh kelurahan, kalau di desa, kalau di sini desa ya, gitu. Yeah. Jadi ujiannya, ulangannya tuh di desa, ya. Hmm. Nah, itu jaraknya kurang lebih ada 4 kilo, 5 kilo.
1: Waduh, sampai sekolah ujian keringetan, nah, dulu ya.
3: Kenangannya tuh begini, kenangannya. Hmm. Kalau pulang kan, ya waktu itu ulangan pulang lebih dari jam 12. Kalau di Jawa dulu tuh namanya perutnya lapar, kalau nggak salah tuh jajannya tuh gemblong, nggak ada, sama cewek-cewek itu, kenangannya gitu. Iya. Yeah. Jajannya gemblong, aduh lapar, gemblong, aku lihat aja gemblong. Kalau gemblong, kalau di Jawa kan ketok. Ya, ketok gitu. Okay. Jadi jajannya ketok yang murah aja lah, yang penting bisa kenyang gitu. Hmm. Buat pulang aja, buat sanggup jalan kaki.
1: Oke.
3: Okay. Dulu mah Jawa saya masih jalan kaki, Cak. Apalagi kalau udah masuk semep nih. Kalau pulang,
0: ya,
3: yeah, belum ada aspalnya, Cak.
1: Oke. Okay.
3: Jadi kalau waktu hujan tuh berangkatnya nyangging sepatu, pulangnya nyangging sepatu. Untung kalau belum banjir, kalau hujan. Jadi
0: halo,
3: karena bisa masuk dan tuh cuma nyampe rumah, Cak. Itu kenangannya begitu.
1: Oke. Jadi, ya, jadi ketika sampai di Smep itu kayaknya keringat udah ngucur banget ya?
0: Kopius sih, Pak.
3: Susah banget
0: ya
3: tahun 7 itu tuh. Jadi saya tuh bukan di Solo tuh, bukan Solo kotanya, Cak, di daerah. Yang masuknya masing-masing ikut di daerah Solo. Nah, kalau gitu, kalau sekarang yang terkenalnya itu daerah Wadukan Kedungombo itu.
1: Oh, Kedungombo. Oke.
3: Okay. Itu. Ya, ya, itu ya, kan ya. Kalau nggak salah sekarang ikut Tragen kalau nggak salah itu.
1: Oke. Okay.
3: Kalau dulu masih ikut Solo saya, sekarang belum ikut Tragen, itu kan di Pemekaran kalau nggak salah.
1: Iya. Capur. Teman-teman semuanya masih komunikasi ya? Ada di grup ya.
3: Nah, ada 1-2. Ini kemarin saya habis dari Jawa nih kan, dari Madiun, teman Madiun juga banyak masih okay. Di kampung.
1: Nah,
3: teman di Solo juga banyak.
1: Oke, okay. Gini Capur.
3: Nah,
1: Capur. Ya. Mau kirim salam enggak untuk teman-temannya dan salam juga dari Prima FM di acara SJK. Okay. Nanti nah, bisa di-share itu okay, TikTok-nya okay. Capur kan bisa buat ini rendezvous dengan teman-teman zaman-zaman tahun 90-an.
3: Iya.
1: Itu Capur.
3: Salahnya tuh kalau yang di Jawa tuh ada teman saya yang namanya Arsono. Ya tuh buat Arsono yang di Tunggalar. Terus buat Cipto yang di Ngawi.
1: Itu kan Capur. Itu kan nama-nama ya. Asli ya. Itu mereka-mereka itu ada nama panggilan kan? Biasanya tahun 90 ada nama panggilan tuh.
3: Enggak ada.
1: Oh, enggak ada ya. Enggak,
3: jarang. Kalau panggilannya kalau udah keluarga paling panggilannya sama anak pertama, Cak.
1: Oke.
3: Okay. Kalau namanya anak pertamanya Agus ya ayahnya Agus gitu kan.
1: Gitu. Oke, siap. Gitu. Terima kasih Capur.
0: Terima kasih Pak Capur.
3: Nah, salam-salamnya nih buat semuanya aja kan Prima
0: semuanya.
3: Yang lagi monitor. Selamat beraktivitas semuanya, apa aja yang aktivitasnya.
1: Oke.
3: Terus itu buat spesial buat Bang Arya.
0: Yeah. Terima kasih.
3: Bang ADST yang lagi di situ.
1: Terima kasih Capur.
3: Assalamualaikum, merdeka.
0: Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah ada 2 penelpon.
1: Oke. Okay.
0: Dan kita buka 1 penelpon lagi. Ya.
1: Waduh, kebanyakan ya.
0: Banyakin kira-kira enggak? Jam berapa ini? Oh ya, ada satu lagi.
1: Sudah masuk ya. Sudah.
0: Oke, di modus berarti ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Panjang
4: sehat
0: jalan.
4: Bang Arya.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Ada temennya ya Bang Arya.
0: Iya. Kenalan dulu.
1: Siapa
0: silahkan
1: tuh?
0: Ibu Sukina.
1: Oh, Ibu Sukina.
4: Ibu Sukina.
1: Ibu Sukina. Oh, oke, okay. Yang kemarin itu ya nganter peyek ya, rempeyek ya.
4: Iya,
1: itu rempeyek enak banget Bu Sukina. Salam ya dari saya Dynasty.
4: Temannya
1: Bang Arya di acara STK ini.
4: Kalau dimakan mah
0: ya,
4: nanti
0: kasih.
4: Kapan-kapan ya. Bawa lagi.
1: Oke.
0: Okay.
1: Ya, Bu Sukina,
4: ya.
1: Punya cerita enggak? Tahun 90 tuh Bu Sukina di daerah mana?
4: Kalau apa?
1: Tahun 90 Bu Sukina di daerah mana?
4: Ibu Sukina 90. Hah? Ibu Sukina tuh di Aceh. Kan migrasi.
1: Di Aceh?
0: Transmigrasi.
1: Oh, ikut transmigrasi?
4: Iya. Iya, Ibu Sukina kan transmigrasi ya.
1: Oh, ikut berangkat. Orang tua berarti transmigrasinya?
4: Iya, berangkat. Ibu Sukina tuh orangnya nekat dan nekat aja. Kan makan tuh. Hmm. Karena ingin becarin anak. Biar anak jadi orang bener semua.
1: Berarti ikut programnya Pak Harto ya tahun 90.
4: Oh,
1: itu transmigrasi.
4: Iya, betul.
1: Oh,
4: Pak Harto.
1: Baik.
4: Itu
1: baik.
4: Kita berangkat tuh pemberangkatan tahun 87.
1: Oh, 87.
4: Itu kita berangkat ke Aceh.
1: Itu berapa orang yang berangkat?
4: Iya, kita keluarga, anak sampai bawa semua, ada punya anak 4.
1: Oh, anak 4, Bu Sukina.
4: Anak 4, udah pada masuk SD. Jadi pas SD kan dibawa ke sana aja. Pokoknya mah tahu ke mana, tahu ke hutan, pokoknya mah pergi Bu Sukina tuh.
1: Oke. Okay.
4: Nah, pas sampai Aceh tuh ya, sekolahnya orang di hutan ya. Ada.
1: Acehnya di mana, Bu Sukina?
4: Ya?
1: Acehnya di mana?
4: Aceh Barat Malabo.
1: Malabo
4: yang kena tsunami tuh.
1: Iya betul.
4: Untung aja Bu Sukina masih hidup. Kalau dia masih di sana, tukang belanja di Malabo ini. Kalau pagi ya hampir kali kalang tsunami.
1: Tahun 90 di Aceh.
4: Jalannya tuh kelingkung tsunami semua tuh. Sampai Suatima, tebing Kraut, Tangban, tebing Kraut tuh kena tsunami semua di situ tuh habis tuh dilihat deh.
1: Tempat Bu Sukina saat itu tahun 90 pertama kali di Aceh itu yang kena tsunami ya?
4: Ya.
1: Tempat Bu Sukina pertama kali transmigran ke Aceh itu waktu itu yang kena tsunami tahun 2006 ya kalau nggak salah ya?
4: 2004 tuh?
1: Oh, 2006. Eh, lu ya 2006.
4: 2006. Udah pulang itu mah Bu Sukina karena kan ada gam.
1: Oh, ada gam.
4: Nah, itu Ibu Sukina tuh di sana udah 13 tahun. Ya udah enak lah, anak sekolah semua sampai SMA di situ di kotanya lah di Malabo ya. Karena di hutan sih Ibu Sukina mah jadi anak tukos. Pokoknya mah walaupun kita sengsara di Aceh, anak jangan sampai kayak kita. Jadi walaupun transmigrasi, anak belum pernah megang cangkul, megang parang, belum pernah. Ibu Sukina ada semangat kerja. Pokoknya mah nggak ada tandingannya, naik mobil loji, nggak ada kendaraan ya apa aja. Ibu Sukina tuh, iya sengsaranya bukan main loh. Ke pasar kan nggak ada kendaraan, orang di hutan je, kan muatin kayu besar tuh. Jadi Ibu Sukina tuh berani aja. Ya, tanya sama satpam itu, ditutupan kayu kan ditutup dulu ada suratnya kalau mau keluar kan, bawa kayu tuh. Jadi Bu Sukina tuh ditanya dulu sama satpam. Bu, mau kemana? Enggak, mau ke ini, mau belanja. Karena Bu Sukina tuh pokoknya sama jualan tuh kiang banget walaupun di hutan ya. Kiang jualan tuh. Jualan kayak gitu tuh ya. Mau kemana Bu? Mau ke Malabo, mau belanja. Hati-hati loh, nggak ada kendaraan, gimana nanti pulangnya? Enggak lah, mau ikutin saja ya. Mobil yang gede tuh yang muat kayu boleh nggak? Jangan Bu, itu nanti kesempet, mati ke genset ya konon. Enggak lah, dari tangga nggak mungkin. Ya udah Bu, tolong ya, kalau naik boleh ya Bu, hati-hati, bilang si satpam tuh nanti. Itunya ya, naiknya jangan di belakang sama di depan. Kalau di belakang, kalau naik ya ke genset, sekarang lorok. Kayunya sorok ke belakang mah gitu kan. Kan genset yang banyak kayak gitu, yang gak tahu mah gak nanya satpam. Nah, kalau ke di depan, kalau mobilnya anjur, kan bukit-bukit. ya kerencet juga. Jadi kita ayunya gimana, Pak Sapam? Di samping Bu ya, kalau naik di samping ya hati-hati ya. Ibu bisa enggak? Bisa deh, bilang ibu tuh. Nekat baik ibuku. Nekat, betul. Ya Allah, orang lelaki aja enggak berani.
1: Betul,
4: begitu
1: betul.
4: Itu naik, pas begitu naik turun lagi di sananya sudah tempat kali itu dulu, kali yang gede tuh pakai kapal tak ya muatnya aja. Bu turun di sini ya, ibu jalan kaki ke sana, ibu di sana kan nebutnya labi-labi kalau angkot tuh.
1: Apa labi-labi?
4: 10. Tuh kalau di sana tuh kalau nebut itu tuh ya angkot tuh di sini mah angkot, di sana mah labi-labi.
1: Labi-labi.
5: Kayak nama hewan.
1: Labi-labi ya betul nama hewan kalau di Kalimantan itu semacam kura-kura.
5: Iya. Irfan kita yang runcing-runcing
4: ya, ya udah jadi 7,000. Nah jadi okay. Ibu kecilnya tuh nurut naik. Ibu tuh punya suami enggak? Saya bilang gini, suaminya enggak sedang itu nyangkul. Misalnya tadi ibu kecilnya itu transmigrasi. Ya udah bu, nanti hati-hati di sini nih. Banyak itu bu. Awas ya, hati-hati ya, gitu. Ini seperti Medan, seperti Medan bilangnya. Ya dia makasih ya Pak, makasih bilang ibu tuh.
1: Oke.
4: Belanja deh ibu.
1: Iya. Bu Sukina.
4: Udah gemuk itu.
1: Bu Sukina kalau dibuat buku tuh berarti bisa sampai
5: 100 halaman.
1: 100 halaman lebih kali ya. Tapi gini Bu Sukina, saat itu tahun 90-an ada lagu yang sampai sekarang Bu Sukina masih sering dengarkan enggak? Atau sempat enggak saat itu dengerin?
4: Kadang sempat, kadang enggak.
1: Apa orang lagu apa?
4: Kalau siang kerja terus.
1: Lagu pulang apa sore, yang masih ingat sampai sekarang?
4: Ada lampu. Pulang ada lampu. Bagaimana? Jadi sama waktu-waktu lah.
1: Oke.
4: Okay. Ada ingat ada enggak? Ada lihat TV memang ada TV lampunya juga masuk ke situ.
1: Iya,
4: pokoknya mah itu kita masa sekarangnya pol. Dulu kita kalau ke Gantar, kalau ke Sukamelang jalan kaki. Makanya ibu Sukina kuat kakinya,
1: ya, turun gunung juga kuat. Dan makanya oke, dan makanya anak-anak yang sekarang harusnya bersyukur ya Bu Sukina ya.
4: Nah,
1: karena mereka
4: banget,
1: sudah jalannya sudah bagus. Ya kan sudah lampunya terang dan lain-lain ya. Bu Sukina mau request lagu apa?
4: Lagunya apa ya, kita kan bahaya ingin lagu apa ya,
5: aku ingin pulang biasanya
4: siksa dosa dan siksa dan dosa tak ada
1: cinta
5: apa? Siksa dan dosa
4: ya itu banget ya siksa dan dosa
1: apa, siksa
4: ya
1: dan dosa?
5: Yang pernah diputar itu bukan
1: ya. Oke. Kirim salam buat siapa Bu Sukina?
5: Siksa dan dosa. Siksa dan dosa ya
4: aduh. Nama panjang sengsara terus pokoknya mah
1: buat siapa lagunya?
4: Udah sampai Mekah, udah barat umroh sekarang. Itulah pernah sabar.
1: Ya.
4: Anak sudah pada dapat kerjaan semua.
1: Oke, alhamdulillah.
4: Ya, Bu Sukina banget karena Bu Sukina tuh nekat banget kuritnya. Yang satu tuh di Surabaya pembantu istri, alhamdulillah. Ya bersyukur banget yang sarannya pol, hujanan, keanginan.
1: Oke.
4: Okay. Lumpurnya sama mata kaki kalau jalan tuh. Lumpurnya semata kaki.
1: Alhamdulillah kita juga masih Bu Sukina juga saat ini masih bisa merasakan zaman yang tidak seperti zaman lalu ya. Ya lagunya mau di
4: bisa on air kalau radio prima.
1: Alhamdulillah.
4: Semangat.
1: Lagunya mau dikirimkan buat siapa Bu Sukina? Salam-salamnya.
4: Salam-salamnya untuk buat semua aja lah ya.
1: Okay,
4: udah kelamaan.
1: Oke.
4: Okay. Teman-teman mau pada masuk.
1: Baik, jadi, terima kasih Bu Sukina.
4: Aja, maaf aja.
1: Iya.
4: Semoga enggak yang ada di sirkus siapa tuh? Pak Arya, Bang Arya.
5: Oh iya, saya, Ibu.
4: Teman-teman Bang Arya tuh siapa? Pertama gampang lupa
5: Dynasty.
4: Kalau
5: itu. Dynasty.
4: Dynasty. Kalau Bang Arya sehat selalu.
1: Alhamdulillah, terima kasih Ibu Sukina.
4: Umur panjang, banyak rezeki
1: ya. Dan ketemu
4: lagi sama Bu Sukina. Itulah ceritanya Bu Sukina, pol sengsaranya. Udah ya.
1: Ya, terima kasih Bu Sukina.
4: Assalamualaikum. Ya marahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka.
4: Dosa dan dosa.
5: Baik, terima kasih.
4: Bu Sukina kayak dosa.
5: Iya.
4: Aduh, naik turun
1: Akhirnya saya bisa berbincang dengan Bu Sukina ya. Nah. Karena selama ini kan yang saya hanya mendengarkan Bu Sukina ikutan atau berinteraksi di program-program selain SCK.
0: Ya, betul.
1: Ya. Oke, kita langsung ke lagu ya.
0: Kita dengarkan 3 buah lagu yang sudah Arya persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Sepanjang Jalan Kenangan.
1: Oke. Ya, sekarang
6: Radio 95,8 FM.

rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk merenung tentang waktu dan kehidupan. Dalam kisah ini ada seorang pria berusia 101 tahun. Rambutnya memutih, tubuhnya renta, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang dalam. Bukan sekedar lelah karena usia, melainkan pengalaman hidup yang panjang. Dari matanya kita bisa melihat penyesalan yang tak ingin ia ulangi, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk kita semua. Ia telah melewati lebih dari satu abad kehidupan, menyaksikan zaman berganti, orang-orang datang dan pergi, mimpi lahir dan runtuh. Dalam perjalanan sepanjang itu, ia sampai pada satu kesadaran sederhana,

cerita tentang perjuangan di masa sulit, tentang jatuh dan bangkit, tentang pilihan-pilihan kecil yang ternyata membawa dampak besar. Tidak semua cerita itu sempat mereka ceritakan, namun jejaknya terlihat jelas di wajah dan tatapan mata mereka. Melihat sosok itu menjadi pengingat bagi kita, hidup bukan soal seberapa panjang usia, tetapi seberapa sadar kita menjalani setiap hari. Bukan tentang berapa banyak rencana besar yang kita susun, tetapi tentang seberapa sungguh-sungguh kita hadir di hari ini. Pesan dari kisah ini sederhana ya rekan Prima, namun sangat bermakna. Jangan menunda hidup, lakukan kebaikan selagi bisa. Ungkapkan rasa sayang sebelum terlambat. Manfaatkan hari ini dengan cara terbaik yang kita mampu, karena waktu tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Rekan Prima, semoga kisah ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai hari ini ya, sebelum ia berubah menjadi kenangan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai kita bertemu lagi di cerita inspiratif berikutnya yang akan kembali menemani langkah kita.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Tetraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: 95.8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Kita kembali lagi Bro Nasti ya.
1: Kang Arya suaranya 90 banget sih sebenarnya.
0: Aduh, gitu ya. Ya
1: kalau dengerin suaranya Karya harusnya sih Kang Arya harusnya malam-malam.
0: Waduh.
1: Malam-malam sekira jam 10 sampai jam 12 itu di Radio Sonoan. Radio Sonoan tuh di Jakarta.
0: Ya.
1: Itu suaranya mirip Kang Arya banget.
0: Waduh.
1: Ini seperti ini. Pecinta Sonoan. Pasti pada tahu teman-teman yang ada di live streaming di Jakarta udah pasti ngerti banget kalau itu radio berapa dan gelombangnya tuh waktu itu 92 kalau nggak salah 92 FM itu Radio Sonoan adanya di nah yang tadi kita bicarakan tuh adanya di Kebon Jeruk tapi Kebon Jeruk kota bukan di Kebon Jeruk kecamatan. Itu di Jalan Bahagia kalau enggak salah, seingat saya tuh. Dari gedung apa gitu lantai 4 saya Timothy, pecinta Sonoan.
0: Masih ada kan radionya?
1: Masih ada, harus masih ada karena memang itu radio legend banget. Radio legend ya mungkin tapi kalau Prima itu dari tahun 2000. Dari tahun 2000 berarti artinya lebih duluan Sonoan daripada Radio Prima.
0: Kira-kira berapa umurnya itu Radio Sonoan itu? Dan identiknya kalau tidak salah berarti benar ya. Jadi backgroundnya itu orange.
1: Radio Sonoan.
0: Kalau nggak salah ini benar berarti ya kalau nggak salah.
1: Okay. Ya itu. Saya sih. Oh ya betul. Tune-nya warna orange sih dia.
0: Orange.
1: Ya, tune warna orange Adi, itu. Ya waktu itu jadi benchmark.
0: Pendukung Holland dong. Belanda.
1: Pendukung
0: dong.
1: Holland, betul Belanda. Ya, Kang Arya, tadi kan ada ini ya, siapa yang masuk? Capur ya?
0: Capur, ada tiga penelpon.
1: Silakan nanti ya di 0852-2189-958 0853-2189-958-2. Silakan yang mau gabung, tapi saya mau cerita dulu. Nah, ini nih, radio zaman saya muda itu Okromo Prawiro. Maksudnya Sonoan ya. Oke, Romo Prawiro boleh dong masuk di 0853-2189-5582. Oh, ada masuk.
0: Ada yang masuk? Ya. Kita buka ya, rekan Prima. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Wah, hilang lagi nih.
1: Oke.
0: Ayo, siapa tadi ini? Siapa ini Bro Nasti ini? Kira-kira nih kita buka. Siapa ini? Bro atau sis nih?
1: Bro ya, atau sis? Ya. Kayaknya sis.
0: Sis ya. Yang belakangnya 440 silakan masuk ya.
1: Oke.
0: Ini sudah dari tadi nih dari pukul 14. Ya. Oh, dari setengah 3. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo.
1: Oh, benar kan sis kan?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Burini.
1: Yang mana nih? Di Subang. Oh, Burini siapa namanya?
2: Burini
0: siapa namanya? Rini Sulistiyowati ya, Pak Rini.
1: Apa? Oh, ini kali ya, Pak Rini Asbono ya? Rini Asbono kali ya, zaman dulu banget itu Rini Asbono.
0: Ya, silakan.
2: Pokoknya Burini aja deh.
1: Oke, okay. Salam kenal dari saya Dinasti Burini. Saya sering dengar ibu kalau masuk di pagi siang gitu kan. Gak apa-apa kan kalau ada suara saya di ruang dengar ibu? Gak berisik kan ya?
2: Enggak.
0: Ya.
1: Sehat Burini?
2: Alhamdulillah.
1: Kayaknya Burini mau cerita juga nih. Tahun 90 masih sekolah?
0: Iya, Burini.
2: Iya, udah married.
1: Oh, sudah married?
2: Iya.
0: Married muda ya berarti ini.
2: Married putra muda. Dua.
1: Halo. Sudah punya putra dua. Berarti tahun 90 sudah punya putra dua.
2: Iya, keluar sekolah SMA langsung.
1: Oke. Oh, iya. Okay. Oh, 90 itu udah keluar?
2: Hah?
1: 90 udah keluar SMA?
2: Iya, udah.
0: Oh, berarti kakak kelas kita ini.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Tapi enggak juga. 90-nya tahun berapa?
0: Katanya iya. 90.
1: 90 pas.
0: 90. 1 2 3.
2: Ya pokoknya Mas udah suwir lah.
1: Oke. Oke. Ya, bukan saya yang ngomong ya. Kalau saya mah tetap merasa muda, Bu Rini.
2: Enggak.
0: Harus muda.
2: Udah tuwir, tapi ya sedikit jiwa muda.
1: Oke. Okay. Bu Rini, ini kalau nyimak Prima FM via radio atau via live streaming atau via TikTok?
2: Di radio.
1: Oh, alhamdulillah nyampe ya ke mana? Sumedang atau Subang sih?
2: Subang.
1: Subang?
2: Iya, bagus.
1: Oh, Subang deket lah ya, Subang mana?
2: Iya, bagus suaranya.
1: Subang mana?
2: Bening. Subangnya yang mau ke Sumedang.
0: Tanjung Siang.
1: Subang, ya, Tanjung Siang. Sumedang.
0: Tanjung Siang, deket Cijambe kah?
2: Iya, lewat.
1: Oh, lewat Cijambe. Oke, oke, oke. Iya, Bu Rini, mau ada yang mau diceritakan, berbagi cerita dengan kita? Kali aja nanti saya punya cerita yang sama.
2: Iya, mau cerita. Ini kan apa sih request lagu tentang kenangan ya?
1: Iya, betul ya, SJK. Betul. Sepanjang jalan aku, kenangan atau iya, selama zaman kita?
2: Suka lagi kalau jarang masuk.
1: Oke. Okay.
2: Aku pengen request lagunya ya.
0: Iya, boleh.
2: Yang kesukaan almarhumah Bapak Ibu.
1: Oke, semoga tempatnya di surga ya, dan segala amal ibadahnya diterima ya. Oke.
2: Jadi aku selalu teringat soalnya itu setiap hari Bapak sama Ibu aku selalu muter lagu itu.
1: Lagu apa? Lagu itu?
2: Yang
1: lagu
2: dari
1: ini Mbak kali.
2: Ari Kusmiran.
1: Oh, Ari Kusmiran.
2: Ya masih sekarang masih eksis di TikTok ya Mbak Ari Kusmiran.
1: Oke. Ari Kusmiran, iya. Lagu judulnya apa?
2: Apa sih? Setulus hati itu.
1: Okay. Setulus hatiku. Saya sih tahu itu, juga lagu itu. Cuma
2: dia suka banget tuh ibu almarhumah bapak aku suka banget tiap hari. Iya. Dari mulai aku SMP.
1: Oke, SMP lagu itu pas SMP ya?
2: Iya, jadi pokoknya mah gak bisa hilang tuh.
1: Pokoknya mah gitu ya.
2: Setia banget bapak aku sama aku teh.
1: Sunda pisannya, pokoknya mah.
2: Terus apa sih radionya yang dulu tuh yang pakai apa sih? Kaset pita itu.
1: Oh, kaset C90, C60. Oh, dengerinnya masih ya pakai mini kompo.
0: Pakai.
2: Yang recorder. Radio apa sih?
0: Tipe recorder,
2: yang pokoknya
0: ya.
2: Yang kasetnya tuh diputernya pakai pita itu tuh yang muter itu.
1: Betul.
2: Jadi aku setiap hari pokoknya mas setiap waktu mereka berdua tuh selalu dengerin lagu itu.
1: Dengarnya lewat radio atau nyetel kaset?
2: Jadi nerep di pikiran putrinya ya. Aduh, kita kalau dengar lagu itu teh kenangan banget.
0: Terbawa masa lalu.
2: Pengen requestnya lagu itu.
1: Okay.
2: Bang Arya,
0: siap. Siap. Okay.
2: Itu ceritanya.
1: Iya. Saat itu orang tuanya dengarnya di radio atau muter kaset?
2: Ya putar kaset sambil didengerin di radio.
1: Oke.
0: Radio apa?
1: Radio apa kalau
2: mereka
1: boleh tahu?
2: Berdua deket-deketan. Pokoknya mah.
0: Iya.
1: Radio apa, Bu Rini? Tahun itu radio apa dengernya?
2: Radio apa ya lupa lagi yang seperti apa ya? Pokoknya yang diputernya pakai kaset pita itu. Yang dulu pakai pipa beda dengan yang apa sih yang muter itu?
0: Tape recorder itu ya.
2: Iya, apa Bang Arya?
0: Tape recorder.
1: Tape recorder. Oke. Kang Arya suaranya ini banget ya. Keren suaranya. Oke, okay, mau kirim salam dan mau request lagu apa, Bu Rini?
2: Iya, itu
1: tadi ya, oh sorry, Arikus
2: Mira.
0: Arikus Mira, siap.
2: Okay. Ya, sampai sekarang aktif di TikTok, Mbak Arikus.
1: Oh iya? Sering ikutan live juga di TikToknya Arikus Mira?
2: Enggak.
0: Follow-follownya follow enggak ya. Oh, lihat saja.
2: Lihat.
1: Keren sih ikutan kalau ikutan sampaikan salamnya dan bisa bilang join di TikTok SJK Prima. TikTok-nya Live Prima, TikTok-nya Prima FM. Gitu.
2: Oh, ada ya? Prima itu di TikTok ada?
1: Ada. Ayah atuh.
0: Silakan.
2: Baru tahu.
0: Di follow tulis prima saja ya.
1: Prima, tulis ayo, prima aja sudah langsung tampil prima karena
0: 95,8.
1: Oh, gitu. Betul. Coba aja Ayuna.
2: Nanti aku coba.
1: Ya, oke. Okay. Siap. Kirim salam.
2: Iya, Pak.
0: Salamnya buat siapa? Buat siapa?
1: Salam sah.
2: Buat semuanya aja. Okay. Rekan-rekan prima. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Okay. Juga buat kru ya, siapa itu Pak RT, Bang Andre, Bang Arya, siapa sih Teh Ayu, Sing Ayu,
1: Putri Ayu,
0: Putri Ayu, ya, boleh.
1: Putri Ayu yang Ayu banget katanya.
2: Iya. Sama Baim.
1: Oh, Baim, oke.
2: Ya, pokoknya mah buat semuanya aja.
0: Baik,
2: juga buat Bang siapa ini? Den.
1: Dynasty.
2: Iya. Salam kenal.
1: Salam kenal kembali. Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk
2: ya, pokoknya,
0: Birin pun Burini ya.
2: Burini. Maaf, Birin ya lagu itu ya.
0: Wah, siap. Siap.
2: Makasih banget.
1: Ya, didengarkan sampai selesai ya. Didengarkan sampai selesai dan selesai masuk ke live TikTok Prima FM.
2: Iya.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Terima kasih banget ya.
0: Sama-sama.
1: Siap.
2: Pokoknya buat semuanya aja rekan-rekan Prima ya.
1: Siap.
2: Lupa lagi kalau satu persatu. Cuma tadi kedengaran Bu Sukina apa
1: ya? Iya, Bu Sukina. Ya, Bu Sukina.
2: Semangat banget ya.
0: Iya, itu Bu Sukina memang.
2: Ya udah. Makasih banget ya. Semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Ya.
1: Ini Bu Rini yang sering masuk juga di pagi siang.
0: Ya.
1: Atau di SJK aja masuknya?
0: Di SJK seringnya. Halo, assalamualaikum. Satu menit lagi. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waduh, kayaknya bangun tidur nih.
0: Ya, ini Bang Papa Angga nih yang di live TikTok ya, Papa Angga.
1: Oh, Papa
0: tadi.
1: Angga, Papa Angga. Jangan-jangan Papa Angga ngelindur ini.
3: Iya, ini lagi malas-malasan aja.
1: Oke. Okay. Oh, kalau zaman dulu kita sebutnya BBS.
3: Gitu.
1: Iya kan? Bobo-bobo siang.
3: Oh, iya.
1: Anyway, Papa Angga tahun 90 di level kelas apa, di sekolah apa, level sekolah apa?
3: Kita tahun 90, kita tahun berapa sih ya? Sebelum udah kesini.
0: Sebelumnya
3: saya 80-an.
1: Oh, 80. Oke, 80 iya. Kelas berapa?
3: Udah lulus SMP.
1: SMP, oh berarti ya berarti 90 SMA ya?
3: Pokoknya gini. Aku enggak nyampe SMA sih.
1: Oh, enggak nyampe SMA. Oke.
3: Okay. Dulu mah dulu di daerah sini kalau yang SMA tuh orang-orang yang punya duit.
1: Oh, oke oke oke. Ya karena saat SMA. Itu belum ada sekolah gratis ya.
3: Belum ada. SMA juga di sana di Kandang Haur.
1: Oh, di Kandang Haur.
3: Teman-teman yang pada mampu ya ke sana larinya ke Kandang Haur. Di sini enggak ada SMA.
1: Oke.
3: Okay. Nah, mulai tahun 80 apa berapa tuh ada SMA.
0: Iya. Yeah.
3: Itu SMA Tridharma. Sekarang udah hilang lagi itu kemana?
1: Ya, ya, ya.
3: Makanya orang yang kira-kira nggak mampu nggak bakal nyampe.
1: Oke, okay. Papa enggak? Tahun 90 ya. Di Haur Gelis ini atau di tempatnya Papa enggak tuh terkenal apa sih? Terkenalnya waktu itu apa yang sampai sekarang masih diingat banget?
3: Kalau kita ngitikmah dulu, kalau yang pengalaman saya waktu bahkan sebelum tahun 90-an. Itu pengalaman waktu itu kan masih zamannya pertama ada karaoke kolektif yang pakai kaset kita itu.
1: Oke. Okay.
3: Nah, itu kan di Haurbis juga ngadain lomba-lomba itu kan. Itu bahkan waktu itu zamannya ada Tarling Dangdut Nada Idaman itu yang sekarang udah meninggal semua.
1: Oke.
3: Okay. Itu sering ngadain tingkat kecamatan lomba. Bahkan waktu itu peserta tuh dari berbagai penjuru banyak yang datang. Cuman kita waktu itu ikutkan. Nah itu alhamdulillah kita sampai 3 kali itu juara pertama di sini.
1: Oh, itu. Saat itu hadiahnya apa?
3: Hadiahnya sih nggak seberapa. Cuman untuk cari bibit gitu kan.
1: Oke.
3: Okay. Satu keduanya untuk meramaikan
1: daerah. Hadiahnya sama nggak dengan hadiah 17-an buku?
3: Ah, ya bukan.
1: Ya kali sama gitu enggak ya?
3: Enggak. Ya benernya. Bahkan waktu itu ada. Buku tabungan juga ada waktu.
1: Oh, Tabanas namanya dulu.
3: Iya, ada.
1: Tabanas. Kang Arya ngalamin enggak Tabanas?
4: Ngalamin.
1: Ya. Oke.
3: Okay. Cuma kita enggak sampai di sini. Ini cerita boleh kan ya?
1: Boleh.
4: Zaman dulu. Boleh, silakan.
3: Kemudian kita berlanjut di tingkat kabupaten.
1: Oke. Okay.
3: Indramayu sana.
1: Iya.
3: Saya ke sana, bahkan peserta kurang lebih ada 500 peserta itu berbagai penjuru juga di sana. Nah, alhamdulillah waktu itu kita juga juara pertama di sana.
1: Wah.
3: Juara pertama. Tembangnya tembang dangdut semua, pokoknya kita ngambil yang dangdutnya aja sih. Kemudian tahun berapa ya itu di Indramayu itu? Lupa. Tapi yang jelas mah kemudian dilanjut lagi ke tingkat Cirebon. Kota Madia.
1: Oke. Okay.
3: Itu bahkan pesertanya dari Jawa Tengah juga banyak yang hadir. Gitu. Di Cirebon juga aku alhamdulillah meraih juara pertama juga. Bahkan di Cirebon udah berapa kali diadain tuh. Makanya kita di situ disebut cuma orang-orang Cirebon tuh Jawara Cirebon dulu kan.
1: Jawara
3: lagunya lebih dulu juga. Nah udah berapa kalinya kita ditawarin untuk ke tingkat nasional. Nah, bukan tingkat nasional, tingkat apa sih, provinsi bukan nasional. Di sana di apa ya, kita kumpul di Cirebon terus bawa sana tempatnya kalau nggak salah di gedung dulu apa tuh, gedung Naripan di Bandung tuh. Gedung apa ya, jalan Naripan itu
1: jalan Kahuripan.
3: Naripan.
1: Di
3: tengah kota, iya.
1: Oke.
3: Di sana. Waktu itu sekitar tahun berapa ya? Pokoknya 85-86 lah gitu.
4: Iya, 85-86.
3: Iya. Nah, di situ waktu itu 85 benar. Masalah gini. Kita ke sana jadi enggak tahu bahwa saya sebelum final di sana kan. Kita pulang dulu. Artinya apa? Kehabisan bekal. Di sana kan enggak tahu bahwa mau berapa hari di sana. Jadi kita bekal apa itu bawanya kan ala kadarnya kan. Nah, pas di sana enggak tahunya jadi panitia enggak nyediain tempat yang dari Cirebon semua, mewakili Cirebon tuh ditampung di sana. Itu disediain ini apa tuh kayak model kos-kosan kayak gitu, cuman bayar masing-masing gitu. Sekamar 2 orang. Sedangkan di sana udah dari mulai penyisian saya udah 4 hari di sana. Ini kan buat kosnya bayar nggak ada, buat makan juga nggak ada. Sampai saya mau pulang dulu nih, terus aja minta sama teman-teman. dikasih buat ongkos pulang aja gitu. Nggak begitu.
1: Oke. Ah, Papa enggak?
3: Iya, enggak itu ya.
1: Papa enggak?
3: Akhirnya,
1: nih bang. Halo, itu pasti apa ya cerita yang apa sih jadi bisa jadi yang nggak bisa dilupain gitu kan?
4: Kenangan.
1: Tapi
3: yang kalau ingat itu tuh, masalah
1: iya.
3: Kita nggak bisa kesana lagi mau berangkat. Nah kebetulan pas kita pulang, emang dasar harus pulang. Pas pulang istri kerasa mau ngelahirin. Tuh.
1: Okay.
3: Kalau kita di sana pasti nggak tahu.
4: Yeah.
3: Ini mau ada jalannya harus kita memang harus pulang. Tuh. Jadi pas sampai di rumah lagi kerasa istri tuh. Ya alhamdulillah jadi kita nggak kesana lagi. Itu. Nah ini pengalaman saya. Nah kemudian dilanjut lagi. Tingkat nasionalnya ada waktu itu bertempat di lomba lagi di Subang di gedung apa itu, malah kita waktu itu bareng yang namanya Asep Irama itu
4: nyanyi
3: dangdut juga bareng sama saya ikut lomba cuman dia apa
1: oh gitu belum jadi artis apa. Kayaknya ya dia
3: siapa
1: Asep Irama
3: iya nyanyi dangdut itu dulu pernah ikut lomba juga.
1: Oke.
3: Okay. Itu baru hemat saya itu. Pas di sini di Subang kita juara juga di situ. Cuman panitianya gini katanya sih udah nanti yang juara-juara mau dibawa ke Jakarta.
1: Oke.
3: Okay. Cuman saya pikir lah Jakarta apa? Siapa yang mau bawa ke sana? Itu udah cukup lah ini gitu. Makanya itu pengalaman saya itu. Jadi dari tingkat kecamatan, kabupaten, kota madya sampai provinsi itu, alhamdulillah. Cuman ya itu namanya lahirnya lahir guru, kecepetan lah kalau kata orang sini mah. Kalau mungkin daftarnya lahirnya dari sekarang mungkin ya banyak yang lomba-lomba di TV itu. Dulu kan nggak ada, artinya kan. Lanjutnya siapa yang mau kesana siapa yang membawa-bawa orang seperti kita gitu sana.
1: Ya, terima kasih Papa Angga. Ceritanya memang ya ketika kita bercerita ya Kang ya, ketika kita bercerita kepenginnya gitu kan orang lain juga merasakan apa yang kita rasakan gitu kan.
4: Betul.
1: Nah kalau yang relate dengan lagu apa nih saat itu sedang mendengarkan lagu apa atau yang sedang ngetop bahasanya dulu ngetop kalau sekarang kan viral lagu apa?
3: Ya yang paling ngetren tuh lagu ini. Lagu apa tuh ya? Lagu yang ada arolnya tuh. Sudah tahu aku miskin. Kemudian juga Maya tuh.
4: Dangdut ya. Yang popnya apa kira-kira?
1: Yang pop.
3: Yang pop enggak ada, saya enggak bisa pop.
4: Oke. Okay. Ya sudah ikut berarti ya, Bang. Dukung aja ya.
1: Oke, okay. Siap. Terima Angga, kasih. Ya. Papa Angga, salam untuk keluarga.
3: Iya.
1: Okay. Sehat selalu.
4: Terima kasih ini.
3: Eh, dulu.
4: Oh iya,
3: boleh pesan lagu enggak?
4: Boleh. Tapi pop ya. Pop lama ya. Pop lama.
3: Okay. Ah, ya. Aku pengen itu pas yang waktu aku lagi pacaran di lagu ini nih.
4: Boleh. Siap.
3: Pacarku dulu yang sekarang di istriku. Aku ingin cinta yang nyata dari Betaria Sonata.
4: Oke. Siap.
1: Ada cinta yang kagak nyata juga ya?
3: Aduh ada.
1: Aduh jangan bilang cinta dengan yang gak kelihatan kali ya.
4: Aku ingin
3: cinta yang nyata.
1: Oke. Terima kasih. Papa enggak ya. Ya sehat selalu.
3: Ya, oke, terima kasih ya. Sehat selalu juga nih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
4: Terima kasih Bapak Angga ini.
1: Tapi seru juga sih. Saya baru tahu judul itu apa. Aku ingin cinta yang nyata.
4: Emang ada ini.
1: Oh maksudnya palsu gitu ya. Oke. Kalau Kang Arya emang ada cerita apa?
4: Ah kalau saya ini cintanya sudah nyata.
1: Sudah nyata, paham saya.
4: Bagaimana ini? Ada lagi satu lagi menelpon satu lagi atau?
1: Bolehlah satu okay. lagi. Untuk saat ini bolehlah ya. Okay. Agak lebih banyak gitu.
4: Oke, halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Wah, ini dia ini Bang Omes yang dengan telepon ini.
1: Bang Omes.
4: Ini dia.
1: Dari mana? Dari mana Bang Omes? Dari mana?
4: Ini dari mana, Bang?
3: Dari lagi di rumah.
1: Ah, daerah mana, Bang Omes?
3: Alhamdulillah.
1: Daerah mana?
3: Sukajadi.
1: Oh, Sukajadi itu mana Kang Arya?
4: Dekatnya Mister Bono ya?
3: Kalau Papa Angga di mana sih?
4: Manggungan.
3: Papa Angga rumahnya di mana?
4: Manggungan.
3: Manggungan.
4: Oh iya.
3: Jauh ya dari Sukajadi ya?
4: jauh kalau jalan kaki kali ya.
1: Oke. Okay.
3: Iya.
1: Itu kan tadi.
3: Beda kecamatan Kang.
4: Ya pokoknya daerah situlah ya.
1: Iya, Papa Angga, Papa Angga siapa?
4: Omes.
1: Oke, okay. Kang Omes, tadi kan Papa Angga bercerita tentang masa lalunya gitu kan. Dan ini kan programnya SJK,
4: yeah.
1: Sepanjang jalan kenangan atau selama zaman kita gitu loh. Ada ceritakah yang ingin disampaikan saat itu loh? Ini cerita saat itu, tapi ini benar-benar cerita yang greget banget.
3: Cerita apa ya, Bang?
1: Oh, nggak punya kisah berarti dia. Nggak punya kisah. Oke. Okay.
4: Yang rilis pokoknya ceritanya ya.
1: Yang rilis. Berarti tapi dulu gimana, Kang?
3: Iya.
1: Suaranya kecil sekali ya?
3: Iya.
4: Ya, silakan.
3: Banyak mobil di sininya.
1: Oh, oke.
3: Okay. Pinggir jalan sih.
4: Ya lanjut silakan untuk Bang Omes.
3: Kisahnya mah kisah di mana ya zaman dulu zaman radio pager itu kan radio panggil tuh.
4: Oh, oh pager.
3: HT. Ya zaman itulah.
1: Pager apa HT?
3: Belum ada HP belum.
1: Bukan HT. Pager atau HT?
4: HT.
3: Pager
1: radio kan? Panggil itu. Pager itu kan apa panggilan pakai teks ya?
4: Ya. Betul.
3: Iya. Kalau sekarang mah apa ya? SMS apa ya?
4: Ya.
1: Ya akhirnya jadi SMS, handphone jadi tapi SMS.
3: Ya zaman dulu mah gimana ya? Kalau senangnya tuh kalau nerima surat cinta itu, aduh sampai tidur kayak.
1: Waduh.
3: Di bawah bantal gitu.
1: Waduh.
4: Di bawah-bawah ya pokoknya ya.
1: Waduh.
3: Dunia rasa indah sekali itu.
4: Dunia milik kita saja pokoknya.
1: Bukan ya, rasa coklat ya.
3: Iya milik berdua.
4: Yang lain kontrak ya.
3: Orang lain kontrak.
1: Oke. Okay. Ya betul.
4: Ceritanya apa lagi ini Bang Omes nih?
3: Ya banyak sih nanti kehabisan waktu lah.
4: Oh iya. Ya sikat saja deh sikat.
1: Yang paling lah diantara apa yang keren tapi ini paling keren gitu atau gitu. Paling dikenang gitu Kang.
3: Paling nonton TV bersama itu Kang tadi jebul-jebulan di rumah gitu.
1: Ini keluar nih kata-katanya nonton katanya. TV oh yang ngomong-ngomong TV berarti tahun itu apa acara TV ya. Yang digandrungi?
3: Ya acara mana suka siaran niaga kayak gitu tuh. Terus lagu-lagu kenangan dulu tuh.
4: Iya.
1: Mana suka siaran niaga betul-betul. Itu kan iklan ya isinya ya.
3: Iya, itu senang menang.
1: Oke, iklan yang paling diingat iklan apa?
3: Apa ya? Sabun B29 itu.
4: B29.
3: Siapa?
1: Ingatnya? Apa modelnya siapa yo? Ingatnya?
3: Ya Rami B29.
1: Rami B29. Sering mainnya main film dengan siapa itu?
3: Sama Pak Gio itu,
1: Darto. Oke, berarti Benyamin, asli nih.
4: Benyamin
1: tahun 90 benar-benar. Oke, Kang Omes. Atur nuhun.
4: Lagunya belum.
1: Oh, lagunya. Oke, lagunya apa Kang Omes?
4: Lagunya
3: apa ya? Aduh.
4: Biasanya hari kiamat ini.
3: Oh, damai tapi gersang.
4: Damai tapi gersang.
1: Oh, oke, okay. Atau lagu Binyamin kali ya? Apa sih yang dengan Rat B29 itu ada ya?
3: Bukan, Ang. Siapa tuh Tisu Barjo siapalah kelupa okay. Lagi.
4: Oh, damai tapi gersang ya. Ya ada kayaknya ini.
1: Damai tapi gersang. Itu kayak di mana damai tapi gersangnya?
4: Di mana ini kira-kira?
1: Oh, Indonesia hari ini sih sebenarnya damai tapi gersang.
5: Ya, gitulah. Ada nggak?
4: Belum terlihat ini di sini.
1: Yang lain aja.
4: Tadi sudah saya. Tadi saya sudah saya. Ini sini hari kiamat nih, Black Brothers gimana?
5: Oh, Deni Sansa dong.
4: Ya?
5: Deni Sansa.
4: Apa tuh?
1: Oh, Deni Sansa.
5: Ya, sama siapa aku?
4: Apa?
5: Deni Sansa.
4: Iya.
5: Siapa aku?
1: Nah, ini kayaknya Deni Sansa atau penciptanya dulu nyiptain pas lagi ngelantur kayaknya nih, Kang. Soalnya dia nanya siapa aku, Kang.
4: Siapa aku ya, oke.
5: Bangun tidur langsung nyiptain itu.
1: Kayaknya begitu.
4: Dia nggak ngerti sih siapa aku. Who I am.
5: Ada yang itu mah ya.
4: Ada distansa.
1: Siapa aku? Oh, belum masuk playlist, Kang. Mungkin playlist besok kali masuk. Yang lain, Kang. Yang ada di playlist coba.
5: Kus plus
1: yang mana?
5: Why do you love me?
1: Waduh, coba nyanyiin dulu.
4: You love me.
1: Kalau udah nyanyiin baru saya puter.
5: Kalau dinyanyiin nanti Bapak Angga kalah.
1: Coba satu album aja. Satu bait, dua bait lah. Coba, gimana why do you love me?
5: The time is gone.
1: Oke, okay. Dapatkan CD dan kasetnya di toko material sebelah.
5: Ya, siap. Jalan Raya Basuki Rahmat nomor 10.
1: Oke, thank you, Kang Omes. Sehat selalu.
5: Ya, punten kesadarannya ya, sering guyonan ya.
1: Oke.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
4: Ya, jangan lupa untuk rekan Rima yang hari ini sedang kena flu.
1: Okay.
4: Ya, jangan bingung ketika Anda pilek, sakit kepala, flu, ya. Ultra flu. Bukti nyata kalau flu-nya pasti minum Ultra flu, ya. Flu memang mengganggu, hilangkan, segera minum Ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap, sakit kepala, demam, badan begal-begal, minum Ultra flu cepat hilang. Minum Ultra flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra flu produksi PT Hanson Pharma. Baik, rekan Prima, kita lanjutkan dan kita putarkan lagu-lagu yang sudah Arya persiapkan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Arya di acara Sepanjang Jalan Kenangan.

Prima, kembali lagi nih di kisah inspiratif yang mengingatkan kita bahwa perubahan besar sering lahir dari langkah yang sangat sederhana. Kisah kali ini datang dari Surabaya, Jawa Timur, tentang seorang pelajar SMP bernama Harley Fatahila Yodaloka. Di usianya yang masih muda, Harley peka melihat perubahan di sekitarnya. Ia menyadari pesisir di kotanya perlahan terkikis, abrasi semakin terasa, dan hutan mangrove yang seharusnya melindungi pantai justru makin berkurang. Banyak orang mungkin hanya mengeluh dan menganggap itu urusan orang dewasa, tapi Harley memilih melakukan sesuatu. Ia memulai dari hal paling kecil yang bisa ia lakukan, yaitu menanam satu bibit mangrove. Setelah itu, ia menanam lagi dan lagi. Dari satu langkah kecil itu, tumbuh kepedulian yang lebih besar. Perlahan, semangat Harley menular. Sekolahnya pun ikut terlibat. Lalu warga sekitar dan komunitas lokal ikut bergerak bersama. Dari sana lahir sebuah gerakan yang mengajak anak muda menjadi pesisir dan alam. Tidak berhenti di menanam pohon, Harley juga mengajak orang-orang memanfaatkan mangrove secara bijak, mengolahnya menjadi produk yang bernilai tanpa merusak alam. Kini, ribuan pohon mangrove telah berdiri di pesisir Surabaya berkat langkah kecil seorang pelajar. Apa yang ia lakukan menjadi bukti bahwa usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini sangat jelas ya. Jangan menunggu menjadi besar untuk berbuat baik. Ketika kita berani peduli dan berani memulai, sekecil apapun langkahnya, dampaknya bisa jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Sampai bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima. Semoga selalu menggerakkan kita untuk berbuat baik bagi sekitar.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung lah.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses, ringan, proses, cepat, proses, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food God Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

rekan Prima, apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

0: 95,8 FM Prima Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ya, tak terasa rekan Prima sudah 2 jam ya kita bersama ya dengan
1: rasa banget kayaknya.
0: Ya, ini masih lanjut lagi ya kayaknya masih semangat kita bercerita mengenai tahun 80 hingga 90.
2: Oke.
0: Dan untuk Bang Nasti nih, gimana Bang Nasti, apakah lanjut lagi nih ya? Kita buka line telepon kembali.
2: Silakan.
0: Detik-detik.
2: Silakan. Kalau saya siaran di SCK kayaknya diobral lah telepon. Wah. Silakan.
0: Ya, rekan Prima, dengarkan sendiri ya.
2: 0853 2189 9582, silakan yang mau berbagi cerita. Nah. Tapi tahun 80-90.
0: Oh, maju ya sedikit kan? Ya, maju sedikit ya. Jadi era di mana kita masih mengenakan kaos kerah. Apa itu yang kira-kira dulu pernah dipakai rekan Prima? Kalau Arya dulu pernah pakai hammer. Nah, enggak tahu kalau
2: orang. Wah, hammer. Itu hammer yang make enggak sembarangan orang itu. Hammer terus apa lagi tuh?
0: Walrus?
2: Bukan Walrus mah.
0: Osela dulu itu.
2: Osela ada lagi selain hammer dan apa sih? Aduh lupa
0: saya. Country Fiesta.
2: CF.
0: CF.
2: Nah, itu Country Fiesta dahsyat banget. Iya, masih ada enggak itu ya?
0: Ya masih ada. Yang justru yang masih
2: CF udah enggak ada.
0: Udah enggak ada.
2: Hammer masih.
0: Postboy yang masih ada.
2: Postboy baru. Saya Hammer dan Country Fiesta tuh waduh. Keren banget zaman dulu tuh pakai kaos Hammer.
0: Itu pokoknya sudah. Pokoknya sudah lah, jangan ceritakan
2: iya,
0: kalau sudah.
2: Bener.
0: Pakai gitu itu.
2: Oh, ada enggak di sini yang pakai sempat pakai kaos kerah ya?
0: Nah,
2: Hammer atau Country Fiesta. Aduh.
0: Dulu untuk kaos oblongnya C59 kalau salah itu.
2: C59 kaos oblong Caladi 59.
0: Ya.
2: Itu nama jalan loh.
0: Oh, jalan.
2: Nama jalan di Bandung.
0: Di Bandung.
2: Ya, seingat saya nama jalan di Bandung C59 atau Caladi 59 itu kan kaosnya ya.
0: Ya.
2: Tapi kalau kaos kutangnya apa?
0: Kalau dulu itu Bifot aja lah.
2: Hah?
0: Bifot.
2: Bukan, ada lagi yang sering dipakai ini. Engkoh-engkoh.
0: Cuman.
2: Tuh sering dipakai engkoh-engkoh tuh ya kan, nongkrong iya. di depan tokonya dia tuh. Sambil kipas-kipas dia pakai celana pendek juga itu Swan.
0: Wah, Swan.
2: Benar-benar sekarang masih ada sih Swan di TikTok
0: masih,
2: juga masih ya.
0: Masih ada.
2: Aduh, benar-benar.
0: Terus kalau celananya dulu celana jean itu yang legend itu ya sampai sekarang Lia itu.
2: Lea. Oke.
0: Okay. Kalau Lee nggak tahu sekarang masih ada apa tidak?
2: Lee
0: masih ada.
2: Lee Cooper
0: ya. Oh. Temannya Lee Cooper okay. Atau Tira dulu kan
2: Tira. Tira betul.
0: Tira,
2: Lee Cooper, terus apa lagi?
0: Dulu ada lagi Edwin ataupun
2: Tira, Edwin, Lee Cooper, Levi sudah pasti.
0: Levi sudah
2: ya.
0: Legend dari dulu memang.
2: Bener,
0: sampai sekarang pun.
2: Terus celananya itu basic.
0: Semi basic aja.
2: Ada
0: ya.
2: Basic, ada semi baggy. Terus baggy
0: ya.
2: Ya kan. Saya lebih sukanya yang ini sih, basic.
0: Basic ya, yang benar enak itu dipakai lurus jadi.
2: Betul, basic.
0: Body kalau orang bilang itu jawabnya body.
2: Terus nah jam tangan, nah ini jam tangan saya punya cerita Kang.
0: Ya.
2: Jam tangan saya ini saya beli sendiri, duit sendiri. Jam tangan saya beli pakai duit sendiri. Saat itu jam tangannya sedang ketren lah. Tahu nggak apa? Q&Q.
0: Q&Q ya.
2: Itu legend ya. Itu saya beli pakai duit sendiri. Serius. Duit dari mana? Enggak, bukan.
0: Lebaran.
2: Justru, kalau kan saya waktu SMA itu ikutan gerak jalan.
0: Oh.
2: Ekstrakurikuler saya itu gerak jalan.
0: Ya.
2: Nah di SMA saya, SMA Muhammadiyah 6 Slipi, itu saya ikut gerak jalan dan menang juara satu. Juara satu. Waktu itu ingat banget saya menyelenggarakan itu SMA Lazar di Bulungan.
0: Nah, kalau bicara Bulungan, jadi SMA Bulungan itu gimana?
2: 70
0: SMA Bulungan itu.
2: Iya, SMA 70
0: legend itu ya.
2: Legend. Tapi sekarang 70 dan 6 itu digabung kalau enggak salah. Bukan. Yang gabung itu SMK 9 beberapa gitu. 70 masih ada sih.
0: Masih.
2: 70 masih ada, 6 masih ada. Untuk 70, waduh, anak jenderal semua itu. Ngeri. Eh, boleh dong. Anak 70 yang yang kali gitu nyangkut di TikTok-nya, di live TikTok-nya Prima FM. Kalau yang merasa anak 70, SMA 70 ya, bukan anak 70.
0: Okay.
2: Bis tingkat.
0: Oh iya.
2: Bis tingkat ada tuh 70. 70 tuh Grogol Blok M.
0: Oh, Grogol Blok M.
2: Grogol Blok M tuh bis tingkat 70. Itu asik banget, tapi saya enggak mau naik bis tingkat di atas, Kang. Enggak mau saya.
0: Kenapa?
2: Enggak ada supirnya.
0: Oh. Ya memang enggak ada supir, supirnya di bawah.
2: Iya lagi. Itu wah, ini ATW yang operatornya ini kayaknya nih. ATW. Benar enggak sih ATW yang sudah bergabung? Waduh, ada Agus Effendi. Iya, 70 itu SMA 70, itu artis juga, anak jenderal.
0: Yeah.
2: SMA 6 Mahakam itu Tio Pakusdewo, anak SMA 6.
0: Yeah.
2: Terus Pak Suparmadi, Bang Suparmadi juga anak 6. Hmm. Bang Suparmadi Kodeko.
0: Oh,
2: itu anak 6 dia, anak Mahakam. Waduh, ngeri. Rumahnya tahu enggak di mana?
0: Pondok Indah.
2: Tebet.
0: Oh, tebet.
2: Bukan main dia mah. Waduh, pokoknya megang deh, megang.
0: Megang udah pokoknya.
2: 6 megang lah pokoknya. Nah, boleh juga nih anak anak 6, anak 70 yang saat itu seangkatan dengan Tio Pakusdewo. Terus Rano Karno kalau enggak salah juga anak 6.
0: Nah, itu
2: Pak Rano Karno.
0: SMA Bulungan lah, SMA Bulungan.
2: Ah, SMA Bulungan pokoknya. Di lingkaran Bulungan SMK SMA 9 juga tuh.
0: Iya.
2: Oh, terus 46 Texas. Tuh 46 Texas. Ada tuh. Nah, 46 Texas nih salah satu anak muridnya pernah ke Mahat.
0: Oh ya.
2: Kazaitun Dirgantara Wicaksana sekarang ketua ICMI Muda Jakarta. Anak Texas tuh 46.
0: Masuk kan di TikTok kita ini kira-kira.
2: Sibuk banget, beliau.
0: Sibuk ya. Sapa-sapa dulu ya berarti ya.
2: Ada Moh Tete. Silakan yang bisa, yang mau di Wawa juga boleh 0853-2189-9582 atau via telepon langsung aja di 0853-2189-9582 yang mau request dan mau cerita tentang tahun 90.
0: Ya.
2: Oke, jadi Kang Arya tahun 90 itu di
0: Sekolah masih SMA saya ya.
2: Sekolah SMA di?
0: Di Kota Jawa Tengah ya.
2: Di Kota Jawa Tengah, oke. Kota Jawa Tengah lebih tepatnya di?
0: Di Blora gitu.
2: Wih.
0: Di Blora, tahu?
2: Tahu.
0: Blora Jawa Tengah, Cepu.
2: Cepu, nah. Waduh, tempat sejarah itu.
0: Tempat sejarah, nah itu.
2: Oke, okay. Tapi di Blora juga ada jalan Blora sih.
0: Doski saya dulu.
2: Oh, Doski juga?
0: Muhammadiyah.
2: Wah, Doski sama kita berarti.
0: Nah, SMA Muhammadiyah 1 Blora, Jalan Agil Kusumodio, nomor 1 itu. Nomor 7 atau nomor 1, saya lupa.
2: Tahu nggak Doski kepanjangannya apa?
0: Wah, belum tahu ini saya kalau Doski itu ya.
2: Doski itu atau bisa juga disebut Doi.
0: Oh, Doi.
2: Doi, tapi lebih viralnya Doski. Kalau dicoret-coret tembok tuh zaman dulu ya, kan. Doski itu kepanjangan dari doa sebelum kiamat.
0: Aduh, kira dosa kita. Aduh.
2: Bukan, Doski itu doa sebelum kiamat. Apa kata teman-teman Doski dulu?
0: Apa tuh?
2: Doa sebelum kiamat katanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
0: Oh.
2: Itu kata mereka tuh. Gak tahu juga nyiptain Doski itu siapa gitu kan. Kali teman-teman di TikTok tahu yang menciptakan Doski,
0: silakan.
2: Atau doa sebelum
0: masuk
2: kiamat, silakan siapa ya. Karena saya juga sekolah di Doski. Ternyata Kang Arya juga anak Doski
0: ya.
2: Tapi Doski 1 di Blora, saya Doski 6 di Sleepy.
0: Ya.
2: Itu ya.
0: Bicara tentang Jakarta, saya jadi untuk Bro Nasti mengatakan ya. Saya dulu mengenakan jam tangan QQ ya.
2: QQ.
0: Nah, kalau saya pernah, kalau saya beli dulu ya, itu saya coba di Harmony.
2: Harmony, oke.
0: Okay. Ada itu merek jam terkenal ya. Nah, saya coba beli situ tuh. Memang saya dulu untuk mencoba nyari barang itu yang ya yang bagus gitu ya.
2: Oke. Okay. Oke. Okay.
0: Nah, ada itu yang namanya Seiko.
2: Seiko watch
0: ya.
2: Seiko tuh waduh, iya
0: Seiko watch ya. Ada kan di Harmoni?
2: Ada Seiko.
0: Ada itu di pinggir jalan itu. Oh, ini Seiko ya. Coba deh saya beli di situ.
2: Seiko tuh juga jam keren.
0: Maaf. Malap. Casio.
2: Oh, Casio. Oke. Okay.
0: Casio
2: maksudnya. Casio yang digital.
0: Ah, ya? Casio watch tempatnya itu. Lah, saya nyoba itu nah. Saya coba beli di situ, saya lihat keren juga ininya. Ya, itu kita karena dulu memang pengin nyoba, pengin nyoba menggunakan barang-barang.
2: Ingat enggak waktu itu berapa harganya?
0: Dulu waktu itu kan masih ini dolar masih 2.500 ya.
2: Oke, ini Kang di live TikTok kita nih pebasket veteran mau baca itu kata pernah sparring basket dengan SMP Doski 35. SMP Doski 35 sebentar deh. Oh, SMP Doski 35 yang diselipi juga bukan sih? Kang pebasket itu satu gedung sekolah dengan Doski 6 ya? Nah, SMP Doski 35 ini artis yang main TOP. Oh, daerah Cipulir. Kalau 35 yang di Sleepy itu Ezaya yang tahu kan?
0: Tahu Ezaya.
2: Ya kan dia main TOP kan? Sinetron TOP.
0: Oh, tukang ojek pengkolan.
2: Di yang gambarnya burung itu.
0: TOP
2: tukang. Tukang ojek pengkolan.
0: Ya.
2: Itu dia sekolahnya di SMP satu gedung dengan saya tuh. Oh yes, ya di Cipulir bener Doski 35. Emang tinggal di mana Pak Basket veteran? Kang Arya,
0: Okay.
2: Berarti siap. Ketika tahun 90 itu sudah gandrung musik atau lebih ke apa? Olahraga kah atau nongkrong? Tapi disco nggak suka ya?
0: Oh enggak saya.
2: Enggak ya. Disco nggak suka ya kalau. Oke, siap. Terima kasih sahabatku juga di Petukangan Selatan, pebasket veteran main bacaan. Thank you. Sehat selalu.
0: Nongkrong senengnya nonton di Jogja waktu ada Fantastik dulu ya.
2: Fantastik.
0: Nah tapi saya senengnya lebih sering nontonnya di 21-nya itu kan ada ya.
2: Oke, okay. Dulu Fantastik sebutnya FD, Fantastik Diskotik.
0: Nah, saya enggak kata cuma naik lihat, wah rame banget dah turun lah. Oh, saya pusing saya kalau.
2: Berarti lagu disco enggak suka ya?
0: Ya, saya kebetulan saya senengnya nonton, nonton di.
2: Terakhir nonton film apa yang ingat tahun 90-an?
0: Apa ya? Waduh. 90 itu apa ya yang tapi ini sih ya. Saya kalau nonton film itu kadang ini siapa tidak ini apa namanya tidak memperhatikan filmnya kita.
2: Okay. Gitu. 90 itu waktu nonton bioskop atau 21? Dulu kan 21.
0: Iya, 21.
2: Enggak disebut 21 dulu, 21 aja.
0: Ya.
2: 21 beda lagi setahu saya. Saya terakhir tuh nonton film ini. Lethal Weapon 3. Ada lagunya tuh. I hate to say it, it's problem itu. Si Sting yang nyanyi. Tahu enggak lo film dan lagu itu? Itu tahun 90 itu. Lethal Weapon 3 yang main si Mel Gibson.
0: Mel Gibson ya.
2: Ah, betul.
0: Bintang termasuk aktor ini juga di Mel Gibson ya. Keren juga termasuk ya. Sama James Bond ya.
2: Iya, iya, iya. Saya nonton itu enggak bayar saya, Kang. Dibayarin.
0: Oh.
2: Saya dibayarin tuh gitu, asik banget gitu kan. Nonton di 21 dan itu masih ngetren-ngetrennya. Ya, ya, yang bayarin bocah, Kang. Aduh. Oke, ini ada Happy Ani. Kang, sambil nunggu teman-teman yang mau wawa atau di 0853-2189-9582
0: kita putarkan lagu ya.
2: Lagu apa, Kang?
0: Oke, kita coba lagu dari Prambors ya. Dengan lagunya kemarau karena sekarang musim kemarau.
2: Okay.
0: Ya, boleh ya. Baik, rekan Prima, kita dengarkan satu buah lagu dari Prambos ya, berjudul Kemarau untuk membersamai rekan Prima di menit yang ke 27. dan tinggal waktu kurang lebih 33 menit lagi menuju pukul 17 rekan prima.
2: Oke.
0: Untuk itu yang ingin bergabung boleh kita buka nanti ya line teleponnya setelah kita dengarkan lagu di 0853-2189-9582. Jangan kemana-mana, masih bersama Arya dan Dynasty di acara Sepanjang Jalan Kenangan.
3: 95,8 Prima FM, salah satu pilihan media hiburan yang tepat untuk Anda dan keluarga Anda.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Mari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa menguatkan hati dan menemani perjalanan hidup rekan Prima hari ini. Rekan Prima, pernahkah kita merasa sudah berbuat baik, sudah menolong dengan tulus, tapi pada akhirnya justru merasa sendirian? Kita membantu tanpa pamrih, mendengarkan keluh kesah orang lain, memberi waktu, tenaga, bahkan perasaan. Namun ketika kita yang membutuhkan, tidak semua orang hadir seperti yang kita harapkan. Kadang rasa kecewa itu muncul. Hati bertanya-tanya, apakah kebaikan kita sia-sia ya? Apakah kita salah karena terlalu peduli? Padahal sebenarnya tidak semua orang tahu cara membalas kebaikan. Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan. Dan tidak semua yang memilih pergi dari hidup kita berarti kita telah melakukan kesalahan. Menjadi orang baik memang tidak selalu mudah ya rekan Prima. Ada kalanya kita merasa lelah karena seperti berjalan sendirian. Namun kebaikan sejati bukan tentang balasan manusia. Kebaikan adalah tentang siapa diri kita sebenarnya. Ketika kita berbuat baik hanya untuk mendapatkan pujian atau balasan, maka kita akan mudah kecewa. Tapi ketika kita berbuat baik karena itu adalah nilai yang kita pegang, maka hati kita akan tetap tenang apapun respon orang lain. Nah rekan Prima, hidup ini seperti menanam benih ya. Kita mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Bahkan kadang kita tidak tahu kapan dan di mana benih itu akan tumbuh. Tapi satu hal yang pasti, kebaikan tidak pernah benar-benar hilang. Ia akan kembali, mungkin bukan dari orang yang sama, mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tapi pada waktu yang tepat. Nah, pesannya untuk kita semua, jangan lelah menjadi orang baik ya rekan Prima. Meski tidak selalu dihargai, jangan berhenti berbuat tulus hanya karena pernah kecewa. Biarlah Tuhan yang melihat, yang menilai, dan yang membalas dengan caranya yang indah. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

0: Dari Jalan Siliwangi kilometer 2, Arya di sini untuk rekan Prima, tentunya di acara sepanjang Jalan Kenangan. Tak terasa juga sudah 51 menit ya, menuju pukul 17 dan ada waktu 9 menit lagi. Dan hari ini memang Arya di sedang bersama Bro Nasty ya.
1: Itu seriusan gak merasa?
0: Kenapa?
1: 3 jam loh.
0: 3 jam ini sangat luar biasa.
1: Kan saya biasanya kalau PPN tuh paling 1 jam gitu kan. Itu pun full kalau full. Nah ini
0: nah. SJK hadir.
1: SJK 3 jam, berasa lah. Berasa. Masa gak berasa?
0: Nah jadi ini hadir 3 jam untuk SJK. Karena memang untuk rekan-rekan terutama ini yang sedang di rumah. Mungkin pada saat kita mulai on air pukul 2 sedang istirahat. Nah ada waktu 2 jam ini memang sengaja diberikan untuk rekan prima. Keistimewaan lah gitu ya.
1: Oke, keistimewaan. Seperti apa itu seistimewanya?
0: Seistimewanya itu dengan hadirnya SJK yang dulunya 2 jam, nah ditambahin lagi jadi 1 jam. Karena obrolan kita kan sangat panjang.
1: Betul. Nah, sepanjang waktu. Jalan kenangan.
0: Sepanjang jalan.
1: Nah, ketika
0: kenangan.
1: Memang sudah ditambahin waktunya, berarti ayo di-share. Serius gini. Okay. Saya kok kepikiran ya, buat teman-teman yang lahir yang 80-90 ya kan, sudah remaja, boleh tuh biasa kan suka ada grup WhatsApp, kan grup Wawa lah. Grup Wawa. Bisa tuh di-share nih linknya live TikTok Prima FM atau live streaming Prima FM. Nah di situ kan bisa jadi ajang nanti kan
0: obrolan ya, betul itu untuk berbagi cerita khususnya untuk tahun 80 hingga 90. Meskipun hari ini kita sudah umur ya, tapi apa salahnya kita melihat kembali?
1: Serius kita, saya emang gan itu kan. Itu ada di TikTok bilang katanya, kok tahun 90 enggak lah, kayaknya masih muda ya.
0: Berapa itu? Siapa itu yang ngetek gitu ya?
1: Oke. Sisa 7 menit Kang.
0: Sisa 7 menit.
1: Ya, thank you Kang ya sudah mengundang saya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan besok saya bisa hadir lagi.
0: Boleh.
1: Gak ada kegiatan, jadi saya bisa ke Prima di SJK. Pengennya sih jadi penyiar tetapnya SJK.
0: Boleh.
1: Kang Arya gitu. Nanti kalau di PPN kan beda lagi kan. Kalau PPN saya lebih ke politik. Oh ya, anyway teman-teman semuanya, rekan Prima Wong Reyang yang ada di live TikTok, maupun di terestrial Prima FM. Setiap Senin, Selasa dan Rabu atau Senin dan Rabu pukul 10 sampai pukul 11 itu ada PPN, saya yang bawain Kang penyiarnya.
0: PPN apa itu?
1: PPN itu Prima Prime Time News Prime atau Time disingkat News. PPN 10-11. Bukan PPN 10%, tapi PPN 10-11. Nah itu ngomongin isu-isu yang mahot, baik lokal maupun nasional. Di hari Senin nanti ada Dr. Dede Kania SHMH. Beliau komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
0: KPID.
1: Ingin membicarakan tentang radio di masa sekarang. Itu sebenarnya masih ada atau sudah selesai. Dan itu saya yang bawakan. Seru pokoknya, ikutin.
0: Hari Senin.
1: Terus rencananya Rabu kita mau mengundang menteri sebenarnya, tapi ini masih belum dapat konfirmasi. Juga ada juga dari Badan Riset Badan Riset Indonesia ya, apa sih BRIN tuh kepanjangannya, lupa saya. BRIN, ya mudah-mudahan bisa hadir juga. Mau bahas soal yang B50 tuh kemarin. Yang Presiden Prabowo yang meresmikan B50 di Karawang itu. Itu jadi teman-teman tetap di Prima FM 95,8 Indramayu Barat, radionya nomor 1.
0: Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.
1: Oke.
0: Okay, rekan Prima, terima kasih untuk rekan Dinasti yang hadir di hari ini.
1: Siap.
0: Sabtu 11 Juli 2026. Dan akhirnya Arya juga pamit undur diri. Dan atas kebersamaannya ini, juga kepada Bru Nasti, terima kasih sekali
1: sama-sama
0: lagi.
1: Sama-sama, Kang.
0: Sudah
1: sama-sama. Saya juga izin pamit ya, Kang ya.
0: 3 jam. Ya, sama-sama juga ya, rekan Prima. Untuk itu rekan Prima, jangan kemana-mana, masih bersama Arya, dan jangan lupa selalu ikutin terus program Radio Prima 95,8 FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Dan mendidik, akhir kata,
1: mendidik
0: dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke. Terima kasih yang sudah gabung di TikTok ya. Izin live, semoga kita ketemu lagi di SJK besok.
0: Thank you. Ya. Baik, dan akhir kata, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Satu
1: merdeka
0: untuk rekan Prima di acara sepanjang jalan kenangan.
1: Oke. Thank you semuanya ya yang sudah gabung.

Assalamualaikum Merdeka, Womreang semua. Selamat sore menjelang malam. Gimana kabarnya semua di hari Sabtu ini, Womreang semua? Malam hari ini sepertinya Baim siarannya sendiri ya. Karena Sahil tadi pagi ngechat Baim katanya hari ini kurang sehat. Wah, kita doakan Sahil semoga cepat sehat dan bisa beraktivitas lagi. So, buat Womreang semua, semoga Womreang semua sehat semua di hari Sabtu yang ya bisa dibilang kalau tadi siang hangat, tadi pagi dingin gitu ya. Tapi kalau malam ini cukup dingin ya. Tapi Bayang agak bingung sih akhir-akhir ini kenapa ya setiap sore itu pasti mendung tapi nggak pernah hujan gitu ya. Padahal tuh Bayang pengen banget kalau malam tidur tuh ada suara hujan biar kayak ah relax banget lah pokoknya. Buat kalian semua yang pengen request lagu di lagu barat, pop barat pada malam hari ini boleh banget silahkan di 0853 2189 9582. Dan jangan lupa ya Wong Reang semua, nanti malam pastinya ada Primo Rock Session yang bakal dipandu oleh AB.

Oke, Wonger yang semua ya, kita masuk di jam pertama di jam 5 ini. Sebenarnya Baim pengen ngomongin, Baim tuh sebenarnya senang banget ya kemarin, senang banget karena apa? Ya betul, karena Prancis berhasil masuk ke semifinal setelah mengalahkan Maroko dengan skor yang sama saat 2018 ya. Iya benar ya 2018. Nah, Wong 2022 sorry ya, bukan 2018, 2022 maksud Baim. Nah, waktu 2022 itu Prancis mengalahkan Maroko di semifinal ya kalau nggak salah dengan skor 2-0. Waktu itu Baim ingat banget yang ngegol itu Theo Hernandez sama Randal Colomwani ya. Nah, tahun ini pun kejadian yang sama. Prancis menang 2-0 dari Maroko. Yang ngegolin itu ada Kylian Mbappe dan juga Dembele. Waduh, kalau ngomongin Kylian Mbappe ya, si Mr. World Cup ini ya, dia dapat julukan baru nih Wonger yang semua, yaitu Mr. World Cup ya. Dia tuh di World Cup tahun ini tuh gacornya bukan main gitu ya. Bisa dilihat kalau statistik dia tuh dari sisi gol, mungkin kalau asis bisa lebih ke Olise gitu ya. Rekannya dia juga di timnas Prancis nih. Cuman kalau kita lihat Kylian Mbappe ini seperti apa ya? Nge-carry atau ngegendong Prancis banget lah ya. Walaupun Bayi melihat permainan Prancis itu, semua pemain itu memang sangat kalau bisa dibilang konektivitasnya tuh nyambung banget ya. Mau dari kiper, back, tengah sampai ke depan itu semua nyambung, itu keren banget sih ya pokoknya. Tapi ada satu hal yang sebenarnya Baim takutin, tapi sebenarnya tetap positive thinking gitu ya. Kalau Baim melihat, kalau mungkin Wong Rang semua udah tahu, kalau nanti Prancis bakal ketemu dengan Spanyol di semifinal, wow. Kalau dilihat ya, sebenarnya Baim realize gitu kalau orang bilang kalau musim kemarin Prancis ketemu Spanyol nggak ada yang menang sama sekali gitu ya. Iya sih emang. Cuman kita nggak tahu gitu ya. Mungkin kalau mau dibilang mentality World Cup dengan mentality friendly match atau dengan di Euro itu berbeda, kita lihat aja gitu ya. Karena kalau bisa dilihat Prancis ini belum mengalami sama sekali kekalahan dan kebobolannya juga sedikit. Apakah nanti Prancis bisa melaju ke final dan mengalahkan Spanyol di semifinal? Kita lihat aja ya. Dan Baim berharap memang tahun ini yang angkat piala itu Prancis.

0: Kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

0: Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

0: Halo?
1: Halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo semua, perkenalkan nama saya Asmara Julia Liber Pujartobiori. Saya dari SMA Negeri 1 Anjatan. Mau request lagu nih yang berjudul Bersenja Gurau, lagunya Raim Laude. Oke, alasannya aku pilih lagu ini itu karena enak banget buat didengar gitu. Biar kalian ikut dengar juga. Kalian jangan lupa dengerin ya guys di Prima FM Indramayu.com.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Taflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Radio 95,8 FM.

Sebenarnya kalau ditanya, Baim, kalau misalkan Prancis, selain Prancis, finalnya lawan siapa? Misalkan prediksi Baim. Jujur ya, sebenarnya Baim tuh mungkin akan melihat prediksi final tahun ini, lagi-lagi yang masuk itu kalau dari sisi lawan gitu ya. Mungkin yang masuk antara Argentina atau enggak mungkin Norwegia sih. Karena banyak banget ya orang tuh suka banget sama permainan Norwegia. Mungkin dari sisi permainannya Haaland gitu ya. Tapi memang kalau dilihat Haaland ini juga lagi jadi on fire banget ya. Di World Cup tahun ini, di Piala Dunia tahun ini, Haaland, Messi, dan Mbappe, ketiga orang itu tuh memiliki selisih gol yang gak jauh beda. Mungkin kalau Mbappe dan Messi itu golnya sama, 7. Dan Haaland itu bedanya satu doang, kalau gak salah 6 gitu ya. Ini kompetitif banget sih Piala Dunia tahun ini untuk pemain-pemain muda gitu ya. Walaupun Messi hitungannya mungkin udah tua, mungkin gitu ya. Tapi kalau dilihat dari segi permainannya, Messi juga masih bisa menandingi para pemain muda gitu ya. Sangat kompetitif gitu ya. Aduh, walaupun kalau kita tahu yang kemarin mungkin melawan Mesir gitu. Argentina memulangkan Mesir dengan, ya Bayu gak mau spekulasi lah ya. Memang kalau untuk permainan ada yang menang ada yang kalah. Dan kadang mungkin terkadang yang kalah juga kurang terima gitu ya. Tapi ya lagi-lagi kalau mau lihat dicurangin ya. Semalam aja, kemarin ya. Maroko melawan Prancis saja, semua wasitnya itu dari Argentina. Wow, ada apa dengan FIFA ini ya? Tapi nggak apa-apa ya. Namanya permainan bola kompetitif. Kalau kita sebagai orang yang udah nyerah duluan, yang nggak punya mental kuat, pasti kita bakal nyerah. Tapi kita harus punya mental yang kuat. Begitulah kiranya ya, wong reang semua. So buat kalian semua yang pengen request lagu, boleh banget silakan di 0853218995 bareng Baim. Tentunya di malam minggu ini silahkan aja di chat di WA.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak.

0: tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga dari seller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

Oke, masuk di jam 6 nih Wongre yang semua. Gimana kalian udah siap-siap mau jalan-jalan nih di malam minggu ini? Kalian mau kemana nih? Coba ceritain dong bareng Mbak Im di malam hari ini. Siapa tahu gitu ya, selesai siaran ada rekomendasi yang bagus bisa Mbak Im datengin gitu. Kali aja gitu kan, kalau ada duit, duit mah ada pasti ya. Nah, buat kalian semua yang malam minggunya mungkin ya mau keluar rumah gitu ya, mau jalan bareng keluarga, bareng doi atau bareng siapapun, mungkin pesan Bayem ya, kalau misalkan malam-malam gini kan lagi dingin-dinginnya gitu ya, tapi nggak tahu ya emang cuaca nih ketika panas jadi ketika siang jadi panas, ketika malam jadi dingin. Nah, jadi Bayem mau ngetin buat kalian semua yang mungkin keluar nggak pakai jaket mungkin gitu ya, ada orang yang naik motor gampang kena masuk angin terus akhirnya nggak pakai jaket malah masuk angin. Tapi jujur ya, Bayem tuh bingung nih, tuh warga Indramayu tuh kalau naik motor, wah, nggak pakai jaket gitu kalau malam-malam, padahal dingin ya, wah, kuat-kuat gitu ya. Tapi Bayem pokoknya mau ingetin buat kalian ya, jangan lupa yang keluarnya mungkin naik motor pakai jaket gitu biar nggak dingin, biar kalian nggak kena sakit, biar kalian masih bisa beraktivitas gitu ya. Karena jaket ini tuh walaupun kelihatannya remeh gitu ya, tapi kelihatan Bayem, menurut Bayem penting sih ya, karena kalau misalkan tiba-tiba kejadian hujan atau mungkin ya angin kencang gitu ya, kita udah bisa antisipasi supaya kita nggak masuk angin atau mungkin sakit.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8 Prima FM.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Halo, Prima FM. Aku Sabrina dari Blitar. Aku pengen deh request lagu ini. Tapi lupa judulnya apa. Aku nyanyiin ya. Tuhan, maafkan diri ini.

Gue aja ya. Nah, aku pengen request lagu ini karena aku ngerasa lagu ini tuh selalu ngingetin aku kalau mencintai itu kadang gak harus memiliki, tapi cukup tulus dan ikhlas. Dan cocok banget buat nemenin yang lagi belajar menerima dan berdamai sama perasaan sendiri. Oh iya, aku mau nitip salam nih buat ibu aku tercinta, semoga sehat selalu. Dan juga abi aku, semoga sukses selalu dalam usahanya. Jangan lupa diputer ya. BTW aku dengerin Prima FM di program MP3 lewat streaming. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

tembakan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

Oke, Wong Reang semua ya. Kita mungkin agak intens sedikit nih, karena kita bakal bahas berita-berita yang lagi viral banget akhir-akhir ini gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang berita yang akhir-akhir ini lagi viral tuh banyak banget ya. Yang paling viral itu yang Bayem tahu, gimana ya ngomongnya? Ada kasus Jampitsus dari kejaksaan yang digerebek oleh polisi. Cuman rumahnya dijaga sama tentara. Dan Bayem baca berita, katanya nih, berita ya, buzzer-buzzer, katanya rumahnya itu, Polda Metro Jaya itu ditanggung sama TNI. Itu Bayem baca berita loh ya, bukan berspekulasi loh ya. Nanti takutnya ada yang bilang, ah Bayem cuma berspekulasi, Bayem baca berita. Kalau ditanya sumber mana, ada di Instagram gitu ya. Nah, cuman karena apa ya, menurut Bayem, karena Bayem takut banyak berkomentar gitu ya, karena mungkin agak menegangkan kalau berkomentar tentang hal ini. Tapi menurut Bayem, mau sampai kapan negara ini masalahnya itu hanya berhenti atau hanya ada di satu masalah gitu ya, yaitu korupsi, korupsi, dan korupsi. Walaupun Pak Prabowo mau teriak-teriak kayak kita akan tangkap para koruptor sampai ke lubang tikus gitu ya. Tapi kalau dilihat, kenapa ya warga Indonesia ini budaya korupsinya tuh kuat banget gitu ya. Sebenarnya tanpa kalian sadar, dari kecil kita tuh udah diajarkan untuk berbudaya korupsi. Contoh, mungkin kalian gak sadar gitu ya, kayak ngambil dua gorengan jadi satu tapi bayarnya satu. Budaya-budaya kayak gitu tuh yang sebenarnya memunculkan sifat-sifat kita untuk menjadi koruptor. Jadi budaya jujur itu bisa lebih dikedepankan. Karena biasanya orang-orang gini tuh, berarti sih kalau komentar tentang hal ini ya, takutnya ada sobat so, bakso.

Kalian tahu nggak sih, ternyata ya, Baim tuh baru tahu. Kalau misalkan kan kita sebagai orang ya, kadang suka buru-buru atau mungkin pelupa gitu ya. Terus bawa barang, pas naik kereta, barangnya ketinggalan di gerbong. Mungkin ada di atas atau di bawah atau di mana gitu ya. Pokoknya ketinggalan di gerbong gitu ya. Dan ternyata, Baim baca ada artikel dari detik.com ya. Kalau ternyata, barang yang ketinggalan di kereta itu semuanya mempunyai nilai di angka 8,8 miliar. Dan semuanya itu rata-rata paling banyak itu adalah barang biasa yang pertama, terus yang kedua itu barang berharga, dan yang ketiga adalah makanan. Barang biasa ada 9.165, barang berharga ada 2.869, dan makanan ada 622. Nah, maksud Baim, ini barang berharga ketinggalan dengan angka sebanyak ini orang-orang pada lupa, maksudnya kayak barang berharga kayak HP, AirPod, earphone, atau apapun yang berharga gitu ya menurut kalian gitu ya. Mungkin tumbler juga berharga menurut kalian. Tapi ini kok bisa ya, orang sampai lupa gitu, sampai kok kayaknya nggak kebawa gitu nih, kenapa sih orang-orang gitu ya. Dan daerah dengan paling banyak barang temuan itu adalah Daop 8 Surabaya ya. Waduh, ini orang-orang Surabaya pelupa bagaimana nih ya. Terus yang kedua ada Jakarta, yang ketiga ada Purwokerto, yang keempat ada Bandung, dan yang kelima ada Semarang nih ya. Wah, berarti orang-orang yang tinggal di Daop 3 Cirebon nih orangnya pada ingatannya kuat semua gitu ya. Tapi kalau dilihat dari tanggung jawabnya KAI gitu kan, dia menyimpan barang-barang ini sampai bisa dihitungin gitu. Ini keren banget sih tanggung jawabnya ya, sampai disimpan gitu ya. Sampai Baim pernah ada baca kalau ini tuh emang barang-barang itu emang gak diapa-apain, ya udah sampai tunggu ada pemiliknya yang datang buat ngambil barang-barangnya. Respect sih buat KAI, thank you ya.

Menurut Baim ini ada berita bahagia ya, karena Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi gandeng ribuan sekolah swasta untuk tegaskan siswa perokok tidak berhak menerima subsidi pendidikan dan akan dicabut. Jadi kemarin itu kan banyak ya penerimaan sekolah baru, terus juga banyak juga yang katanya nggak diterima di SMK, SMA dan SMK negeri di Jawa Barat. Nah, Kang Deddy ini mengeluarkan sebuah apa ya, mungkin kayak solusi gitu ya. Jadi dari solusi ini para siswa ini disekolahkan ke sekolah swasta. Tapi di sini Kang Deddy menegaskan kalau mereka ini bakal dikasih beasiswa 2,5 juta dengan rincian 1,5 untuk dana sumbangan pendidikan dan 1,2 untuk SPP. Dan dari orang-orang yang mendapatkan beasiswa ini, kalau mereka ada yang merokok, subsidi dan beasiswanya nanti bakal langsung dicabut. Ini keren banget ya, ini keren banget ya. Tegas gitu dong, kayak gini, kayak Pemprov Jawa Barat gitu ya. Karena Baim tuh resah banget gitu ya, para pelajar-pelajar yang masih SMA, SMK, bahkan SMP, mereka udah pada megangin rokok tuh, Baim resah banget gitu ya. Kalau nanti ada yang bilang, ya elah bang, masa depan gak ada yang tahu, yang sekarang mah happy, ini ya enggak juga gitu ya. Karena sifat dari rokok itu ya enggak bakal berhenti di sekarang, tapi bakal ke depannya gitu ya. Tapi sebenarnya ya, kalau misalkan ngomongin soal larangan rokok untuk pelajar, Baim dulu waktu masih jadi pelajar di Al Zaitun itu tuh udah dari tahun dari berdirinya Al Zaitun lah, kalau bisa dibilang dari 99 dan udah dari sebelumnya. Pokoknya di Al Zaitun itu ada satu tulisan yang jadi prinsip Baim. Kenapa Baim tidak merokok? Yaitu ada satu tulisan, merokok jembatan emas menuju narkoba. Nah, kalau mau dibilang kan mungkin itu kayak kata kecil gitu ya, jembatan emas menuju narkoba. Tapi Baim bisa mengartikan itu banyak. Merokok jembatan emas menuju kemiskinan, merokok jembatan emas menuju kebodohan gitu ya. Pokoknya buat Pemprov Jabar gitu ya, keren lah pokoknya. Tapi kalau menurut Baim, Mahat Al Zaitun sudah melakukan itu udah dari lama. Prinsip tidak boleh merokok di lingkungan pelajar, pelajarnya pun tidak merokok, gurunya tidak merokok, sampai Syekh Al Zaitun pun tidak merokok gitu ya.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: 95,8

Oke, buat wongreang semua, malam hari ini udah kemana aja nih? Ada yang udah nongkrong di kafe bareng keluarga? Atau mungkin masih ada yang di rumah aja gitu ya? Kalau malam minggu sih, ya Baim di sini, di ruang siaran. Sendiri, siaran, menghiburkan pengen semua. Asik. Buat kalian semua yang pengen request lagu, silakan ya. Di 0853-2189-9582, ditemenin bareng Baim sampai jam 9 malam nanti. Dan pasti nanti malam ada sehabis MP3 ada Prima Rock Session. Dan buat kalian semua yang suka dengan lagu-lagu rock dan pengen request, bisa banget langsung aja join di live TikTok nanti malam dari jam 9 sampai jam 11. Ada AB yang pastinya menemani kalian di Rock Session. Buat kalian semua juga yang mungkin akhir-akhir ini merasa kalau Indrama itu lagi panas-panasnya gitu ya, sebenarnya ini betul. Dan ternyata panas di Indrama itu tuh udah ditetapkan menjadi sebuah apa ya, jadi Bupati Indramayu itu sudah menetapkan bahwa Indramayu memang sedang terkena gelombang panas. Dan mungkin bisa jadi ada himbauan akan terjadi kekeringan. Jadi untuk para petani gitu ya, Baim dapat kabar katanya udah mulai nyedot pakai gas mungkin gitu ya. Terus udah banyak mulai yang nyedot gitu ya. Terus juga Baim tadi baca berita kalau ternyata daerah Jawa Barat yang paling panas itu ternyata bukan planet Bekasi. Baim kurang setuju nih ya, sebagai orang Bekasi kalau dibilang Bekasi itu panas. Sebenarnya Bekasi itu panas. Mungkin panasnya berbeda sama Indramayu nih ya. Panas Indramayu itu lebih enak daripada panasnya Bekasi. Jujur, panas Bekasi itu mungkin karena dilengkapi juga dengan polusi. Jadi panasnya tuh kayak panas gak enak banget lah ya. Tapi kalau panas Indramayu itu kan karena Indramayu mungkin masih asri, masih banyak pohon, masih banyak. Ya pokoknya masih asri lah ya. Jadi itu gak kerasa kalau panasnya tuh panasnya nyenter banget gitu ya. Walaupun tadi Baim baca berita ternyata Indramayu adalah daerah paling panas di Jawa Barat. Buset. Coba komen ya, kalian di rumah panas apa sih ngerasain panasnya Indramayu gitu ya. Karena kalau menurut Baim sih kalau siang-siang Baim di kantor pakai AC ya. Jadi gak terlalu ngerasain panasnya, tapi pas keluar rasanya tuh kayak surga neraka gitu kayaknya.

Jangan lupa buat orang-orang semua untuk follow media sosial kita, ada di Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Ada di, karena kita melakukan live streaming TikTok setiap hari dari pagi sampai malam gitu ya. Jadi jangan lupa untuk follow TikTok kita, ada di Prima FM Indramayu. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di Prima FM Indramayu, dan juga di Facebook kita di Radio Prima FM Indramayu. Dan jangan lupa untuk orang-orang semua yang ada di luar Indramayu tapi takut ketinggalan dengan konten-konten atau obrolan-obrolan seru dari penyiar kita dan lagu-lagunya, kalian bisa dengerin di web streamingnya di primafmindramayu.com atau lewat Noise dan Radio Garden. Pokoknya gak ada alasan lagi buat kalian semua ketinggalan hal-hal baru tentang Indramayu, atau celotehan-celotehan, atau omongan-omongan lucu, atau obrolan-obrolan seru dari penyiar Prima FM.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,

Sama sekali Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Prima Radio 95,8 FM.

Buat kalian semua yang mau liburan ke Dieng di bulan Agustus ini, Baim sangat merekomendasikan untuk datang ke Dieng ya. Karena apa? Bulan Agustus, maksudnya bulan Juli, Agustus, dan September itu adalah waktu yang sangat tepat buat kalian semua datang ke Dieng. Karena waktu-waktu sekarang, waktu-waktu kemarau lagi tingginya, justru di Dieng itu lagi dingin-dinginnya ya. Main ada berita yang menjelaskan bahwa Dieng bisa sampai minus 6 derajat. Bayangin Dieng loh yang ada di Pulau Jawa, minus 6 derajat itu kayak sesuatu yang wow dong. Karena itu, Baim sangat menyarankan buat wong reang semua yang bingung nih ya. Soalnya sebentar lagi mungkin anak sekolah udah masuk lagi, tapi masih mau memanfaatkan waktu gitu. Mendingan kalian datang aja deh ke Dieng, karena Dieng ini kalau bulan Juli, Agustus, dan September tuh lagi dingin-dinginnya banget wong reang. Waktu baik tuh Baim pernah datang ke Dieng bulan Agustus, dan memang ya Baim itu ngerasain di angka 8 derajat. Tapi waktu Baim ngedaki Gunung Prau, di situ Baim ngerasain yang paling dingin itu di angka 4 derajat. Gila, 4 derajat tuh dingin banget. Sumpah beneran. Baim itu sampai pakai 2 jaket loh ditebelin. Wow. Walaupun dingin gitu ya, tapi kadang kita tuh ngerasa kayak ih, enak banget ya gini dingin pakai jaket double 2 gitu ya. Jadi rasanya tuh pengen ulang lagi gitu. Iya sih sebenarnya. Itu adalah salah satu hal yang paling Baim kangenin kalau naik gunung, adalah merasakan rasa dinginnya gunung. Itu sangat ciri khas banget sih. Kemarin waktu Baim ke Gunung Prau itu ngerasain sampai 4 derajat. Terus kemarin waktu ke Sumbing, Baim ke Gunung Sumbing itu Baim ngerasain sampai 6 derajat sih. Itu paginya sih, tapi ngerasain dingin. Itu sih salah satu hal yang paling Baim kangenin dan pengen balik lagi ke Dieng adalah dinginnya. So buat wong reang semua yang mungkin masih bingung menghabiskan waktu liburan anak sekolah kemana, saran dari Baim mungkin Dieng bisa jadi salah satu pilihan yang cocok untuk kalian yang suka dengan cuaca-cuaca dingin.

Bang Reang, sudah jam 8 saja, artinya sudah malam dan sudah tahu. Sumpah ya. Aduh ya, malam minggu gini sebenarnya enak banget kalau misalkan, aduh akhirnya tuh Baim tuh lagi kepikiran banget pengen makan mie mulu. Cuman minggu-minggu ini tuh Baim udah berapa kali makan mie ya? Maksudnya bukan mie Indomie ya. Karena Baim udah gak pernah makan Indomie semenjak Baim kelas 6 dan artinya itu semenjak tahun 2018 Baim sudah tidak pernah menyentuh Indomie. Kecuali sih waktu itu, waktu naik gunung nyentuh sih. Karena itu terpaksa ya. Tapi selain itu Baim tidak pernah makan Indomie. Paling-paling ya Baim makannya mie ayam, terus juga mie ramen, kayak gitu-gitu lah pokoknya. Tapi akhir-akhir itu Baim lagi pengen banget makan mie ramen, sumpah. Itu mie ramen tuh yang jadi kangenan Baim itu adalah kuahnya ya. Kuahnya membuat Baim jadi kayak pengen lagi dan pengen lagi. Komen dong buat orang-orang semua, malam minggu ini enaknya kita makan apa ya, minumnya apa ya. Karena kalau misalkan malam minggu tuh kayak kita bingung mau bikin makan tapi pengen main game gitu ya, atau pengen bikin makan tapi pengen scroll TikTok aja, pengen bikin makan tapi pengen tiduran aja gitu ya. Jadi apa ya makanan simpel yang cocok buat kaum-kaum kasur yang di malam minggu ini gak mau lari dari kasurnya. Sebenarnya buat kalian semua komen di kalau di WhatsApp kita di 0853 2189 9582. Baim tunggu sampai jam 9 malam nanti.

Oke, udah ada berapa komen nih ya yang Baim bakal bacain. Yang tadi pertanyaan Baim, makanan atau minuman apa yang simple banget buat kaum-kaum mageran yang kalau malam minggu tuh males banget mau kemana-mana. Ada yang pertama simple banget sih kalau menurut Baim nih ya, dari nomor belakangnya di 0878, katanya, "Bang, sosis tuh simple banget." Oh iya, sosis ya, sosis tuh simple sih, sosis. Terus juga ada yang komen, "Roti sama susu." Oke, simple sih, itu simple gitu ya. "Nugget, Bang, digeprek pakai cabai." Enak banget lah gitu. Baim tuh pengen banget tau rasain nugget geprek kayak apa ya rasanya ya. Soalnya Baim lihat konten orang-orang yang bikin nugget terus digeprek pakai sambal. Wah, gila. Dimukbang lagi. Wah, kayaknya enak banget gitu ya. Terus juga ada yang, "Bang, minum air putih aja simpel." Iya, simpel itu mah yang ada rasanya gitu. Bukan air putih. Maksudnya yang ada rasanya tuh kayak misalkan nyaranin kayak ada milkshake atau apa gitu yang simpel. "Bang, makanan yang simpel itu tinggal buka aplikasi kayak yang mesen-mesen gitu, Bang." Oh iya sih, bener ya. Kita tinggal mesen dari kasur. Tapi kalau orang yang enggak mau bangun dari kasur, masa ya abang-abangnya nganterin pakai motor sampai ke depan kamar? Enggak mungkin kan? Dan banyak lagi komentar yang belum Baim bacain. So, buat kalian yang pengen kirim komentarnya lagi, silahkan di 0853 2189 9582. Baim tunggu. Pokoknya buat kalian semua yang pengen ngasih komentar kalian.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 FM.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik. 95,8.

jam berapa ini ya? Kayaknya udah jam 8 lewat sih ini, pengen jam 9. So, jangan lupa buat ngomong yang semua temenin Bang Abe malam hari ini ada di Prima Rock Session ya. Buat kalian yang semua pengen ngobrol bareng Abe, Bang Abe nanti bisa langsung aja gabung di live TikTok Prima FM Indramayu, dan jangan lupa untuk di follow ya wong reang semua. Oke deh, mungkin aku cukup sekian ya, mohon maaf yang mungkin hari ini ada yang ngirim-ngirim requestan lagu, atau mungkin ada yang ngirim apa namanya tadi ya komentar gitu belum aku baca gitu ya, mohon maaf banget pokoknya. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nemenin Bayim sampai jam 9 malam, dan jangan lupa untuk follow media sosial Prima FM, ada di Prima FM Indramayu di Instagram, TikTok, dan Facebook. Dan jangan lupa untuk follow media sosial Bayim juga, ada di Ibrahim Nasution. Oke deh, terima kasih buat wong reang semua, aku Bayim pamit undur diri. Assalamualaikum. Merdeka Radio Prima nomor 1 di Indramayu Barat, mendidik dan membangun hanya untuk semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Yo yo yo, assalamualaikum merdeka. Kembali lagi rekan Prima bersama AB di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi. Gimana rekan Prima akhir pekannya? Aih, weekend telah tiba, weekend telah tiba, hore! Asik banget ya, udah menjelang weekend. Dan buat rekan-rekan Prima yang lagi menikmati malamnya atau lagi nungguin ini nanti dini hari jam 4 mau nonton World Cup, bisa lah ya dengerin ini Prima Rock Session gitu. Tadi udah kita buka dengan Heroes of Our Time dari Dragon Force. Langsung hantam lah malam yang sunyi ini, kita langsung buka dengan yang jeber-jeber gitu kan. Oke, okay. Yaudah, bakal banyak yang AB mau ngobrolin malam ini, banyak yang harus perlu dibahas nih malam ini. Cuman kita lanjut dulu lagu berikutnya. Lagu berikut ini Welcome to the Jungle, Guns N' Roses. Stay tuned on Prima Rock Session.

0: Masih bersama Abe di Prima Rock Session.
1: Masih bersama Abe di Prima Rock Session.
0: Ya udah kita puterin tadi ya dari Guns N' Roses Welcome to the Jungle. Abe mau menyapa rekan-rekan Prima semua yang dengerin Prima lewat platform manapun. Jadi Prima sekarang udah mantep cuy. Kita ada banyak platform yang bisa digunakan buat rekan Prima mau dengerin lewat via platform manapun bisa. Lewat yang masih setia dengan menggunakan radio analog, welcome semuanya di Prima Rock Session. Yang lewat analog, yang di kendaraan gitu, yang lagi lewat pantura dengerin lagu-lagu rock gitu. Abi juga mau menyapa juga yang mau dengerin Prima lewat web streaming Prima di primafmindramayu.com. Ada tuh web playernya yang biasa nyetel itu kan, seru tuh nyetel di situ. Terus juga Abi mau menyapa buat rekan Prima yang dengerin lewat aplikasi Noise. Juga Abi menyapa rekan Prima semua yang dengerin lewat Radio Garden. Dan yang pasti Abi menyapa buat rekan-rekan Prima yang udah join dan dengerin lewat live TikTok Prima 958 FM Indramayu. Gimana ya kabarnya, mau nanya nih, absen dulu dong boleh gitu ya. Drop-drop komen, mau request lagu, titip salam. Iya, kita kembalikan semangat radio ya, titip salam. Oke, semoga sehat-sehat selalu ya semua rekan-rekan Prima setelah menjalani weekday yang ya panjang. Kayaknya bulan Juli tuh ini ya, kayak panjang gitu. Wah, baru tanggal 11. Kayaknya si lama nih. Kalau kemarin bulan Juni cepet banget, tau-tau udah akhir. Kalau Juli ini kayak berasa lebih lama gitu. Apalagi sekarang musim lagi panas ya, jadi bunyi gerah gitu. Berasa bulan puasa gitu. Kalau bulan puasa malah kemarin adem-adem aja gitu, nggak berasa puasa. Ini malah real panas banget gitu. Ya jangan lupa minum lah ya kalau lagi trik siang-siang rekan Prima semua, biar nggak ada dehidrasi. Dan di malam minggu ini kita bakal puterin 2 jam lagu-lagu rock dari jam 9 sampai jam 11 nanti malam. Stay tune aja, terus masih banyak yang akan kita putar dan kita bahas nanti. Oke, stay tune di Prima Rock Session. Lagu berikutnya dari Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Stay tune on Prima Rock Session.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat, cepat. Beli cash juga bisa, bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Masih di Prima Rock Session. Abi mau muterin request dari Kang Salim Bajre di live TikTok ya. Ini juga sekalian salam buat rekan-rekan Prima di warga di Kampung Arab Hargelis. Lagu dari request dari Kang Salim, Offspring, Come Out and Play.

Masih bersama Abedi Prima Rock Session, mengguncang frekuensi, menghajar sunyi. Udah kita putar tadi dari Slipknot, Psikososial. Sebelum kita lanjut, Abi mau baca-bacain dulu nih titip-titip salam. Udah dari tadi ya di live TikTok pada ini titip-titip nih. Salam pertama itu dari Teten Harti. Abi bacain. Kirim salam Kang Abi buat ini, titip salam buat Sahil dan Adisti. Ayo Sahil sama Adisti disalamin, ditanyain sama Tenarti kapan rekaman, kapan siaran lagi. Udah Abi kasih kisi-kisi, besok ada, Senin ada. Gitu. Salam buat Adisti dan Sahil dari Tenarti. Terus juga salam berikutnya. Oh enggak ada. Kalau ini request nih habis ini. Ini request dari Tete Indah. Iya, Tete. Ada request dari Tete Indah. Setelah ini akan kita putar AC/DC dengan Back in Black. Stay tune ya di Prima

0: Masih bersama AB di Prima Rock Session, mengguncang frekuensi menghajar sunyi. Mantap banget ya, udah kita putar tadi dari Avenged Sevenfold dengan Beast and the Harlot-nya yang menggelegar banget sih, membuat Sabtu malam ini makin nendang. Tadi kalau komennya Kang Salim nih, ini buat temen tuh langsung melek, buat temen berkendara ya, dengerin lagu-lagu rock yang nendang, yes, langsung. Emang ya, agak-agak kalau menurut Abel memang emang enak sih nyetir malam-malam dengerin lagu power metal gitu kan, rock hard rock itu memang seru sih. Cuman kalau boleh jujur nih, memang ada kendala ketika misalnya memandu program, membawakan program Prima Rock Session tuh kendala, karena moodnya itu kalau genre rock ya, kita mau yang keras banget, cegir-cegir gitu, atau yang slow rock, yang rock balad, yang syahdu, itu sama-sama enak gitu. Gimana kalau menurut rekan Prima? Biasanya apa sih bagi dua aja, Jumat moodnya apa, Sabtu moodnya apa? Tapi nggak tahu, tetap itu tergantung dari rekan Prima. Kalau mau requestnya apa, dari awal udah requestnya udah kenceng-kenceng, udah kita lanjut aja gitu. Nah, sebelum kita lanjut, Abi mau bacain. Jadi udah Abi kumpulin rangkuman berita hari ini yang cukup hangat diperbincangkan ini. Ada beberapa berita ya. Jadi, ini berita pertama ini, oh ini datang dari berita hiburan itu, di kemeriahan Karnaval SCTV di Sport Center Indramayu ya. Dilaksanakan pada 11 Juli Sabtu ini, dan besok masih ada ya. Itu kemarin Abe baca beritanya, ada banyak artis-artis yang datang gitu. Mungkin rekan-rekan Prima yang masih ingin menikmati, mencari hiburan, besok sih masih ada gitu Karnaval SCTV di Sport Center Indramayu. Itu berita pertama. Nah, berita kedua ini masalah pertanian nih rekan Prima, Abe membacain. Jadi terkait iklim, manuver Bapak Bupati Indramayu Luki Hakim atasi kekeringan. Jadi terdapat ancaman gagal panen memasuki puncak musim kemarau. Iya, emang panas banget ya. Ntar dulu, Be, bacain dulu. Memasuki puncak musim kemarau, ancaman kekeringan mulai melanda area persawahan di berbagai wilayah Indramayu. Langkah darurat diambil oleh Bapak Bupati Indramayu, Bapak Luki Hakim, dengan mempercepat proyek normalisasi dan pengerukan saluran irigasi. Langkah ini krusial untuk melancarkan pasokan air ke sawah warga dan mencegah gagal panen massal. Terdapat dampak sampingan di beberapa titik seperti Blok Oyoran. Surutnya air sumur membuat sebagian warga terpaksa mengandalkan air kobangan, balong alias balong, untuk kebutuhan mencuci dan mandi sehari-hari. Gimana di daerahnya rekan Prima? Udah mulai ada ini nggak? Udah sampai di daerahnya rekan Prima nggak proyek tadi tuh pengeruk apa kerukan irigasinya gitu? Karena agak-agak ngeri sedap ya, udah di puncak kemarau nih kan, lagi kuning-kuningnya itu kan padi ya, udah mau kuning gitu. Dan buat daerah rekan Prima yang kesulitan air, semoga segera mendapatkan bantuan ya, karena udah beberapa kabarnya memang udah beberapa daerah udah sampai kayak tadi tuh di Blok Oyoran itu air sumurnya sampai surut banget, sampai ngandelin air obongan, air balong gitu buat nyuci dan mandi sehari-hari. Ya, krisis air ini sehubungan dengan prediksi BMKG. Iya benar, ini benar nih prediksi BMKG beberapa bulan yang lalu bahwa El Nino memang sudah mulai dari bulan Juni, di Eropa malah sampai meleleh-meleleh ya. Alhamdulillah di kita masih sebatas kemarau aja, di Eropa sampai meleleh segala macam, hampir rebutan kipas angin. Oke. Ya, kita nanti lanjut lagi bacain berita-beritanya. Kita sambung dulu. Ini ada dari My Chemical Romance, Welcome to the Black Parade, tapi setelah yang dekat ini. Stay tune on Prima Rock Session.
1: Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Hahaha. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program BP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Sio Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati.

Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

Dua lagu berikut ini request dari Indah dan Sulong, yang pertama dari Kedai Malaysia. Dengan Radiohead, dengan Scorpion, Still Loving You, dan Bon Jovi, Bed of Roses. Stay tuned on Prima Rock Session.

Masih bersama Abe di Prima Rock Session. Udah kita puterin dua lagu request tadi dari Tete Indah dan Kang Sulong yang pertama di Kedah, Malaysia. Ya, dua lagu tadi ya dari Scorpion and Bon Jovi itu kayak penanda. Penanda banget nih switching bahwa kita udah memasuki waktu Indonesia syahdu, bos. Udah mulai selorok-selorok nih. Tapi gak apa-apa, kalau rekan Prima masih mau request yang nendang-nendang gak apa-apa, request aja ntar kita puterin. Nasi kita masih ada 1 jam ke depan. By the way, Abi mau ngingetin bahwa sekarang Prima bisa didengerin rekan Prima semua lewat berbagai platform. Pastinya yang pertama bisa didengerin lewat radio analog kesayangan kalian. Kalau pengen atau belum punya dan pengen punya, bisa beli di toko elektronik terdekat. Ya, mau pilih yang baterai radio analognya atau mau yang colokan juga ada sekarang. Gitu. Kalau mau vintage-vintage ya, seru. Masih seru kok dengerin radio lewat analog. Terus juga Prima tuh bisa, rekan Prima semua, dengerin lewat web streamingnya Prima di official website di primafmindramayu.com. Setel aja, itu langsung nongol di depan, agak-agak di bawah itu ada web player setel. Ngeri banget sih guys, itu dengerin di situ enak. Biasanya sih rekan-rekan Prima yang di luar-luar Indramayu, bahkan di luar negeri ya, biasanya dengerin lewat situ sambil kerja gitu kan. Soalnya kan beda-beda jam, apa sih, time zone ya. Yang rekan Prima yang kerja di Jepang, di Malaysia, di Brunei, di ada yang di Eropa kemarin mampir dengerin di lewat di TikTok guys. Ya bisa dengerin kok, rindu rumah ya, itu bisa aja dengerin lewat web streaming Prima 95.8 langsung ada di situsnya primafmindramayu.com. cari aja langsung muncul pokoknya di pertama gitu. Terus juga Prima bisa kalian dengerin lewat aplikasi Noise. Pastinya ya, ini buat yang anak muda, yang Gen Z gitu kan. Nah, yang hits banget lah pokoknya itu aplikasi ya, itu bisa dengerin lewat Noise. Ada Prima FM di Remayu. Dan jangan lupa tambahin ke favorit biar enggak susah kalau mau nyari. Terus juga ada bisa didengerin lewat Radio Garden situsnya. Itu kumpulan radio cuman bentuknya maps. Jadi kita kayak jalan-jalan gitu loh guys. Kalau dengerin lewat situ. Emang sih beberapa, kalau dari rekan Prima beberapa komen kemarin boros baterai. Ya memang ya, itu agak-agak boros baterai. Cuman kalau pengen kayak have fun gitu, seru tuh dengerin lewat situ. Soalnya bisa jalan-jalan. Cari aja itu Pulau Jawa, Jawa Barat itu kan, Indramayu, Pantura tuh. Ntar ada titiknya Prima 958, 95.8 Prima FM gitu. Atau mau jalan-jalan dulu kemana gitu, ke Swiss, cari radio di Swiss. Atau mau ke Texas gitu bisa. Tapi jangan lupa balik lagi nanti ke Prima FM Indramayu. Dan juga Prima bisa banget kalian dengerin lewat live TikTok Prima di Prima 958 FM Indramayu. Di situ bisa sambil ngobrol-ngobrol bareng rekan-rekan semua. Mau curhat-curhat boleh, titip-titip salam, ayo ntar ada bacain. Terus kalau mau request-request lagu bisa lewat situ. Oke. Yaudah, kita lanjut ke lagu berikutnya dulu. Nanti Abi mau ada bacain berita, cuman kita dengerin lanjut lagu lagi. Kali ini ada request dari Kadal Mesir, My Chemical Romance, Yelena. Stay tuned on

0: Ya, masih bersama Abe ya di Prima Rock Station. Itu tadi udah kita puterin Helena, Michael Romance request dari Kadal Mesir di TikTok. Wah, jauh-jauh ya dari Mesir nih. Cuman Kadal Mesir. Udah, kita puterin.
1: Oke.
0: Wah, emang enak sih memang lagunya. Oke, Abe lanjut bacain lagi. Nih berita selanjutnya. Ini dari, kalau ini dari bidang dunia pendidikan nih beritanya. Peresmian Eko Sosiotech School berstandar internasional. Jadi Kabupaten Indramayu resmi menghadirkan Eko Sosiotech School, lembaga pendidikan standar nasional dengan kurikulum bertaraf internasional, hasil kolaborasi bersama Redia Institute. Wow, pertama nih di Indramayu. Peresmian sekolah ini diawali dengan kegiatan gala dinner. Wow, ada gala dinernya ya, bersama para wali murid di Swiss Bell ini Indramayu, guna mendongkrak target indeks pembangunan manusia atau IPM daerah. Gitu. Gimana tanggapan rekan Prima dengan berdirinya Eko Sosiotech School? Agak-agak ribet ya nyebutnya. Atau singkatannya aja EST School ya. Intinya sih sekolah dengan memadukan teknologi sosial tech dan sosial teknologi dan eko tuh apa ya? Lingkungan mungkin ya. Nah, sekolah ini mengusung konsep active learning. Sekolah ini menggabungkan kepedulian lingkungan, dampak sosial dan teknologi. Hadir di Indramayu. Berlokasi dekat dengan Anda. Oh, udah buka, guys. Ternyata membuka pendaftaran untuk program early childhood. Usia 2,5 tahun sampai 6 tahun. Oh, ada untuk toddler-nya. Dan resmi mulai Oktober. Pembelajarannya resmi mulai Oktober 2026. Ini dari Redia Institute, Yayasan Wirayodan Cendikia, bertujuan memberikan akses pendidikan modern dan berkualitas tinggi di daerah setempat. Iya, pertama berdiri di Indramayu. Gimana tanggapan rekan Prima? Apakah menyambut positif atau skeptis mungkin dengan berdirinya sekolah? Susah banget nyebutnya, Eko Sosiotech School ya. Bertaraf, intinya mah international school lah di Indramayu. Agak di satu sisi sebenarnya bangga ya, kalau menurut AB pribadi sih agak bangga ya, ada beberapa sekolah bertaraf internasional di Indramayu kan gak banyak ya. Kesannya kan kalau udah dengerin Indramayu, kalau orang luar gitu kan tidak akan berpikiran kalau Indramayu punya sekolah-sekolah internasional tuh. Iya, jarang gitu. Kita kan mikirnya, iya kalau orang biasanya gitu ya, kalau AB ngobrol, oh Indramayu apa, paling terkenalnya gitu, apa segala macem ya. Gak jarang yang negatif. Jadi semakin dengan diperhatikannya pendidikan gitu kan, iya, jadi ada sisi-sisi positif lah. Jadi kita juga bisa terangkat gitu sumber daya manusianya di Wong Reang gitu kan. Oke, masih ada berita lagi, cuman Nabi akan lanjut, kita putar lagi lagu lagi. Kali ini ada dari Aerosmith, Hole in My Soul. Stay tuned on Prima Rock Session.

Masih bersama Abi di Prima Rock Session. Udah kita puter ya tadi When It's Love dari Van Halen. Gimana menambah suasana syahdu gak nih buat rekan-rekan Prima menjalani malam minggunya malam ini. Buat yang lagi rebahan aja, semoga lagu-lagu yang diputerin di Prima Rock Session menemani malam-malam kamu yang semakin syahdu ya. Buat yang nyari titik-titik ngantuk atau lagi rilek-rilek ya, semoga pikirannya celeng, pleng, pleng gitu pokoknya habis capek atau malah masih garap-garap nih rekan Prima gitu. Buat yang lagi di jalan juga sambil bisa diputar untuk menemani teman perjalanan kalian ya yang lagi lewat pantura ya. Tapi jangan lupa kalau capek melipir dulu, istirahat, ngopi-ngopi dulu gitu, mau merem-merem bentar boleh. Biar inilah pokoknya Abi doain selamat sampai tujuan gitu. Dan buat yang lagi beraktivitas di luar, hang out gitu lah ya istilahnya kalau anak zaman sekarang mah. Sambil dengerin radio nongkrong seru juga sih dengerin Prima Rock Session. Oke. Okay. Abi mau bacain lagi nih berita selanjutnya. Ini terkait berita selanjutnya ini masalah penerangan ini, jadi infrastruktur terkait sosial. Jadi tangis haru warga desa Cikawung menikmati aliran listrik pertama. Program panel surya kolaborasi Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia menghadirkan program rumah terang melalui instalasi panel surya di kawasan Perhutani Desa Cikawung Kecamatan Trisi. Mengakhiri kegelapan, jadi tangis haru warga pecah karena setelah 25 tahun hidup tanpa listrik, sebanyak 100 rumah di wilayah terpencil tersebut akhirnya bisa menikmati penerangan yang layak. Jujur ya, Abi pas tahu berita ini kaget. Ternyata di Indramayu ada daerah yang belum tersentuh listrik gitu. Bayangan Abi tuh mungkin di pelosok mana gitu, ujung pulau yang kecil gitu di Indonesia. Ini ternyata di Indramayu ada daerah seperti itu. Jadi shock Abi pas dengernya. Dan seperti pepatah kata-katanya ini ya, R.A. Kartini, habis gelap terbitlah terang. Ya alhamdulillah akhirnya ya sampai juga listrik penerangan. Dan ini pakai panel surya, jadi bukan ini ya, bukan listrik PLN pada umumnya ini. Iya, pakai panel surya ini. Panel surya dari Basnas. Mungkin agak susah nanam infrastruktur kabelnya kan di daerah perhutani kan. Ya, memang panel surya pilihan yang tepat. Tapi sih sempat berpikir ya, kayaknya emang energi itu harus mix sih. Memang enggak bisa ngandelin dari ini segala macam. Karena kayak kemarin kan kasusnya batu baranya drop, pak langsung pemadaman bergilir gitu. Memang sebaiknya Indonesia tuh mulai memikirkan energi-energi alternatif potensial. Jadi nggak bergantung pada PLN tuh tidak bergantung pada sumber daya batu bara aja. Selama ini kan listrik yang kita gunakan dari batu bara guys gitu kan. Ya kita padahal punya banyak banget resource yang bisa di sebagai sumber daya energi ya, bisa dari air, bisa dari angin. Kalau Cina kan ngembangin banget tuh pembangkit listrik tenaga angin gitu. Ada kalau nuklir jangan lah ya. Agak-agak ngeri gitu ya. Ntar ditelepon Donald Trump kan jangan. Ya, banyak energi-energi alam yang bisa dimanfaatkan. Cuman memang pengolahannya itu kita memang terbatas gitu. Industrinya masih di pengelolaan batu bara gitu. Kalau kedepannya makin berkembang industri sumber daya energi itu, ya kita kayaknya bakal punya banyak banget gitu kan warga Indonesia itu alternatif energi gitu. Jadi nggak pusing dari ini aja token listrik bisa banyak gitu ya alternatifnya. Seperti tadi nih di daerah Trisi ya Cikawung, 25 tahun. Jadi baru masuk listrik loh guys. Dan itu pakai panel surya, jadi tenaga matahari gitu kan, panel surya. Aku bayanginnya tuh ini ya, Abi tuh bayanginnya kayak kejadian-kejadian seperti itu mungkin pas zaman Pak Harto gitu ya. baru masuk desa tuh kayak zaman Pak Harto. Ternyata sampai di era Pak Prabowo ini masih ada daerah yang
Dan itu di Jawa ya, gimana kalau di daerah-daerah lain yang kita tahu jarang tersentuh pembangunan, masih jarang tersentuh pembangunan, nggak kebayang sih, walaupun nggak kebayang. Ini di Indramayu loh, di Jawa gitu. Masih ada ternyata yang daerah ya. Tapi kita patut apresiasi dari Basnas, kita ucapkan terima kasih setinggi-tingginya. Akhirnya di warga di Cikawung, daerah Trisi bisa menikmati juga fasilitas listrik, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Yaudah, kita lanjut lagi di lagu-lagu berikutnya. Kali ini kita mau back to Indonesian World Times era nih. Ada Andi Liani antara kita. Stay tune on Prima Rock Session.

Kita masih di Prima Rock Session mengguncang frekuensi mengajar sunyi. Ya, barusan adalah Cinta Adalah yang disembahkan dari riff ya. Abi tuh selalu percaya kalau muter riff tuh pasti ada fansnya nyantol 1-2. Tidak banyak tapi selalu ada gitu. Emang se-legend itu sih riff itu di zamannya ya. Nah, kalau berikut ini request dari Kios Maria Ulufa di TikTok. Superman is dead, Cece Gidok, Jika Kami Bersama. Tapi sebelum Abi puter, Abi mau ngingetin Prima Rock Session jadwalnya itu setiap Jumat dan Sabtu pukul 9 malam sampai jam 11 malam. Kita akan muterin lagu-lagu rock, baik itu rock Indonesia, rock barat, rock jadul, rock baru, semua pokoknya di Prima Rock Session. Jangan lupa buat rekan Prima, setiap Jumat dan Sabtu pukul 21.00 hingga pukul 23.00. Serimpet AB nih gitu. Yaudah, kita langsung aja puterin lagu requestan dari Kios Maria Ulfa di Denpasar, Superman is Dead, Fit Cegidok, Jika Kami Bersama. Ini anteknya beli jaring nih, boy. Stay tune on Prima Rock Session.

ketemunya minggu depan, next week gitu. Kita masih ada lagu satu penutup, cuman ya nanti ya kita closing dulu pokoknya. Jadi ada ucapin terima kasih, semoga terhibur sekali lagi pokoknya Rekan Prima, apapun yang Rekan Prima jalanin hari ini gitu, pokoknya mantap lah. Kita ditutup weekend dengan rock, let's rock ya. Yeah. Oke, okay. Abi pamit undur diri ya. Thank you semua, semoga terhibur lah pokoknya sekali lagi. Selamat menikmati weekend. Buat yang menunggu World Cup nanti dini hari, ya jagoin siapa nih? Rantru ya, jam 4 sama jam 8 pagi. Jam 4-nya Norwegia lawan apa nanti? Inggris. Disusul jam 8 pagi Argentina versus Swiss. Kalian pegang siapa? Tapi megang Norwegia sama Argentina nih. Aduh. Temu gak ya? Ya kita, tapi udah di semifinal, udah mantap-mantap lah pokoknya. Ya gitu deh pokoknya. Yaudah, tapi pamit undur diri ya. Kita ketemu lagi Jumat minggu depan gitu. Terima kasih semuanya yang udah dengerin lewat radio analog, yang lewat web streaming Prima di website primafmindramayu.com, juga yang dengerin lewat aplikasi Noise, yang dengerin lewat Radio Garden, dan yang pasti yang udah join dari tadi di live TikTok Prima 98 FM Indramayu. Thank you semua, semoga terhibur ya. Oke, aku pamit undur diri. Abe, assalamualaikum, merdeka. Lagu penutup dari Queen, Radio Gaga.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

0: Kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah. Yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat.

0: orang lain.
1: Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya, rekan Prima.

0: rekan Prima. Kembali lagi di kisah inspiratif yang mengajak kita berhenti sejenak untuk melihat, bukan hanya menilai. Bayangkan, seekor ikan kecil yang hidup di air. Ia berenang dengan lincah, bergerak cepat, dan bertahan hidup dengan caranya sendiri. Tapi, suatu hari ikan itu dinilai bukan dari kemampuannya berenang, melainkan dari kemampuannya memanjat pohon. Tentu saja ia gagal, dan sejak saat itu ia percaya satu hal dalam hidupnya.
1: Aku bodoh.
0: Tanpa sadar, kita sebagai orang tua sering melakukan hal yang serupa kepada anak-anak kita. Ketika nilai matematika rendah, kita khawatir. Ketika pelajaran IPA tertinggal, kita panik. Dan ketika bahasa Inggris tak kunjung naik, kita mulai menyimpulkan.
1: Apakah anak saya kurang pintar?
0: Lalu apa yang terjadi? Anak dimarahi, anak dipaksa untuk les, dan anak didorong terus di bidang yang bukan kekuatannya. Padahal kecerdasan tidak hanya satu bentuk. Ada anak yang kuat di logika, ada yang bersinar di seni, ada yang menonjol di olahraga, ada yang punya jiwa kepemimpinan, dan ada pula yang istimewa dalam empati, kepedulian, dan kepekaan sosial. Suatu hari seorang anak berkata pelan kepada orang tuanya.
1: Ayah, aku capek dibilang gak bisa. Padahal aku jago gambar, jago nulis, dan aku suka bikin cerita.
0: Kalimat sederhana itu sering tak kita dengar. Karena kita terlalu sibuk memperbaiki kekurangan sampai lupa melihat kelebihan yang sedang tumbuh. Rekan Prima, bisa jadi tanpa sadar kita memadamkan bakat besar hanya karena tidak sesuai dengan standar yang kita buat sendiri. Kita fokus pada angka di raport, tapi lupa pada cahaya di mata anak saat ia melakukan hal yang ia cintai. Pesan dari kisah ini sederhana. Jangan ukur ikan dari caranya memanjat pohon, dan jangan nilai anak hanya dari satu bidang saja. Tugas kita bukan mencetak anak menjadi sempurna, tapi membantu mereka menemukan tempat terbaik untuk bertumbuh. Setiap anak itu cerdas, hanya dengan caranya masing-masing. Tugas kita bukan membandingkan, melainkan menemani mereka. Karena ketika anak dihargai sesuai potensinya, ia bukan hanya akan percaya diri, tetapi juga siap menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Terima kasih sudah menyimak kisah inspiratif hari ini ya rekan Prima. Semoga cerita ini menemani dan menguatkan langkah kita. Sampai kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.

0: rekan prima, cinta sejati itu tak selalu berbunga. Kadang ia justru gugur seperti daun yang diam-diam memberi makna. Kisah ini datang dari sebuah kota yang pernah punya tradisi kejam, membuang orang tua yang sudah renta ke dalam hutan. Pada suatu pagi, seorang pemuda berjalan cepat dengan punggung yang menahan beban. Bukan kayu, bukan barang dagangan, tapi ibunya sendiri. Sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Di kota itu, orang yang sudah tua dianggap beban dan harus dibuang ke hutan. Anak itu sebetulnya ragu, tapi tekanan lingkungan dan hidup yang semakin berat membuatnya mengikuti tradisi lama. Sepanjang perjalanan, tanpa disadari sang anak, sang ibu mematahkan ranting-ranting kecil dari pohon, lalu menebarkannya satu persatu di jalan yang mereka lalui. Sesampainya di tengah hutan, pemuda itu menurunkan ibunya. Air matanya mulai menggenang.
1: Bu, maaf, aku gak tahu harus bagaimana lagi.
0: Bisiknya lirih. Sang ibu memandang anaknya lalu tersenyum tenang.
2: Nak, ibu tahu ini berat buat kamu. Tapi tadi ibu sudah menandai jalan pulang dengan ranting-ranting kecil. Ibu takut kamu tersesat. Jadi pulanglah dengan selamat ya nak.
0: Si anak terdiam, hatinya runtuh. Tanpa banyak kata, ia memeluk erat ibunya lalu menggendongnya kembali pulang. Sejak hari itu, sang ibu tak pernah lagi sendiri. Dan sang anak belajar bahwa cinta seorang ibu tak mengenal batas. Rekan prima, mungkin kita tak selalu bisa membalas cinta orang tua. Tapi jangan sampai kita jadi orang yang menyesal karena tak sempat menjaga mereka saat mereka masih ada. Demikian kisah inspiratif hari ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.

rekan Prima. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga hati kita selalu kuat dan juga tenang ya. Kali ini ada satu kisah nyata yang sederhana, tapi menyimpan makna yang sangat dalam tentang kehilangan, ketulusan, dan cinta yang tidak pernah benar-benar berakhir. Kisah ini datang dari seorang ibu bernama Demi Franson, asal Omaha, Amerika Serikat. Demi baru saja melewati masa persalinan anak keduanya, seorang bayi laki-laki bernama Leo. Namun, Leo lahir lebih cepat dari waktu seharusnya, dengan kondisi tubuh yang sangat rapuh dan penyakit langka yang membuat hidupnya harus bergantung penuh pada perawatan medis. Sejak awal kehidupannya, Leo lebih banyak menghabiskan waktu di rumah sakit. Bulan demi bulan berlalu dengan penuh harap dan doa. Demi menjalani hari-harinya sebagai ibu dengan perasaan cemas, lelah, sekaligus berharap pada keajaiban. Namun, setelah 10 bulan berjuang, takdir berkata lain. Leo berpulang lebih dulu. Bagi seorang ibu, kehilangan anak bukanlah luka biasa. Dunia seakan berhenti dan sunyi terasa sangat panjang. Namun di tengah duka itu, Demi menyadari sesuatu. Tubuhnya masih memproduksi ASI. Susu yang seharusnya menjadi sumber kehidupan bagi Leo, di sanalah ia dihadapkan pada pilihan, yaitu berhenti dan tenggelam dalam kesedihan atau mengubah rasa sakit itu menjadi sesuatu yang berarti. Demi memilih jalan yang tidak mudah. Ia terus memompa ASI setiap hari, bukan untuk dirinya, tetapi untuk bayi-bayi lain yang sedang berjuang di rumah sakit. Setiap tetes susu menjadi wujud cinta yang tetap mengalir, meski anak yang ia lahirkan sudah tiada. Hari berganti hari, ASI itu terus ia sumbangkan dengan penuh keikhlasan. Hingga akhirnya jumlah yang ia donasikan mencapai ratusan kilogram. Bukan angka yang ia kejar, melainkan harapan. Harapan agar bayi-bayi lain bisa tumbuh, hidup, dan pulang ke pelukan orang tuanya. Dari luka yang paling dalam, Demi justru menghadirkan kehidupan bagi banyak keluarga yang bahkan tak pernah ia temui. Nah, rekan Prima, pesan dari kisah ini begitu kuat ya. Kehilangan memang menyakitkan, tapi cinta sejati tidak selalu berhenti bersama kepergian. Kadang, cinta justru menemukan bentuk baru yang lebih luas dan lebih bermakna. Apa yang kita lakukan dengan rasa sakit? Itulah yang menentukan arti dari perjalanan hidup kita. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dari duka terdalam masih bisa lahir kebaikan yang menyalakan harapan. Kita bertemu lagi di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima, dengan cerita-cerita yang semoga selalu menguatkan langkah kita semua.

0: sehat sekali kok hari ini, Tam.
1: Ya harus tetap sehat, bro.
0: Mondar-mandir sana kemari, masih kelihatan segar. Apa itu resepnya?
1: Gak macam-macam lah. Bila perlu, minum multivitamin Ultra K untuk membantu menyegarkan badan.
0: Wah, wah, wah, wah. Tepat sekali kau. Apa itu tadi? Ultra K.
1: Betul, Ultra K.
2: Untuk membantu menyegarkan badan, bila perlu, minumlah multivitamin Ultra K.
3: Ultra Cup Multivitamin, produk PT Henson Pharma. Baca aturan pakai.

rekan Prima. Kembali lagi di Kisah Inspiratif yang tentunya di Prima 95,8 FM Indramayu. Semoga kisah kali ini bisa menguatkan hati kita ya rekan Prima, dan menambah keyakinan dalam menjalani hidup hari ini. Nah rekan Prima, suatu hari ada seorang pria berlayar bersama teman-temannya. Di tengah perjalanan, badai besar datang menghantam kapal mereka. Ombak menggulung tanpa ampun hingga kapal itu tenggelam. Semua berusaha menyelamatkan diri. Namun, hanya ada satu pria yang berhasil bertahan dengan berpegangan pada benda terapung. Angin dan arus laut membawanya jauh hingga terdampar di sebuah pulau kecil yang sepi. Tidak ada manusia lain, tidak ada hewan, hanya alam liar yang sunyi. Dengan sisa tenaga dan keberanian, ia mulai bertahan hidup dengan memakan buah-buahan, mencari air, dan membangun sebuah pondok kecil dari kayu dan jerami untuk berlindung. Hari demi hari berlalu, tidak ada tanda pertolongan. Rasa rindu pada keluarga dan kesedihan kehilangan teman-temannya membuat hatinya semakin rapuh. Setiap malam ia menyalakan api di depan pondoknya, sekedar untuk menghangatkan tubuh dan mengusir rasa sepi. Namun, di suatu malam saat ia tertidur, api itu justru membakar pondok kecilnya. Ia terbangun dalam kepanikan. Tempat satu-satunya untuk berlindung kini habis dilalap api. Dalam kesedihan dan keputusasaan, ia merasa hidupnya benar-benar hancur. Ia merasa semua yang dimilikinya telah diambil. Keesokan paginya, saat fajar menyingsing, tiba-tiba ia melihat sebuah perahu mendekati pulau itu. Ternyata, para pelaut melihat asap besar dari kejauhan malam sebelumnya dan mengira ada kapal yang membutuhkan pertolongan. Asap dari pondok yang terbakar itulah yang menjadi tanda penyelamatannya. Saat itu ia sadar, musibah yang ia tangisi semalam justru menjadi jalan pulang baginya. Nah, rekan Prima, seringkali kita merasa hidup tidak adil ya, ketika sesuatu yang kita miliki hilang atau hancur. Kita kecewa, marah, bahkan merasa ditinggalkan. Padahal bisa jadi, di balik kejadian yang menyakitkan itu, ada rencana yang lebih besar dan lebih baik sedang disiapkan. Pesan dari kisah ini adalah, jangan cepat berputus asa ya rekan Prima, di saat sesuatu yang buruk terjadi. Bisa jadi itu adalah asap yang sedang menarik pertolongan menuju hidup kita. Tetaplah percaya, tetaplah berharap, karena Tuhan selalu punya cara yang tidak kita duga. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini ya rekan Prima. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.